0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih Pak?
6: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya Pak? Ya.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50 Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
2: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar kok?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
2: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
8: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Qur'an. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. Bagi IC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Yai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna, dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya, pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bergabung bersama programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan tentunya masih dalam Palembang pagi ini, pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya. Jadi Juli kemarin ya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu melalui jalur perairan Sungai Musi. Seorang kurir berinisial SM ditangkap di kawasan Dermaga Poin Benteng Kuta Besak, Palembang, dengan barang bukti sabu seberat 405,53 gram yang diperkirakan bernilai sekitar 240 juta rupiah. Dan pendengar, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Yulian Perdana, mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut ya berawal dari informasi masyarakat mengenai rencana pengiriman sabu menggunakan kapal speedboat dari dermaga BKB menuju desa Sungai Baung melalui jalur Sungai Musi. Dan menindaklanjuti informasi itu, tim opsional Ditres Narkoba melakukan penyelidikan dan juga pengintaian di lokasi. Dan saat dilakukan penggeledahan ya pendengar, petugas menemukan 4 paket sabu yang disimpan di dalam tas punggung hitam milik tersangka. Total berat barang bukti mencapai 405,53 gram. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga SM merupakan pengedar yang telah berulang kali memanfaatkan jalur sungai untuk mendistribusikan narkotika. Modus ini dipilih karena dinilai lebih sulit terdeteksi dibandingkan dengan jalur darat. Yulian menegaskan pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap seluruh jalur masuk peredaran narkoba, termasuk melalui jalur perairan. Dan pendengar, kita nanti akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan membongkar bisnis haram dan jalur tikus, jalur perairan, Sumsel Darurat Narkotika. Nanti pada dialog Palembang Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami akan ajak Anda untuk bergabung ya di 0711-3699-77 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rosa Bilasala yang membawa kita mendengar ya, tepat pada pukul 7:49 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Palembang Menyapa dengan tema yang kami hadirkan, yaitu Sumatera Selatan Darurat Narkotika, membongkar bisnis haram dan jalur tikus, jalur perairan. Nanti kita akan bersama dengan narasumber kita, ada Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK selaku Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian juga ada Dr. Martini Idris SHMH, Kriminolog Universitas Muhammadiyah Palembang. Kita akan bahas lebih jauh ya mengenai bisnis haram dan jalur tikus, jalur perairan untuk peredaran narkotika di wilayah Sumatera Selatan. Tentunya kami ajak Anda untuk bergabung nanti ya di dialog pagi ini. Silakan menuju line telepon kami jika Anda punya tanggapan ataupun pertanyaan di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga Anda bisa saksikan tayangan secara visual melalui YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau bisa juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Jadi pastikan untuk terus bersama kami ya, untuk menyimak dialog Palembang Menyapa nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, BNNP Sumatera Selatan memusnahkan 45,5 kg sabu dan 9.439 butir ekstasi. Hasil pengungkapan jaringan narkoba internasional Malaysia. Sabu dan ekstasi tersebut dihancurkan menggunakan blender. Selain itu juga BNNP Sumatera Selatan juga memusnahkan 140 katrit etomidin dengan cara dihancurkan menggunakan alat. Barang bukti tersebut pendengar dimusnahkan di halaman kantor BNNP Sumatera Selatan pada Kamis 17 September 2026. Permusnahan dipimpin Kepala BNNP Sumatera Selatan Brigjen Pol Hisar Sialagan bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diperiksa oleh tim Bitlafor. Dan pendengar, Hisar mengatakan pihaknya tidak menjadikan jumlah barang bukti sebagai target utama dalam pengungkapan kasus narkoba. Jadi BNNP Sumatera Selatan justru fokus membongkar jaringan di balik peredaran narkoba termasuk jaringan asal Malaysia. Menurutnya, jumlah barang bukti yang besar merupakan hasil dari pengembangan terhadap pola jaringan yang berhasil dipelajari oleh petugas. Hisar menyebut Sumatera Selatan memiliki pasar yang besar bagi sindikat narkoba. Jadi berdasarkan survei sekitar 6 tahun lalu, Sumatera Selatan berada di posisi kedua nasional terkait jumlah pecandu narkoba setelah Sumatera Utara. Dan pendengar, dia juga mengatakan bahwa BNNP Sumatera Selatan akan terus melakukan pengungkapan untuk menekan peredaran narkoba. Bahkan, keterbatasan anggaran tidak menyurutkan upaya pemberantasan. Pada tahun 2025, BNNP Sumatera Selatan mengamankan sekitar 29 kg sabu dan 20 butir ekstasi dengan dukungan anggaran bidang pemberantasan sekitar 2 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2026, pengungkapan sabu mencapai sekitar 65 kg dengan anggaran bidang pemberantasan sekitar 200 juta rupiah. Hisar mengatakan pemberantasan narkoba harus dilakukan bersama-sama karena peredaran barang tersebut dapat merusak masa depan generasi muda. Sementara itu juga pendengar ya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kinerja BNNP Sumatera Selatan dan juga aparat penegak hukum dalam mengungkap hingga memusnahkan barang bukti narkoba. Deru mengingatkan sindikat narkoba terus mengembangkan cara untuk memasukkan dan memasarkan barang haram tersebut. Karena itu pencegahan harus diperkuat mulai dari lingkungan keluarga hingga tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Kita akan bahas ya secara lebih dalam nanti dalam dialog Palembang Menyapa, Sumsel Darurat Narkotika membongkar bisnis haram dan jalur tikus jalur perairan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan bersama dengan narasumber kita, ada Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kriminolog Universitas Muhammadiyah Palembang. Kami ajak Anda untuk bergabung ya dalam dialog Palembang Menyapa pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Sumatera Selatan tidak lagi sekedar pintu transit. Hari ini peredaran narkoba sudah merengsek hingga ke pelosok desa, sungai-sungai kecil, bahkan masuk ke bilik rumah tangga kita. Data menunjukkan angka penyalahgunaan terus merangkak naik. Pertanyaannya, apakah jaringan sindikat ini yang semakin canggih atau justru strategi penanganan kita yang belum menyentuh akar masalah? Dan selamat pagi pendengar, kembali di Palembang menyapa bersama saya Ega Dwianti. Selama 60 menit ke depan kita akan menguliti benang kusut ancaman narkoba di bumi Sriwijaya. Dan kita akan berbincang dengan dua narasumber kunci kita, perwakilan dari BNNP Sumatera Selatan dan juga kriminolog Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi kita akan buka-bukaan soal fakta lapangan, celah hukum, hingga nasib generasi Sumatera Selatan ke depan. Namun sebelum itu pendengar, kita akan simak dulu ragam komentar masyarakat berikut ini.
2: Halo, saya Raya dan saya dari Pulau Rimau. Kalau narkotika mulai masuk ke daerah-daerah pelosok gitu, ya kita sebagai masyarakat pasti khawatir dong. Apalagi kan kawasan Sumsel ini memiliki wilayah perairan yang luas. Jadi perlu pengawasan di daerah-daerah tersebut supaya mendapat perhatian. Masyarakat juga harusnya ikut menjaga lingkungan dan gak takut ngelapor kalau menemukan hal yang mencurigakan. Jadi jangan sampai peredaran narkotika justru semakin dekat gitu dan erat ke kehidupan masyarakat.
3: Perkenalkan, nama saya Marcel, saya berasal dari mahasiswa. Saya berharap upaya pemberantasan narkotika di Sumatera Selatan dapat dilakukan secara lebih serius dan menyeluruh. Tidak hanya dengan menangkap pelaku, tetapi juga memperketat pengawasan di luar perairan dan jalur tikus. Saya berharap edukasi mengenai bahaya narkotika lebih sering dilakukan di lingkungan kampus agar generasi muda semakin sadar terhadap resikonya. Selain itu juga, saya sebagai mahasiswa melihat bahwa kegiatan sosialisasi, kampanye, dan pencegahan narkotika di masyarakat dengan adanya kerjasama antara aparat pemerintah, kampus, hingga mahasiswa, diharapkan peredaran narkotika dapat ditekan dan lingkungannya generasi muda di Sumatera Selatan menjadi lebih aman.
4: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Menurut saya, Sumsel saat ini memang perlu memperkuat pengawasan dan juga penindakan terhadap peredaran narkotika, terutama lewat jalur perairan yang sering jadi jalur penyelundupan. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang dilakukan secara strategis dan terpadu dengan melibatkan aparat hukum, pemerintah daerah, dan juga masyarakat untuk memutus jaringan bisnis narkotika dan mencegah terjadinya atau mencegah peningkatan korban baru.
1: Baik, pendengar, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini ya. Ada kriminolog dari Universitas Muhammadiyah Kota Palembang, ada Ibu Dr. Martini Idris SHMH. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Ibu Martini.
5: Selamat pagi Mbak Enga.
1: Selamat pagi. Baik, Bu Martini apa kabar pagi hari ini?
5: Alhamdulillah baik, Mbak Ega.
1: Alhamdulillah baik ya, walaupun di tengah kondisi kabut asap juga ya, Bu Martini ya.
5: Wah, ini sudah stadium berapa ya? Karena memang pasti bagi masyarakat yang memang beraktivitas penuh, gunakan masker, itu himbauan saya.
1: Iya, betul sekali. Dan Bu Martini hari ini tidak sendirian, pendengar ya. Kita juga sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Kepala BNNP Sumatera Selatan, ada Bapak Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Pak Hisar.
6: Selamat pagi Mbak Eka, selamat pagi Mbak Ibu satunya lagi.
1: Iya, selamat pagi Bu Martini ya, dan Pak Hisar, selamat pagi. Baik, kabarnya gimana Pak Hisar?
6: Luar biasa
1: ya pagi ini ya Pak ya.
6: Siap.
1: Ya, hari ini kita bakal bahas mengenai Sumsel darurat narkotika, membongkar bisnis haram dan jalur tikus, jalur perairan, dan tentunya kita ajak pendengar untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami jika Anda punya pertanyaan ataupun tanggapan di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Dan juga untuk dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bu Martini, saya izin ke Pak Hisar terlebih dahulu ya Bu ya.
5: Silakan, Mbak Eka.
1: Baik, Pak Hisar, secara jujur dan transparan nih Pak, gimana pemetaan zonasi kerawanan narkoba di Sumatera Selatan saat ini? Berapa persen peningkatan kasus jika dibandingkan dengan tahun lalu Pak Hisar?
6: Kalau sebelum saya menjawab itu, kita perlu kami sampaikan jumlah kasus itu bukan karena narkobanya makin banyak ya. Itu karena petugasnya makin aktif. Jadi kalau kita mau tangkap 1000 juga bisa, tapi mungkin itu terbentur mungkin sumber daya kita, kemudian anggaran yang diberikan kita setiap tahun berbeda. Kalau kemarin tahun 2025 BNN diberi anggaran untuk pemberantasan 2 miliar. Ya kalau tahun ini karena efisiensi dan berbagai potongan, kita cuma dikasih 200 juta. Jadi kepotong 90%. Tetapi dari sumber daya yang diberikan ke kami, BNN, kami bisa sampaikan bahwa secara, kalau kita lihat dari barang bukti, tahun 2025, barang bukti yang berhasil kami sita itu ada 26 kilo sabu-sabu dan 19 ribu butir ekstasi. Waktu itu etomidat atau vape itu belum jadi masuk dalam narkoba. Jadi kita beberapa kali kita tangkap, ada sekali kita tangkap tapi nggak bisa kita proses karena vape itu tidak bisa masuk ke narkoba. Nah tahun 2026 masih berjalan. Kalau tadi 26 kilo, sekarang baru tahun berjalan 2026 kita sudah menangkap dari 3 kasus yang kemarin kita musnahkan sebanyak 65 kilogram sabu. Jadi sudah hampir tiga kali lipat dari jumlah tahun kemarin dari segi jumlah barang bukti. Kemudian ineks sebanyak 20 ribu dan vape sebanyak hampir 2 ribu selama tahun 2026. Kira-kira gambarannya itu. Kalau jumlah kasusnya cuma 12, kalau tahun lalu 35 kasus yang kami tangani. Kami belum menghimpun semua data yang dari Polda maupun dari Polres-Polres, jajaran. Ya kira-kira yang kami dapat sampaikan untuk yang data dari BNN, Mbak Ega.
1: Baik. Kalau kita berbicara tentang wilayah kita ya Pak Hisar ya, Sumatera Selatan, banyak yang menilai bahwa Sumatera Selatan ini bukan lagi sekedar wilayah perlintasan nih Pak, tapi sudah jadi pasar utama. Apa faktor kunci yang membuat Sumatera Selatan ini begitu menggiurkan Pak Hisar bagi para sindikat ini?
6: Pertama, daerah Sumatera Selatan bukan daerah provinsi yang biasa-biasa saja, daerah yang kaya, penuh sumber daya alam, kekayaan alam, termasuk daerah yang menyumbang mungkin berlangsungnya negara ini, mungkin sejajar dengan Kaltim, Sumsel. Kita tahu cadangan batu bara terbesar nomor 2 ada di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sawit, kemudian ada minyak, gas, dan sebagainya. Ini daerah kaya, dan di samping kekayaan alam, para sindikat narkoba juga ikut menginginkan juga kue ekonomi tersebut. Dia akan masuk ke sana. Itu yang harus diantisipasi dengan jumlah penduduk. Termasuk kalau di Sumatera ini adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Sumatera Utara. Kan penduduk terbanyak Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, berikut Lampung, dan diikuti penduduk yang banyak, kemudian kekayaan yang tinggi. Artinya masyarakat Sumsel secara ekonomis punya daya beli terhadap segala hal. Dan ini kita harus antisipasi bahwa harus waspadai, para sindikat narkoba juga akan menjadikan daerah yang punya kriteria seperti ini menjadi sasaran pemasaran narkoba. Sehingga awareness dari masyarakat, pemimpin-pemimpin harus punya ditingkatkan untuk membuat masyarakat itu punya daya imun terhadap bahaya narkoba.
1: Baik, saya ke Ibu Martini ya Bu ya. Kalau dari pandangan kriminologi, fenomena maraknya narkoba di Sumatera Selatan ini, Bu Martini, mengindikasikan kegagalan di level mana nih Bu? Apakah suplai yang terlalu deras atau daya tangkal sosial masyarakat yang sudah rapuh nih? Seperti yang dikatakan oleh Pak Hisar tadi ya, tentang imun masyarakat juga terkait narkotika ini. Silakan Bu Martini.
5: Terima kasih Mbak Ega. Saya mohon izin Bapak Hisar Sialagan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu sudah memang mencakup, karena memang letak Palembang atau Sumatera Selatan ini memang strategis ya Mbak. Apalagi kita lihat dan kita tinjau dari jalur perairannya. Jalur perairan itu memang merupakan jalur yang efektif untuk melakukan transaksi, apalagi memang jumlah personil ya Pak Hisar ya, yang memang sangat terbatas untuk memantau daerah sektoral perairan tersebut. Sehingga ladang untuk peredaran narkotika itu lebih nyaman memang dari periode ke periode itu dilakukan di daerah perairan. Pengawasan itu sudah semaksimal mungkin. Saya juga mengamati sebagai praktisi hukum itu, karena memang jalur air itu dan modus operasinya itu tentu sangat berbeda. Nantinya mereka akan berganti ketika memang sudah merasa terancam ataupun memang merasa sudah dicurigai untuk melakukan bisnis tersebut. Jadi peredaran narkotika di Sumatera Selatan itu karena lebih luasnya daerah-daerah yang memang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, kalau Bu Martini melihat pergeseran target penyalahgunaan ya, dari kawasan perkotaan yang kini mulai masif menyasar daerah perdesaan dan kawasan perkebunan di Sumatera Selatan ini, seperti apa nih Bu Martini?
5: Nah, pertanyaan itu saya rasa begitu tentatif ya Mbak Ega ya, karena lebih aware-nya saja di daerah perdesaan. Mungkin karena saya memang sudah menilik secara langsung, di daerah perdesaan itu ada modus operandi yang lebih aktif oleh masyarakat, yaitu satu bong bersama. Ya. Nah, itu. Padahal di kota itu jaringan dan pemakaiannya itu lebih luas, dan memang mereka tertutup dan rapi. Seperti menggunakan vape, itu kan ada narkotikanya jenis baru ya Pak, izin seperti itu. Tapi lebih terlihat agak tidak elok di perdesaan itu, ada jenis misalnya di botol bong itu, botol itu menggunakan botol, mereka membayar sekitar Rp3.000 satu kali hisap. Jadi siapa napasnya paling tinggi, berarti dia bisa menghisap lebih banyak. Nah, sementara kalau memang peredaran di daerah ataupun di kota itu lebih kencang di daerah, saya rasa itu data yang paling akurat mungkin bisa disampaikan oleh Pak Hisar. Tapi secara sistematis kami melihat sebagai praktisi hukum bahwa di kota tentu data statistik yang kami dapatkan dari BNN juga itu lebih luas jangkauannya Mbak dibandingkan di desa. Cuman itu tadi, dan narkotika yang dipakai di daerah itu hanya paling 1-2 jenis obat dan sabu, jenis sabu seperti itu. Sementara kita tidak bisa menilik, bahkan kita agak kebingungan dengan jenis narkotika baru-baru yang disampaikan yang dipakai oleh masyarakat di perkotaan. Tiba-tiba ada jenis vape, ada jenis campuran dari vape itu juga mengandung narkotika seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, kita berbicara tentang modus operandi dan juga celah geografis ya Pak Hisar ya. Kalau wilayah perairan dan sungai di Sumatera Selatan ini kan dikenal sebagai jalur rawan pelabuhan tikus. Bagaimana Pak Hisar BNNP mengawasi area geografis yang se-ekstrim ini dengan keterbatasan personel ya? Silakan Pak Hisar.
6: Dengan tantangan tugas yang geografis, tantangan geografis yang begitu menantang gitu ya, tidak ada kata lain selain kita sinergi dan kolaborasi dengan mitra kita, Polda, misal Polda maupun instansi lain dengan Bea Cukai. Kemarin kami baru saja memusnahkan barang bukti sebanyak 45 kg sabu, kemudian 9.000 hampir 10.000 butir ekstasi dan rokok elektrik atau vape sebanyak 140 butir, hadir Pak Gubernur. Ini kehadiran Pak Gubernur sangat memberi kami motivasi, dari DPRD Provinsi juga hadir, dari instansi terkait, mitra-mitra kami, dan di situ terlihat karena tantangan yang begitu besar ya, hasil kerjasama kita dengan Polda maupun dengan Bea Cukai dan instansi terkait TNI termasuk, kita bisa mengungkap beberapa kasus yang penting. Tapi untuk perlu disampaikan di sini, data yang kita punya selama ini, kita tidak pernah mendapatkan narkoba yang langsung didatangkan dari luar negeri. Jadi Polda Provinsi Sumatera Selatan ini kedatangan narkoba itu selalu dari provinsi tetangga. Jadi dari luar, dari kebanyakan dari Malaysia, ada juga yang langsung dari Thailand, dari perairan Malaysia masuk ke Aceh, masuk ke Sumut, Medan, Belawan, masuk ke Jambi, masuk ke Riau, baru jalan darat menuju ke Sumatera Selatan. Nah, untuk perairan air, ada beberapa yang memang lewat air. Kemarin seperti kita operasi di Kenten Laut mendapatkan BB 1,5 kilo, itu lalu lintas transportasinya dia menggunakan sungai. Tetapi kalau di perairan masih kita dapatkan data yang lebih kecil daripada yang di daratan. Dan di daratan ini kita terhubung dari beberapa provinsi kalau dari atas, dan itu semua bisa dijadikan jalur oleh para sindikat untuk melakukan tindakan peredaran gelap mereka, Mbak. Demikian, Mbak.
1: Baik, Pak Hisar, ada modus operandi paling baru atau tidak terduga yang berhasil dibongkar BNNP Sumatera Selatan dalam kurun waktu terakhir, enggak, Pak?
6: Kemarin yang kita ungkap itu, ya, VIP. Dan ini perlu kami sampaikan juga, Kepala BNNRI sangat menggaungkan untuk pelarangan vape. Sebulan yang lalu ada kita ungkap 2,6 ton sabu-sabu cair, metafetamin cair di perairan Karimun, Riau. Kenapa ini fenomena ini baru terjadi? Sekarang fenomena yang terjadi adalah semua bentuk narkotika akan diarahkan kepada bentuk liquid supaya bisa dimasukkan ke cairan rokok elektronik. Dan kita ketahui bersama, Mbak Ega, Ibu Marini, bahwa negara tetangga kita di sekitar kita, Australia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Brunei, Filipina, itu sudah melarang penggunaan rokok elektrik. Baik yang mengandung narkoba maupun yang tidak mengandung rokok narkoba. Ada bentuk pelarangan sama sekali, ada bentuk pengawasan ketat. Jadi derajatnya beda-beda. Tetapi Singapura itu melarang total penggunaan vape. Kenapa bisa begitu? Karena kecenderungan narkoba sekarang, mereka bikin dalam bentuk liquid atau cair, sehingga bisa dimasukin ke dalam cartridge rokok elektrik. Jadi ada kritikan dari masyarakat bahwa yang bahaya narkobanya, bukan vape-nya. Betul. Vape itu berbahaya. Vape itu berbahaya. Kami dari BNN melihat demikian juga negara Singapura melihat, atau Malaysia melihat, Thailand juga yang sudah melakukan pelarangan satu tahun sebelumnya. Ada 22 negara yang sudah melarang vape. Vape itu atau rokok elektrik itu berbahaya karena kepraktisannya. Sekarang tren modusnya itu semua bentuk narkoba cenderung untuk dibikin dalam bentuk liquid. Kalau misalnya ganja daun ganja kita isap, apa diisap oleh seseorang, itu aromanya langsung tahu gitu. Dia rokoknya dilinting sendiri, bukan seperti rokok biasa, kemudian aromanya pun aroma ganja itu terasa. Tapi kalau dia masukin dalam ganja cair, kemudian dimasukin dalam vape, itu aromanya macam-macam, Mbak. Ada yang aroma melon, ada aroma lemon grass, sereh, ada aroma strawberry. Tapi sebenarnya dia sedang menggunakan narkoba. Dan karena penggunaannya sebagai vape, dia bisa nongkrong di mana saja. Itu yang modus yang bahaya. Karena itu Kepala BNN RI dan beberapa kementerian mendorong, dan kelihatannya DPR sudah setuju dan regulasinya sedang dibuat. Apakah nanti bentuknya pelarangan total atau pembatasan yang ketat atau bagaimana, kita tunggu dari pemerintah. Demikian, Mbak Ega.
1: Baik, berarti menjadi perhatian ini narkoba cair ya Pak ya, yang dimasukkan ke dalam vape. Baik, saya ke Bu Martini kembali nih. Kalau sindikat narkoba ini ya Bu Martini ya, selalu selangkah lebih cepat dibandingkan regulasi. Menurut Bu Martini, celah keamanan atau celah hukum apa di daerah yang paling sering dimanfaatkan oleh para pelaku ini, Bu Martini?
5: Baik, terima kasih Mbak Ega. Jadi begini ya, memang regulasi itu sifatnya kalau saya analogikan berjalan. Sementara kejahatan narkotika ini itu berlari. Jadi regulasi yang mengejar kejahatan. Nah, jadi karena kosongnya regulasi itu, tindak pidananya, yaitu nulum delictumnya itu kosong, maka tidak bisa serta-merta bahwa regulasi yang kekosongan norma hukum itu dijadikan seseorang pemakai narkotika tidak dapat dijerat. Nah, jadi biasanya modus operasi sendiri dari BNN khususnya ataupun polisi pada umumnya di memang di level tindak pidana narkotika itu sudah mempunyai sip mereka untuk menangkap model operasi yang baru ya Pak ya. Karena memang kalau mengikuti jalur kejahatan daripada kejahatan narkotika ini, banyak sekali Mbak Ega orang-orang berpikir secara yang belum bisa kita pantau. Mereka sudah menggunakan contoh misalnya tembakau gorilla sekarang sudah di regulasinya sudah jelas. Sekarang berubah lagi melalui vape dengan liquid yang bermacam-macam tadi menurut beliau. Terus memang sebenarnya regulasi terutama kejahatan narkotika ini dipikirkan karena ada pasal 1 ayat 1 di KUHP. Mereka sepertinya memahami juga regulasi yang tidak bisa, penjahat itu tidak bisa diserang ketika memang belum ada, belum ada hukuman bagi pelaku tindak pidana baru. Seperti itu. Jadi mereka harus dan berpikir secara cerdas untuk bagaimana kejahatan ini lebih dahulu, lebih cepat dibandingkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, Bu Martini, apakah ada keterkaitan nih antara maraknya kejahatan jalanan ya, seperti begal ataupun pencurian di Sumatera Selatan dengan tingginya konsumsi narkoba murah di tingkat tapak ini, Bu Martini?
5: Sebenarnya tidak ada ya yang bisa menyatakan hal itu secara pasti. Narkotika juga bagi konsumen di Sumatera Selatan ini kita lihat per level lah Mbak Ega. Kalau levelnya memang lebih tinggi itu tentu konsumsinya bukan yang seperti memang bisa dikatakan murah. Tapi kalau seandainya memang jadi sesuai dengan kantong masing-masing lah. Tapi Saya rasa itu ketika memang mereka di ekonomi menengah, untuk mengatakan bahwa narkotika itu murah, itu sangat sangat tidak terjangkau, bisa mengakibatkan kriminalitas dalam bentuk lain, terutama bagi suami yang memang mengkonsumsi hal tersebut, bisa melakukan begal, kata Mbak Ega tadi, untuk memenuhi hasratnya, bisa melakukan KDRT untuk mengambil uang belanja daripada keluarganya. Nah, faktor-faktor tersebut bisa menjadi faktor internal, dan outputnya itu akan menjadi faktor eksternal bagi pelaku itu. Ya, salah satunya itu, tapi saya menyangkal sebenarnya murahnya narkotika itu tergantung pada tingkat ekonominya. Kalau mereka merasa itu tidak terjangkau, tapi dipaksakan, yaitu tindak pidana kejahatan yang bermacam-macam, dari begal sampai kekerasan dalam rumah tangga. Seperti itu, Mbak Ega.
1: Baik, Bu Martini, Pak Hisar, kita terima telepon terlebih dahulu yang sudah tersambung di 369977. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ega.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
0: Ini dari Ibu Lina di Kalidoni.
1: Silakan Bu Lina.
0: Iya, ini menarik sekali nih temanya mengenai Sumsel darurat narkotika membongkar bisnis haram dan jalur tikus perairan ya Mbak Ega ya. Apalagi mengingat kami mungkin punya anak-anak yang ya masih perlu dalam pengawasan yang luar biasa begitu Mbak Ega. Nah, ini pertanyaan kita untuk dari BNN nih. Mengapa jalur tikus dan jalur perairan menjadi daya tarik bagi jaringan narkotika nih Mbak? Apa tantangan terbesar bagi aparat dalam melakukan pengawasan dan tentunya terhadap kawasan tersebut? Mungkin itu saja Mbak Ika, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Lina di Kalidoni. Silakan Pak Hisar untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Lina.
6: Terima kasih Bu Lina dari Kalidoni. Tantangan terbesarnya itu apabila suatu masyarakat itu sudah rusak. Saya katakan sudah rusak. Ada beberapa kawasan yang masyarakatnya sudah bukan lagi anti dengan narkoba, malah bandar narkoba itu dilindungi. Kenapa suatu masyarakat itu bisa sampai ke tahap itu? Ya tentunya kalau misalnya kita mau menyalahkan, ya kalau susah orang nggak mau disalahkan, ya biar aja BNN yang salah. Lalu kalau kita udah menyalahkan diri, ya berarti salahnya di mana? Apakah kita sumber dayanya yang kurang, atau mungkin kemitraan kita yang kurang ini, sampai suatu daerah itu menjadi kawasan yang menjadi sarang narkoba? Dan apabila gerakan kita seperti yang kemarin kita tangkap itu di Air Hitam, kalau kita masuk ke sana itu ada perlawanan dari masyarakat. Kalau kita masuk ke Tulung Selapan itu akan ada perlawanan. Kalau kita masuk ke daerah-daerah kawasan misalnya Naga Buntung dengan personil yang kurang, itu masyarakat tidak bantu malah melawan petugas. Kita tahu di daerah Lahat kemarin ada korban dari polisi pada saat penggebrekan narkoba mengakibatkan meninggal dunia. Nah, di kawasan-kawasan yang masyarakatnya, sebagian masyarakatnya sudah menikmati adanya praktek peredaran gelap narkoba, itu petugas baik BNN maupun Polda itu akan mengalami tantangan. Karena mungkin cara berpikir mereka yang pendek bahwa yang penting saya dapat uang, mau dari siapa, mau dari bandar, mau apa, yang penting saya dapat uang. Itu juga mungkin karena di tengah kesulitan. Tetapi kita tidak ada henti-hentinya menyampaikan informasi bahwa itu hal yang tidak benar, dan berapapun pengaruhnya, tetapi kita sampaikan terus ke masyarakat agar masyarakatnya punya kemampuan juga untuk menjadi polisi bagi diri mereka. Kami yakin bahwa seberapa rusaknya daerah itu, tetap lebih banyak yang baik daripada yang menyimpang di satu daerah. Beberapa yang kami tangkap di Sekayu, kemudian bandar-bandar besar di Tulung Selapan, kemudian yang kami kemarin tangkap juga peredaran mau diarahkan ke Pali di daerah Air Hitam. Itu kami ngobrol juga, itu kampungnya Pak Wakil Ketua DPRD juga. Wah, itu kampung saya Pak, ya memang agak berat Pak kampung Bapak, saya bilang begitu. Tapi kita tidak akan menyerah, karena kita tetap bersama masyarakat dan seluruh komponen aparat penegak hukum untuk terus mengupayakan hal tersebut, pemberantasan narkoba. Demikian, Pak Ega.
1: Baik, Pak Hisar, Bu Martini, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Sudah ada juga beberapa pertanyaan dan juga tanggapan yang masuk ya melalui YouTube kita di Pro1 RRI Palembang dan juga melalui WhatsApp. Nanti kita bacakan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
8: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
9: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
10: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
8: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
9: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
10: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
11: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
7: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Seno to Narkoba.
12: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog interaktif Palembang menyapa ya. Kita masih bahas mengenai Sumsel darurat narkotika, membongkar bisnis haram dan jalur tikus, jalur perairan. Bu Martini dan juga Pak Hisar, kita juga sudah terima beberapa pertanyaan dan tanggapan juga dari pendengar ya. Di WhatsApp di 0821-7927-9090. Ada dari Nurlela Pak Jo. Sekarang banyak anak muda yang udah kecanduan parah sampai nekat maling di rumah-rumah warga demi bisa beli barang haram itu. Menurut BNN, gimana caranya kita bisa ngeberantas akarnya sekaligus bikin lingkungan warga aman lagi dan maling-maling kampung yang gara-gara sakau ini? Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Pak Yusuf di Pak Jo. Pertanyaan saya, bagaimana membangun sistem pengawasan masyarakat tanpa membuat masyarakat merasa takut atau saling mencurigai? Silakan Pak Hisar untuk ditanggapi.
6: Terima kasih Mbak Ega. Saya dari prevalensi tahun 2020, pecandu narkoba itu prevalensi untuk Sumatera Selatan itu 5%. Ini data terakhir ya. Data terakhir, kadang-kadang Pak, kalau saya menyampaikan hal itu ke Pak Gubernur bilang itu kan data lama. Ya, kalau saya bilang bukan data lama Pak, itu data terakhir tepatnya Pak. Meskipun 6 tahun yang lalu, tapi itu data terakhir kita mengukur prevalensi di masing-masing provinsi. Jadi sementara cuma data itu yang bisa kita pakai. Artinya apa? Saya bukan bilang 5% itu sedikit. Tetapi ada 95 yang tidak pakai narkoba. Artinya lebih banyak yang baik sebenarnya. Nah, cuman saya selalu mengatakan, ini juga buat penanya, satu kawasan, satu daerah, atau satu negara itu hancur, rusak, itu bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena orang baiknya diam. Nah, kira-kira gitu. Jadi, berbuatlah dengan kapasitas kita masing-masing, karena kalau mengharapkan BNN yang anggotanya cuma 80 personil, ya. Kalau di BNNP 80 personil, di BNNK rata-rata 30-40 personil. Ya, jauh lah dari kemampuan untuk mengawasi Sumatera Selatan yang begitu luas, kemudian jumlah penduduk 8 juta, dari jumlah pecandu saja 5% dari 9 juta itu, berarti ada 450 pecandu narkoba di Sumatera Selatan. Itu 5%-nya dari 9 juta penduduk. Artinya kita yang harus kita sampaikan bahwa untuk memperkecil resiko orang-orang yang kita cintai jatuh dalam narkoba adalah membersihkan lingkungan kita, lingkungan pemukiman kita, lingkungan kerja kita, lingkungan pendidikan kita, lingkungan permainan anak-anak kita. Kalau kita diam dan kita tidak mau berbuat, ya jangan salahkan suatu saat orang-orang yang kita nyatai, orang-orang terdekat kita akan jatuh dalam narkoba. Kita melakukan, misalnya di lingkungan kerja, kita mengajak instansi pemerintah, instansi swasta untuk menciptakan budaya anti-narkoba. Untuk mengadakan tes urin secara rutin, dan menetapkan sanksi kepegawaian yang tegas. Seperti mungkin di TNI, di Polri, itu sudah tegas sekali. Kalau tes urin mendadak, dia positif narkoba, dia akan dijatuhkan hukuman disiplin dan kepegawaian yang ketat, bahkan sampai pemecatan. Begitu juga di perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang TBK, seperti Bukit Asam, SKK Migas, dan berbagai perusahaan lain, kita dorong untuk secara rutin melakukan tes urin yang tidak terjadwal, sehingga mereka tahu konsekuensinya apabila menggunakan narkoba, risikonya kehilangan pekerjaan. Kita harapkan dari lingkungan kerja itu nanti masyarakat yang ingin bekerja, suatu saat anak-anak muda ingin bekerja di suatu perusahaan atau instansi pemerintah, mereka sudah mati-mati, jauhi narkoba kalau kamu masih mau mendapatkan pekerjaan di perusahaan itu atau di instansi tersebut. Nah, memang di instansi pemerintah masih rendah, mungkin karena efisiensi dan sebagainya, karena harus mengadakan alat tes, tetapi kami mendorong pihak swasta untuk terus tidak ada hentinya untuk melakukan deteksi dini tersebut. Kemudian, tadi menjawab pertanyaan awal tadi Bu Marini, kenapa di desa-desa, sekarang hasil survei BRIN, dan dari BPS, penyebaran narkoba sekarang mengarah kepada pedesaan, bukan lagi perkotaan. Kemudian usia prevalensi yang paling tinggi, prevalensi tertinggi ada di usia 15 sampai 24 tahun. Biasanya kelompok usia yang paling tinggi ada di 25 sampai 45 tahun. Baru pertama kalilah survei menunjukkan usia yang paling tinggi prevalensinya ada di 15 dan 24 tahun. Artinya pengguna narkoba itu semakin muda. Mungkin kita bisa jawab dari hasil survei ini, termasuk penyebarannya ke desa-desa, ke daerah rural, ke kota menurun, sekarang lebih banyak ke desa, karena sindikat narkoba mencari daerah yang masyarakatnya literasinya kurang, tetapi punya daya beli. Misalnya di daerah perkebunan sawit, mereka punya uang harian. Misalnya mereka habis panen sawit, yang mereka hasilkan 300 ribu. 100 ribu mereka sisihkan untuk beli narkoba. Kemudian di daerah pengeboran minyak, di daerah batubara, yang punya daya beli, punya uang, misalnya seorang karyawan bisa kerja 300 ribu, 400 ribu sehari, itu mereka sisakan 50 ribu atau 100 ribu hanya untuk beli narkoba. Jadi teknik marketing dari sindikat narkoba juga mereka putar otak, mereka mengupgrade cara kerja mereka sehingga masuk ke daerah pedesaan. Dan kita harus belajar juga dari daerah-daerah provinsi. Kita tidak perlu belajar dari ke luar negeri, ke Singapura, yang prevalensi di Singapura cuma 0,7%, di Malaysia cuma 0,8%. Ada provinsi di Indonesia yang lebih rendah daripada Malaysia dan Singapura. Di Sulawesi Utara itu cuma 0,5%. Di NTT, provinsi yang terendah prevalensinya 0,1% prevalensinya. Kita berlipat-lipat, 10 kali lipat dari mereka dengan prevalensi 5%. Di bawah Sumatera Utara yang prevalensinya 6,5%. Mungkin demikian Mbak Ega, Bu Marini.
1: Baik, ini juga ya Pak ya, terkait juga dengan pernyataan Pak Hisar tadi terkait dengan peredaran di desa, ada tanggapan juga di YouTube dari @mr_i17. Kalau di kota jaringan narkoba mungkin cenderung tertutup. Kenapa di pelosok desa bisa beroperasi lumayan terbuka sampai warga sekitar sebenarnya tahu, tapi nggak berani bertindak. Bahkan mungkin ada yang jadi benteng bagi sindikat. Kemudian juga ada pertanyaan dari Junida Joker, apakah belum ada sosialisasi Pak ke daerah-daerah yang jauh dari pengawasan, seperti di daerah perairan, terutama untuk anak muda di daerah tersebut. Mungkin saat ini ya ada orang tua juga yang merasa khawatir nih, pengedar memanfaatkan anak-anak remaja di pinggiran sungai sebagai kurir karena dianggap aman dari jerat hukum berat. Itu bagaimana Pak Hisar?
6: Betul sekali, Mbak Ega, ada fenomena bahwa untuk kurir, sindikat narkoba akan menggunakan anak-anak secara pengetahuan mereka masih sangat naif gitu, mereka tidak punya pengetahuan atau cara berpikir yang dewasa untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, dan mereka tahu bahwa kalau misalnya anak-anak tunduk pada hukum peradilan anak yang sanksinya pun sangat ringan dan di penjaranya pun penjara anak-anak dan hukumannya juga tertutup, makanya kalau kita mengetahui kurir anak-anak, kita akan berupaya maksimal untuk mencari di atasnya, tier di atasnya, bandar menengahnya sampai bosnya, karena itu adalah eksploitasi anak yang sangat biadab yang harus kita atasi. Dan kita selalu BNN punya pameo lah.
1: Ya.
6: Kita tangkap kurirnya, kita sita barang buktinya, kita musnahkan, kita tangkap bandarnya, dan kita miskinkan. Seperti misalnya yang kita lakukan di Tulung Selapan yang ada Crazy Rich Haji Sutar yang dia sudah melaksanakan. Dan kalau bandar narkoba itu tidak pernah pakai narkoba ya Mbak, pendengar RRI sekalian. Kalau kita tes urin yang kita tangkap yang kilo-kiloan, itu tidak ada satupun yang positif Mbak. Tapi kalau kita tangkap yang 5 gram, yang 10 gram, yang 100 gram, kita tes urin, mereka positif. Tapi kalau mereka sudah naik level, mereka tidak boleh lagi pakai narkoba. Karena kalau pakai narkoba, ya cara berpikirnya nggak bisa diandalkan. Dan salah satu rekrutmen kurir-kurir paling depan, pertama mereka dibikin dulu kecanduan. Setelah mereka tidak punya uang untuk beli, mereka dikasih gratis, kemudian mereka beli. Karena udah kecanduan mereka beli. Pada saat mereka beli dan mereka kehabisan uang, semuanya dijual, baru direkrut sama bandar. Sini, kamu jual 10, gratis 1. Jadi rata-rata kurir-kurir yang paling bawah tidak pernah ada yang punya ekonomi yang baik. Karena mereka sebenarnya menjadi kurir bukan untuk kaya, hanya untuk mendapatkan narkoba gratis. Demikian kira-kira cara mereka yang sangat mengerikan itu Mbak.
1: Baik, saya ingin mendengar pendapat dari Bu Martini nih terkait dengan hukuman mati ataupun pemiskinan bandar ya, yang tadi sempat dikatakan oleh Pak Hisar. Kenyataannya hukuman mati dan pemiskinan bandar seringkali digaungkan, tetapi bisnis ini tetap berjalan Bu Martini. Apakah hukuman berat di Indonesia ini memang belum efektif memberikan efek jera, atau masalahnya ada pada konsistensi penegakan hukum Bu Martini?
5: Baik, Mbak Ega. Dampaknya itu ada dampak berlapis yang dapat seseorang ketika melakukan kejahatan narkotika, bukan hanya terhadap individunya yang memang bisa berdampak, tetapi dampak tersebut akan terasa juga terhadap keluarga dan masyarakat. Memang ada perlindungan. Saya juga ingin menyampaikan agak mengulas lebih ke belakang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hisar, bahwa memang di daerah-daerah terutama kita yang di kota, saya tidak bisa begitu menilik apa yang ada di daerah, ada daerah-daerah misalnya daerah Pelaju yang ada sebelah Sulu, Pelaju sendiri, itu memang masyarakat terjun langsung melindungi bandar narkotika tersebut. Karena kenapa? Dibuat nyaman Mbak Ega, dibuat nyaman di lingkungan tersebut sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat

0: masih mengalami pertimbangan, mengingat negara kita bukanlah negara yang memang bersikap tegas. Banyak pertimbangan-pertimbangan, terutama misalnya baru pertama kali mereka melakukan tindak pidana tersebut dan membawa barang haram tersebut hanya menjadi kurir. Nah, terus diputus kurir dan bandar itu tidak ditemukan atau tidak bertemu, sehingga kurir itu menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menghukumnya mati. Tapi ada yang memang kita buat bahwa negara kita ini tunduk kepada hak asasi manusia. Jadi pertimbangan hak asasi manusia itu yang lebih dikedepankan ketika memang seseorang akan menerima hukuman mati, tapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka atau bandar narkotika itu atau memang kurir narkotika itu sudah membuat kejahatannya berulang atau residivis. Nah, tapi itu kembali kepada majelis hakim biasanya, Pak Hisar juga. Nantinya outputnya itu akan menyerahkan ini semua dan apa namanya keputusannya ada di majelis hakim untuk menghukum seseorang. Tapi lebih banyak pertimbangan kemanusiaan, apalagi itu adalah kejahatan pertama kali yang dilakukan oleh bandar narkotika itu, sehingga itu akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Seperti itu, Mbak Ega.
1: Baik, kita terima penelpon kembali di 369977. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Ega.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Susi.
1: Susi di?
2: Di Keramasan.
1: Baik, ada Ibu Susi di Keramasan, silakan.
2: Iya, ini Mbak Ega. Ini saya mau tanya nih tentang pemberantasan narkoba ini nih, Mbak Ega ya, kepada dua narasumber kita pagi hari ini. Nah, ini kan waktu itu sempat viral di media sosial ada penggerebekan salah satu daerah itu, yang mana memang seperti yang disampaikan tadi bahwasanya warga di sana itu saling menutupi atau saling menghalangi untuk penggerebekan tersebut, Mbak Ega. Mm-hmm. Ketika sudah dilakukan penindakan, sudah ditangkap orang-orang yang bersangkutan, tetapi setelah itu masih terbentuk jaringan-jaringan baru nih, Mbak Ega, di daerah tersebut. Dan sampai saat ini pun di daerah Palembang itu salah satu daerah yang sangat dikenal sebagai kalau dikata orang sarangnya narkoba. Nah, ini gimana nih, Mbak Ega? Kami sebagai masyarakat yang punya anak, punya keluarga, yang mana pergaulan saat ini juga sangat mengerikan. Ini takut nih anak-anak kita masuk ke daerah sana. Ini gimana nih, Mbak Eka? Strategi apa sih yang perlu kita lakukan biar ketika diberantas satu kali di satu daerah itu tidak ada terbentuk atau tidak terbentuk lagi jaringan-jaringan baru seperti itu, Mbak Ega?
1: Baik, terima kasih ya Mbak Susi ya.
2: Iya, sama-sama Mbak Ega.
1: Baik, ada Mbak Susi di Keramasan yang bergabung. Silakan Pak Hisar untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Susi.
3: Siap, terima kasih Mbak Ega. Terima kasih Mbak, siapa tadi ya?
1: Mbak Susi.
3: Bagus sekali. Mbak Susi, saya mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Mbak Ibu Marini, bahwa masyarakat sudah merasa keberuntungan atau menikmati adanya praktek peredaran gelap di daerah itu. Jadi pemimpin-pemimpin formal yang ada di formal maupun informal yang ada di kawasan tersebut itu udah nggak dianggap. Jadi ciri-ciri indikator masyarakat yang normal itu sudah rusak. Semua yang hebat itu cuman bandar narkoba. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, dia akan mencukupi. Ada 17-an gitu, mau bikin apa, pertandingan voli, dia akan cukupi pakai uang. Negara kalah, negara tidak hadir di situ. Pemerintah formal, kelurahan, misalnya pemerintah kabupaten atau kota, itu tidak bisa menyentuh seperti seorang bandar menyentuh daerah tersebut. Sehingga bagi masyarakat, tanpa disadari atau disadari, itu seperti tambang emas mereka, dan mereka akan jaga itu. Disitulah rusaknya sendi-sendi sosial masyarakat kalau dimasuki oleh praktek peredaran gelap bandar narkoba hidup di sana. Nggak usah takut-takut Bu Susi menyebutkan, misalnya Taga Buntung, semua orang udah terahasia umum. Misalnya Ari Hitam di Pali. Itu sudah menjadi, mereka bilang, apapun kebutuhan kita mau, mungkin mohon maaf, untuk bangun rumah ibadah pun mereka kan menyumbang. Saya

0: Saya ingat waktu BNN menangkap Haji Sutar di Tulung Selapan yang ada Crazy Rich rumahnya seperti istana itu. Berminggu-minggu kita diserang di medsos. Itu orang baik. Itu seorang baik, dermawan, suka ini menolong orang segala macam. Wah, jadi image yang diciptakan mereka, mereka adalah orang baik di kampung mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi masyarakat juga harus tahu, jangan pura-pura nggak tahu bahwa lalu jangan gampang terkesima dengan cover-cover dari bandar narkoba, dengan bisnis-bisnis covernya, seakan-akan juragan sawit, juragan karet, lahannya juga nggak seberapa besar, sawitnya juga nggak seberapa besar, volume perdagangan juga nggak seberapa besar, tiba-tiba punya kekayaan yang luar biasa, rumah sampai puluhan, rumahnya miliaran, mobilnya bagus-bagus. Seorang pengusaha aja tidak sekaya-kaya itu aja gitu. Jadi jangan, masyarakat kita jangan cepat terkesima dengan sesuatu yang wow gitu. Harus punya critical thinking, ini ya orang apa ini gitu. Nanti laporkan dan kita akan telisik. Kira-kira fenomenanya seperti itu, Mbak Susi, Mbak Eka.
1: Baik, kita terima penelpon kembali di 369977. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ega.
1: Selamat pagi, ada Pak Zakaria di Kenten ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Silakan Pak Zakaria.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Isar.
0: Ya, halo. Waalaikumsalam.
2: Iya Pak, saya selamat mendukung sekali dari pemberantasan narkoba ini. Saya ini masalah soal preventif Pak ya. Jadi di bagaimana dari segi BNN itu untuk apa itu memberi penjelasan, terutama untuk di sekolah-sekolah ya, mungkin kalau di sekolah kan tempatnya terbatas, dikumpulkan mereka untuk mungkin ratusan atau ribuan orang, sekolah-sekolahnya diutusnya seberapa orang, itu bisa Pak dari penjelasan dari BNN, supaya mereka generasi-generasi muda itu lebih tahu dari awal. Kemudian lanjutnya, pertanyaan saya Pak ya, jadi cuma Pak cerita bahwa anggaran dari BNN ini sangat drastis dari 2 miliar menjadi 200 juta Pak ya. Yang saya mau tanya itu bagaimana pemerintah, dukungan pemerintah seperti itu Pak, karena kita ketahui anggaran PPBN itu sekarang naik Pak. Dulu 3.600, sekarang sudah 3.800 triliun, Pak. Kenapa dari PBBN tidak terlalu mendukung gitu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Ini juga ada pertanyaan ya, sekaligus saya bacakan ya Pak ya, dari Wisnu Dewa Official 33. Selamat pagi, tolong Pak adakan tes urin setiap anak sekolah, terutama anak SMA, setiap kabupaten yang darurat narkoba. Kemudian ada Rinto Eko, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk pemberantasan narkoba. Ini juga terkait dengan pertanyaan Pak Zakaria ya Pak ya, terkait dengan upaya preventif BNN memberi penjelasan ataupun sosialisasi ke sekolah-sekolah. Silakan Pak Hisar.
0: Ya baik, saya melanjutkan yang pertanyaan Bu Susi tadi, bagaimana kalau sudah ditindak sama di daerah kawasan, kenapa masih muncul lagi? Kalau kawasan-kawasan seperti Tagabuntung berkali-kali kita operasi di sana, itu tidak selesai hanya kalau satu kali operasi. Seperti kalau di televisi kita lihat Kampung Bahari, dioperasi terus. Itu harus sampai kepada rekonstruksi sosial. Bagaimana negara hadir menggantikan peran dari bandar di suatu tempat itu. Bagaimana instalasi umumnya diperbaiki. Bagaimana kebutuhan misalnya membangun rumah ibadah, jangan terima dari bandar, pemerintah yang sambut. Artinya tidak cukup misalnya Polda ngerebek, BNN menggerebek, lalu setelah itu pergi, itu akan muncul lagi, itu akan muncul lagi jaringan baru. Itu ya Mbak Suci. Lalu kalau misalnya kita melihat bahwa pertanyaan dari Pak Zakaria, Presiden Prabowo ini di astacitanya adalah presiden pertama yang menempatkan ancaman narkoba dalam visi misinya. Ini baru pertama kali ada presiden Republik Indonesia menempatkan ancaman narkoba dan pemberantasan narkoba di astacita. Nah, sebelum-sebelumnya tidak seterang itu. Kemudian dalam 17 program prioritas ada di program prioritas nomor 6, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Nah, cuman pada saat narasi ya untuk sampai ke tingkat politik anggaran itu belum nyambung atau belum relate gitu. Ya kita tahu bahwa ada program prioritas dari Bapak Presiden yang mungkin lebih diutamakan seperti program-program strategisnya beliau, tetapi ini tidak menjadi halangan kita. Kita putar otak bagaimana kalau kita tetap ini menjadi Astacita, ada di Astacita, artinya kita gunakan kemitraan, kita gunakan bermitra dengan Bea Cukai, bermitra dengan Polda, bermitra dengan masyarakat, bermitra dengan pihak swasta untuk tetap menjalankan program P4GN, pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Demikian Pak Zakaria. Ya mudah-mudahan pemerintah daerah, saya yakin kemarin Pak Gubernur sudah menjanjikan akan memberikan mungkin bantuan, alokasi dana ataupun sarana-prasarana berupa kendaraan. Tapi kita juga tidak bisa berharap meminta terlalu banyak karena dari Pemda, Gubernur Provinsi maupun Kabupaten Kota juga punya masalah penganggaran yang memang berat juga. Demikian Pak Zakaria.
1: Baik, ini karena
0: ada satu lagi tadi Mbak.
1: Iya, terkait dengan preventif sekolah sosialisasi dan juga tes urin nih Pak untuk anak sekolah.
0: Kami siap membantu pelaksanaan sekolah, tetapi memang kami tidak dibekali pengadaan alat tes urin. Jadi sekolah diharapkan bisa menyiapkan tes. Kalau tenaga kami siap membantu pelaksanaannya. Untuk validitas dari pelaksanaan tes urin tersebut dan untuk menyelamatkan anak-anak. Jadi tidak perlu misalnya satu sekolah misalnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya 100 orang, 300 siswa gitu. Enggak harus semuanya 100 siswa itu dites urin. Ibu-ibu wali kelas yang tahu kalau ada perubahan perilaku 1-2 anak yang tadinya dia rajin, akademiknya bagus, penampilannya rapi, tiba-tiba dia perilaku emosinya meledak-meledak, kemudian ngantukkan di kelas, kemudian nilainya tadinya bagus kok jadi menurun. Anak-anak yang kita identikan itulah kita coba panggil ke guru BK, kalau ngomongnya sudah ngaco atau sudah ada indikasi yang makin keras, satu saja yang kita tes urin. Nggak perlu misalnya 300 orang dites urin semua. Itu biayanya besar. Kalau masukan dari tiap wali kelas, memperhatikan setiap anak-anak muridnya di ada dalam satu kelas. Satu kelas mungkin sekarang ada 30-40 orang, kira-kira begitu. 35 orang mungkin paling banyak. Itu kan terpantau siapa kira-kira yang ada perubahan perilaku. Dari ciri-ciri indikasi kita juga melakukan pembekalan kepada guru BK, bagaimana guru-guru BK di SMP dan SMA, bagaimana menindaklanjuti kalau misalnya ada indikasi murid sekolah yang ada diduga menggunakan narkoba. Kita melakukan penguatan-penguatan ke guru-guru. Kira-kira baik. Demikian, Pak.
1: Baik, Pak Hisar, Bu Martini, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, Pak. Ya, mungkin pertanyaan terakhir nih, saya ke Bu Martini. Ada rekomendasi bagi Pemda atau penegak hukum nggak nih, Bu Martini, agar pencegahan narkoba ini tidak sekedar jadi sosialisasi seremonial? Kemudian ada hal paling krusial yang harus dilakukan seluruh elemen masyarakat Sumatera Selatan hari ini, agar kita tidak kehilangan satu generasi. Silakan Bu Martini sekaligus jadi closing statement ya, di kesempatan pagi hari ini, Bu.
3: Baik, terima kasih Mbak Ega. Sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa perang terhadap narkotika itu bukan hanya tugas dari BNN ataupun aparat penegak hukum. Ini adalah tugas kita bersama. Karena ketika narkotika masuk ke dalam satu keluarga, itu akan berdampak pada bukan hanya pada satu orang yang pemakai di dalam keluarga itu, tapi bisa menimbulkan dampak yang sangat kritis terhadap keluarga dan bahkan lebih meluas terhadap lingkungan di sekitar. Maka jangan menunggu bahwa narkotika itu sudah menyebar, tetapi mari bersama-sama masyarakat kita mencegah apabila sudah terlihat bahwa ada gejala-gejala yang tidak benar terhadap lingkup keluarga kita yang kita cintai. Karena lingkup keluarga itu adalah lingkup yang paling kecil yang bisa kita perhatikan setiap langkah dan detik, tingkah laku dan tabiat ketika mereka ada penyimpangan-penyimpangan daripada sikap dan tingkah laku. Seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, terima kasih Bu Martini. Silakan Pak Hisar, ada satu hal paling krusial nggak yang harus dilakukan seluruh elemen masyarakat Sumatera Selatan hari ini agar kita tidak kehilangan satu generasi, Pak Hisar?
0: Ya, terima kasih. Suarakan terus anti narkoba. Kita saya merasa kita kalah dalam narasi. kenapa fenomena di desa-desa orang dengan terang benderang di hajatan semuanya make narkoba tanpa rasa malu-malu, tidak kenal gender dan tidak kenal umur. Di situ kita sedih bahwa tidak ada satupun tokoh masyarakat di situ, tidak ada tokoh agama yang berani menegur. Di sini saya sampaikan, suarakan perang anti narkoba tadi seperti yang disampaikan, dan dimulai dari keluarga. Kalau keluarga, kalau saya lihat kesalahan-kesalahan atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, semua berawal dari kegagalan parenting, kegagalan pengasuhan. Siap pengen menikah tapi tidak siap jadi orang tua, pengen punya anak tapi tidak siap, tidak cakap sebagai orang tua. Itu adalah krusial, dan jangan takut untuk menyuarakan perang terhadap narkoba, dan narkoba adalah perilaku yang menyimpang dan merupakan menunjukkan rendahnya peradaban. Jadi kalau saya sampaikan, kalau saya penyuluhan di aparat pemerintah, saya tampilkan video-video itu, mereka ketawa. Mereka ketawa, Mbak. Sampai 4 video, mereka ketawa. Itu yang membuat saya sedih. Kenapa responnya ketawa? Seharusnya Bapak Ibu harusnya marah, bukan ketawa. Kenapa melihat saudara-saudara kita dalam perbuatan seperti itu, kok malah ketawa? Dan Mbak, itu lebih mengkhawatirkan lagi, lihat komentar dari di konten medsos itu, tidak ada yang menghujat dan tidak ada yang menegur. Semuanya malah mendukung. Itu yang kita khawatir. Jadi kita kalah di narasi di dunia maya. Suarakan. Kalau misalnya ada FYP, tampilkan teguran, sisakan berapa saat untuk memberi komentar negatif terhadap konten-konten tersebut. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Hisar, Bu Martini ya, atas waktunya, atas informasinya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu ya, Pak. Ya, Bu ya. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, narkoba bukan cuma urusan BNN ataupun kepolisian. Ini adalah ancaman nyata di depan pintu rumah kita masing-masing. Sikap acuh tak acuh kita hari ini adalah karpet merah bagi para bandar esok hari. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Hisar dan Ibu Martini yang telah membuka mata kita semua. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini. Saya Gadwianti bersama tim Kerabat Kerja Palembang Menyapa pamit. Jadi jaga keluarga Anda, laporkan kejahatan di sekitar Anda, dan berani katakan tidak pada narkoba. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang Menyapa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar, melalui program Halo RRI, kami memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan, maupun permasalahan seputar layanan publik yang terjadi di lingkungan sekitar. Ada masalah listrik padam, air tidak mengalir, jalan rusak, pelayanan publik yang belum optimal, ataupun ada permasalahan lainnya yang ingin Anda sampaikan. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Silakan sampaikan informasi dan keluhan Anda, kami akan coba menghadirkan solusi bersama dengan menghubungkan permasalahan Anda kepada pihak atau instansi terkait. Dan pendengar, ya, kami informasikan juga bahwa Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan ya untuk bergabung dan menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda melalui program Halo RRI. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi dari Anda atau pendengar yang bergabung dalam program Halo RRI hari ini ya, di hari Jumat 18 September 2026, kami hadirkan juga sejumlah informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Karhutla terjadi pada Kamis 17 September 2026 secara bersamaan di 4 titik api. Keberhasilan ini merupakan gerak cepat yang dilakukan oleh Polsek Muara Kuang dalam penanganan kebakaran lahan bersama dengan tim gabungan lainnya dan juga warga. Karhutla mulai terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Polsek Muara Kuang melakukan pengecekan dan juga pemadaman 4 titik api di wilayah Kelurahan Muara Kuang hingga selesai dilakukan pendinginan. Kegiatan tersebut ya pendengar langsung dipimpin oleh Kapolsek Muara Kuang Ibda Hari Setiawan dengan melibatkan 11 Polri, 4 TNI, BPBD, dan 40 orang warga setempat. Kapolsek mengatakan jenis lahan yang terbakar berupa semak kering dan juga ilalang dengan jenis tanah mineral. Luas lahan terbakar lebih kurang 1,5 hektar dan untuk pemilik lahan masih dalam proses penyelidikan. Dan mendengar, menurutnya proses pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan menggunakan alat semprot air yang dibantu warga. Kapolsek merinci hasil di lapangan, titik api mulai padam, namun masih menyisakan asap bekas pemadaman. Jadi rumput kering dan semak belukar yang terbakar sudah berhasil dipadamkan. Hari mengatakan pihaknya bersama TNI, BPBD, dan masyarakat masih melakukan pemantauan dan juga pendinginan di lokasi untuk memastikan api ini tidak kembali menyala. Sementara Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengapresiasi sinergi TNI Polri, BPBD, dan juga warga serta mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dan mendengar itu dia tadi ya informasi mengenai 4 titik api di Muara Kuang yang berhasil dipadam. Untuk informasi selengkapnya ataupun informasi-informasi lainnya ya, baik tentang kebakaran hutan dan lahan ataupun informasi lainnya dapat Anda baca melalui portal berita resmi kami di rri.co.id ataupun ataupun Anda bisa dengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan sampaikan keluhan, aduan ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
3: Masih bersama Anda, Halo RRI.
4: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih ajak Anda untuk bergabung ya di Halo RRI hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Dan silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan di program Halo RRI ya, kami menjadi wadah untuk Anda untuk memberikan atau menyampaikan keluhan, aduan, ataupun permasalahan seputar layanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Jadi silakan disampaikan melalui line telepon kami 369977 atau melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendorong pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi tambahan kekuatan untuk menghadapi potensi kebakaran di wilayah Oki. Pemerintah pusat menyiapkan bantuan presiden sebesar 20 miliar rupiah bagi Kabupaten Oki. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari kesiapsiagaan, pemadaman, penyediaan sarana prasarana hingga perlindungan masyarakat terdampak. Bantuan untuk Oki merupakan bagian dari total 100 miliar rupiah yang diberikan kepada 5 pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Selain Oki juga pendengar ya, Kabupaten Musi Banyuasin menerima 20 miliar rupiah, sementara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 30 miliar rupiah, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing memperoleh 15 miliar rupiah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Dukungan diberikan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran. Dan mendengar ya, kita terima penelpon terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kita di Halo RRI. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Halo RRI.
4: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Ato di Empat Lawang.
4: Di Empat Lawang ada siapa, Pak?
5: Ato.
4: Ato?
5: Iya.
4: Pak Ato di Empat Lawang. Silakan, Pak.
5: Iya, di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang.
4: Desa?
5: Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan.
4: Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan.
5: Kabupaten Empat Lawang.
4: Baik. Silakan, Pak Ato.
5: Begini, masalah beras-beras bantuan ini, di mana-mana itu, di Indonesia Tengah, Sulawesi itu digasang mendapatkan, tetapi ini di Desa Babatan dibagikan satu sang. Sedangkan ini desa yang paling besar di Babatan, di Empat Lawang ini.
4: Baik, jadi karena terkait masalah beras bantuan ya Pak ya?
5: Ya.
4: Di Desa Babatan itu tidak dapat atau gimana Pak?
5: Dibagikan satu sang itu.
4: Dibagikan?
5: Satu sang.
4: Satu saja?
5: Iya, satu saja itu. Sedangkan kan di mana-mana ini kan digasang, dibagikan 3 kampel.
4: Mm-hmm.
5: Tapi ini satu. Dan mungkin apakah dia mau mungkin data-data KTP orang dipotong, mungkin mau laporan ke atasan bagaimana ini?
4: Apakah data KTP-nya difoto?
5: Dipoto ini.
4: Oh, karena jadi ini. Untuk kondisi sekarang KTP dari Pak Ato dan juga di warga Desa Babatan difoto ya Pak ya?
5: Di foto mendapatkan cuma satu, sedangkan kan di mana-mana katanya 3.
4: Mm.
5: Ini desa yang paling besar ini, dana desanya paling besar ini.
4: Oke, baik.
5: Terus juga semenjak kepada Desa Babatan sekarang ini kan, yang ada nama yang Ibu Siska ini orang apa?
4: Gimana?
5: Kok Ibu Siska ini mau mengut biaya 30-20.
4: Biaya apa, Pak?
5: Biaya yang beras bantuan ini dipungut 20.000, 30.000 Ibu Siska.
4: Oke, jadi beras bantuan dipungut biaya 20.000 hingga 30.000 rupiah ya, Pak?
5: 20. Jadi bagaimana pemerintah katanya, ada KPK ditinjau lanjut, dipanggil ini.
4: Ya. Baik.
5: Duduk atas sumpah, benar apa tidak?
4: Baik.
5: Ya, jadi di mana-mana ini berasnya ini sangat banyak ini di Desa Babatan ini.
4: Mm.
5: Masalah desa nomor 1 di Empat Lawang, dananya paling banyak ini.
4: Okay. Kok
5: dibagikan dengan warga satu saja. Satu, sedangkan di mana-mana 3 katanya. Ini ada apa? Jadi ada juga BPD. BPD tidak ada gunanya, Badan Pengurus Desa ini. Ada Pak Camat mungkin sudah dimuluskan semua ini. Jadi bagaimana pemerintah sekarang tindak lanjut ini?
4: Oke, jadi
5: Pak Prabowo katanya kalau tidak ini laporkan ke pemerintah pusat.
4: Baik, Pak Ato nanti
5: katanya,
4: ya.
5: Katanya ini beras bantuan untuk rakyat yang betul-betul yang membutuhkan. Kok orang yang punya rumah, punya mobil, punya sawah kemarin dapat satu dari semua. Mungkin no data KTP ini itu saja.
4: Oke, baik Pak Ato, jadi permasalahannya terkait beras bantuan di Desa Babatan dibagikan hanya satu sak saja ya Pak ya. Padahal di daerah-daerah lain itu dapat 3.
5: 3. Mungkin saya mau data KTP, mungkin ada laporan ke atas ada KTP-nya orangnya ini.
4: Oke, dan juga ada laporan KTP apakah memang difoto ya untuk proses ini. Dan juga terkait beras bantuan yang dipungut biaya 20-30.000 rupiah ya Pak Ato ya?
5: Itu semenjak Ibu Siska itu namanya. Tolong ditindak lanjutin KPK. Mungkin mau dilapor sama, mungkin ini sudah dimuluskan semua. BPD tidak ada ininya.
4: Oke, baik.
5: Saja tindak lanjut ya.
4: Baik, Pak Ato, nanti kita akan teruskan ya Pak ya untuk aduannya kepada pihak terkait. Terima kasih banyak ya Pak Ato sudah bergabung dalam program Halo RRI.
5: Sumpah demi Allah kalau tidak kan masyarakat mendapatkan satu-satu semua.
4: Baik.
5: Orang yang punya mobil, punya sawah, punya kebun satu-satu kok. Sebetulnya orang yang tidak mampu mendapatkan digaskan dimanapun berada ini.
4: Oke.
5: Okay. Di Indonesia digaskan ini satu kakak digaskan 3 kampel 30 kilo. Ini pendapatan diratakan mungkin mau data-data ini. Ini banyaknya beras bantuan ini di desa paling besar ini.
4: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ato ya. Itu saja Pak Ato.
5: Terima kasih.
4: Baik. Baik, pendengar tadi ada Pak Ato ya yang bergabung dari Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang. Dan untuk Pak Ato nanti untuk keluhannya ataupun aduannya akan kami teruskan kepada pihak terkait ya. Nanti akan kami informasikan kembali. Dan pendengar yang ingin bergabung di Halo RRI ya, masih kami tunggu, silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Kita akan lanjutkan kembali Halo RRI hari ini, tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: informasi dan inspirasi Pro 1. Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan untuk menyampaikan keluhan, aduan maupun permasalahan lainnya seputar layanan publik yang terjadi di lingkungan sekitar Anda ya. Bisa terkait dengan listrik yang padam, air tidak mengalir, jalanan rusak, pelayanan publik yang belum optimal, ataupun ada permasalahan lainnya yang ingin Anda sampaikan. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami informasikan juga bahwa program Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sembari menunggu penelpon yang kembali masuk ya dalam Halo RRI hari ini, kami sampaikan informasi selanjutnya masih terkait kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 11 lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terpantau di Sumatera Selatan berdasarkan pemantauan citra satelit. Kebakaran tersebut menjadi sumber asap yang mulai berdampak hingga wilayah provinsi tetangga. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera mencatat titik kebakaran tersebar di 5 kabupaten. Wilayah tersebut pendengar meliputi Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin atau Muba, Ogan Komering Ilir atau Oki, Muara Enim, dan juga Musi Rawas Utara. Di Kabupaten Banyuasin, kebakaran terjadi di kawasan Tanah Pilih yang masuk wilayah Taman Nasional Berbak Sembilang atau TNBS, serta Desa Mukut, Kecamatan Pulau Rimau. Sementara di Kabupaten Muba, titik api ini terpantau berada di Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir. Kebakaran juga ditemukan di Kabupaten Muara Enim, tepatnya Desa Arisan Musi Timur dan Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang. Adapun di Kabupaten Muratara, kebakaran berlangsung di Desa Karangdapo, Kecamatan Karangdapo. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan lokasi tersebut menjadi penyumbang asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Asap ini juga pendengarnya mulai bergerak menuju Provinsi Jambi dan juga Provinsi Riau. Ferdian menjelaskan kebakaran di kawasan TNBS, khususnya wilayah Tanah Pilih Banyuasin, telah bergerak hingga wilayah Jambi. Tim Manggala Agni masih berupaya membuka akses menuju lokasi sebelum melakukan pemadaman. Sementara itu juga selain kawasan TNBS, kebakaran di wilayah Kabupaten Oki juga masih berlangsung hingga lebih dari satu bulan. Kondisi lahan gambut yang memiliki kedalaman cukup tinggi menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Dan pendengar, Ferdian mengatakan ya, tim pemadam saat ini terus melakukan penanganan secara bergantian di sejumlah lokasi. Kondisi asap yang berputar di kawasan gambut membuat petugas harus melakukan pengendalian secara berulang. Kemudian Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera bersama unsur terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap titik api yang masih aktif. Jadi upaya pemadaman dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas dan juga mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Dan mendengar, kami masih undang Anda ya, kami masih ajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Dan juga untuk program Halo RRI hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memberikan pendampingan bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam membenahi tata kelola pemerintahan. Pendampingan dilaksanakan dalam rapat koordinasi pengawasan peningkatan integritas tata kelola sistem pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Selasa 15 September 2026. Kasatgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah 2 Untung Wicaksono mengatakan ya bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Jadi sesuai arahan Presiden, pemberantasan korupsi perlu mengedepankan pendidikan dan juga pencegahan dengan penindakan sebagai langkah terakhir. Ia berharap program yang direncanakan MUBA ini mendukung indikator kinerja bupati dan wakil bupati selaras dengan visi misi serta kemampuan keuangan daerah. Dan pendengar, kegiatan rakor berupa paparan tim KPK, diskusi serta penyampaian saran dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten MUBA. Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohed yang memimpin rakor yang merupakan bagian dari pemantauan, evaluasi dan pendalaman tata kelola perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Toha menyampaikan terima kasih kepada tim KPK RI atas pendampingan dan arahan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten MUBA. Jadi menurutnya, pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam proses memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju MUBA yang semakin baik. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya ya dapat Anda baca atau Anda akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya dan juga kami masih mengajak Anda untuk bergabung dalam Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.
6: Es krim. Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
7: Hey, es krim.
6: Enak banget.
7: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
6: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
8: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
6: Aku pengen makan itu, dan itu.
9: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
8: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
6: Mumpung masih muda.
9: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
6: Meskipun masih muda.
9: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
6: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar

Ratu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami masih ajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI. Silakan sampaikan keluhan, aduan, ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik ya. Boleh menuju line telepon kami di 0711-369977. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami hadirkan informasi selanjutnya. Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional kembali menunjukkan penurunan. Berdasarkan pemantauan hingga Rabu malam 16 September 2026, terdeteksi 479 hotspot high confidence, turun sebanyak 558 titik dibandingkan sehari sebelumnya. Dan pendengar, Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan tetap memperkuat pengendalian di lapangan karena risiko kebakaran dan dampak asap masih terjadi di sejumlah wilayah. Namun untuk wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah masih menjadi wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Berdasarkan data Sipongi, hingga Rabu 16 September 2026, seluruh 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot high confidence dibandingkan sehari sebelumnya. Sumatera Selatan terdapat 123 titik, turun dari 245 titik. Kemudian untuk Kalimantan Tengah terdapat 102 titik, turun dari 266 titik, sedangkan untuk Kalimantan Barat terdapat 21 titik, turun dari 43 titik. Jambi berada setelahnya, terdapat 12 titik, turun dari 62 titik, dan Kalimantan Selatan terdapat 11 titik, turun dari 72 titik. Penurunan juga terjadi di Provinsi Riau dengan 11 titik, turun dari 15 titik. Dan pendengar ya, Kementerian Kehutanan kembali mengingatkan bahwa hotspot ini merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta berarti satu kejadian kebakaran. Jadi satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Saat ini ya, dikatakan oleh Ferdian Krisnanto, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, setiap indikasi ini tetap harus diverifikasi melalui pengecekan kondisi aktual di lapangan. Jadi sekali lagi disampaikannya bahwa hotspot bukan parameter tunggal. Deteksi hotspot ini mendeteksi anomali yang perlu cross-check di lapangan. Dikatakan Ferdian juga, konfirmasi deteksi hotspot terus dilakukan baik melalui dari darat dan udara, dan terus dilakukan juga ya melalui pesawat patroli yang melaksanakan terbang, baru sebagian visual data yang masuk. Dan pendengar ya, kami informasikan di Halo RRI Anda bisa menyampaikan aduan ataupun juga keluhan ya terkait dengan permasalahan publik. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam Halo RRI. Sebelumnya kami menerima laporan dari Pak Ato, ya, warga di Desa Babatan, Lintang Kanan, Empat Lawang, terkait dengan bantuan sosial. Pak Ato mempertanyakan soal bantuan beras, BLT yang sudah tidak diterima hingga adanya laporan pungutan biaya sampai Rp30.000. Selain itu juga, ya, ada juga pertanyaan dari Pak Iman mengenai desil 1, sebenarnya apa yang dimaksud dengan desil 1 dan juga bagaimana jika data desil tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dan untuk menjawab keluhan ataupun pertanyaan tersebut, ya, kita sudah mendapatkan jawaban dari narasumber kita, ada statistisi Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Zahira SST MSE, dan juga Kabid Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Ramdoni Iqbal Eskom MSI.
2: Jadi di Desa Empat Lawang ini warga sempat menyampaikan bahwa sebelumnya pernah menerima BLT desa seperti ada penerimaan uang dan juga beras, tetapi salah satu oknum ini meminta bayaran, Bapak. Bagaimana terkait penjelasannya? Mungkin kita kembali ke Dinas Sosial terlebih dahulu, ya. Silakan, Pak.
3: Artinya kalau memang ada oknum yang melakukan kegiatan yang tidak semestinya, memang harus dilaporkan aja, Pak, ke melalui dinas sosial, melalui desa dan kelurahan, kemudian ke BPS, mungkin bisa ke Bulog, mungkin dilaporkan oknum-oknum itu, Pak. Saya rasa demikian itu, Pak.
2: Baik, tadi ke Pak Ramdoni mengenai oknum yang ada di Empat Lawang. Terkait pertanyaan masih dari Pak Iman terkait desil 1, mungkin kita ke Bu Zahira untuk menjelaskan, Bu. Tadi Pak Iman sempat menanyakan sebenarnya bagaimana penentuan seseorang ini bisa masuk ke desil 1. Data atau kondisi apa saja, Bu, yang menjadi dasar penilaiannya? Silakan, Bu Zahira.
4: Baik, Mbak Elvina, terima kasih. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ya, kalau desil itu kan posisi relatif tingkat kesejahteraan. Jadi orang yang berada di desil 1 itu dianggaplah dia adalah 10% terbawah dari seluruh keluarga di Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah. Nah, selama ini yang kita pakai itu adalah desil nasional, ya. Jadi memang adalah 10% rumah tangga keluarga yang posisi kesejahteraannya dianggap paling rendah se-Indonesia. Nah, kenapa dia bisa dianggap lebih paling rendah? Itu ada berbagai variabel yang menentukan. Ada berbagai variabel sosial ekonomi namanya. Nah, dan yang masuk itu bisa jadi dia misalkan jumlah anggota keluarga, ada berapa anggota keluarga yang tinggal di keluarga tersebut, itu mempengaruhi. Lalu ada juga yang namanya karakteristik perumahan, lalu ada jenjang pendidikan, ada juga status pekerjaan, ada juga kesehatan, mungkin dia juga menjadi penyandang disabilitas, itu mempengaruhi. Ada juga yang terakhir itu kepemilikan aset dalam rumah tangga. Jadi itu yang menentukan posisi seseorang itu atau keluarga tersebut masuk ke dalam desil yang mana. Ketika dia ada di desil 1, berarti dia dianggap memang 10% terendah di Indonesia. Kalau sekarang kan yang berada di desil 1 itu miskin, ya. Jadi sebenarnya BPS tidak pernah menyebutkan bahwa mereka yang ada di desil 1 dan 2 itu miskin. Karena DTSN ini kan dia relatif, datanya bisa berubah. Hari ini bisa jadi ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang mungkin dapat waris. Jadi posisi keluarganya itu bisa berubah. Hari ini mungkin dia miskin, tapi besoknya tidak. Jadi posisinya juga bisa berubah dari desil 1 naik menjadi desil 2, 3, dan selanjutnya.
1: Baik. Baik, pendengar tadi ya, kita dengarkan juga jawaban dari Statistisi Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Zahira SST MSE, terkait dengan pertanyaan dari Pak Iman ya, terkait dengan desil 1 dan bagaimana jika data desil tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Nanti kita akan sampaikan kembali ya, untuk informasi selengkapnya juga dan jawaban selengkapnya dari pertanyaan-pertanyaan pendengar yang sudah bergabung di program Halo RRI. Dan pendengar lintas waktu hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan dengan berakhirnya Halo RRI, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami, SCR Misi, yang akan melanjutkan program ataupun rangkaian Palembang siang ini. Akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini ya. Di hari Jumat 18 September 2026, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan kami di segmen Indonesia Sehat. Nanti akan menghadirkan satu tema seputar tanya apoteker, manajemen obat untuk penderita asma di musim karhutlah. Nah, selanjutnya pukul 11 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang menginformasikan seputar dunia olahraga ya, dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan di hari ini pendengar, seperti biasa ya, di hari Jumat kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang. Dan pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang. Selanjutnya Indonesia Banget juga kembali akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 13.30. Itulah pendengar ragam mata acara yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi Armisi.

0: Channel Informasi dan Inspirasi Pro 1.
1: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Indonesia Sehat untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 18 September 2026. Saya Si dan rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, akhir-akhir ini kualitas udara di daerah kita makin menurun ya akibat kabut asap dari karhutla. Kondisi ini jelas menjadi tantangan berat terutama buat kita yang punya riwayat asma. Paparan partikel asap ini bisa dengan mudah memicu serangan mendadak kalau manajemen obatnya tentunya tidak teratur. Nah, melalui program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini, kami menghadirkan tema Tanya Apoteker Manajemen Obat untuk Penderita Asma di musim karhutlah. Dan kami juga saat ini sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja saya perkenalkan ya. Ada Apoteker Nurnaili Hoirunisah S Farm, atau biasanya disapa Mbak Ica ya. Halo, assalamualaikum Mbak Ica.
3: Iya, halo Mbak.
2: Oke, terima kasih sudah hadir ya untuk tentunya berbagi informasinya juga untuk pendengar di kesempatan siang hari ini. Dan Mbak Ica tidak sendirian pendengar, karena bersama juga dengan Mbak Preti Marsyanda Putri S Farm, apoteker juga pastinya di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang ini. Assalamualaikum. Iya, terima kasih waktunya juga sudah bergabung di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini. Tapi boleh sedikit mendekat ke mikrofon ya nanti ya, karena Mbak Preti suaranya halus banget gitu ya, supaya bisa terdengar dengan lebih jelas tentunya. Baik, untuk pendengar, kami juga undang peran sertanya untuk bisa bergabung. Nanti bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini mungkin kita boleh memberikan informasi dulu untuk pendengar kita ya. Pastinya kalau untuk tanda-tanda awal nih asma yang mulai kambuh yang tentunya harus diperhatikan oleh pasien ya, apa saja nih Mbak Ica atau Mbak Preti?
3: Oke, boleh. Jadi untuk tanda-tanda awal sendiri ya, untuk pasien yang asma sendiri itu biasanya diawali dengan, apalagi dengan asap yang kayak tebal kita sekarang ya, itu biasanya dengan batuk, terus ada tertekan dalam ininya, apa namanya, dadahnya tertekan, kemudian ada rasa-rasa sesak seperti itu. Ada tambahan dari Kak Preti?
4: Pasiennya juga merasa kayak mengilu gitu, terus ada suara khas yang keluar ketika menarik nafas seperti gitu ya.
3: Benar.
2: Oke, jadi itu tanda-tandanya ya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai kondisi saat ini gitu ya, yang memang kita dikepung gitu ya, bisa dibilang diselimuti dengan yang namanya kabut asap atau terpapar kabut asap. Nah, ini kalau berbicara mengenai semua orang gitu ya yang terpapar asap karhutla, bisa terkena asma juga kah atau hanya orang yang memang sudah punya asma sebelumnya?
3: Oke. Saya izin jawab ya. Jadi untuk yang untuk orang yang tidak penderita asma itu bukan ketika terkena paparan polusi udara karhutla sekarang ini bukan berarti mereka menjadi otomatis menjadi penderita asma gitu. Nah, tapi memang asap dari karhutla ini bisa menyebabkan iritasi pernapasan, terus memberikan gejala seperti merasakan batuk begitu. Nah, dan juga kalau untuk memang pasien asma kan memang ini menjadi asap ini akan menjadi pemicu serangan asma gitu. Jadi bukan berarti orang yang terkena paparan ini langsung menjadi pasien asma gitu.
2: Oke. Baik, nah ini untuk yang sudah punya asma gitu ya, bisa dibilang di sini peran dari apoteker Mbak Preti dan juga Mbak Ica tentunya untuk membantu pasien asma menghadapi kondisi seperti ini seperti apa nih?
3: Boleh? Ah ya. Untuk peran apoteker sendiri di sini, apalagi untuk yang udah ada gejala asma ya sebelumnya, itu mungkin untuk pemberian obat seperti inhaler, nah itu cara pemakaiannya itu kita edukasi kepada pasien di rumah sakit, maupun kalau misalkan pasien beli dari resep dokter dan tebus di apotek juga kita mengedukasi cara penggunaannya, terus bagaimana efek samping penggunaan obatnya, dan juga setelah penggunaan obatnya. Kan kalau inhaler itu kan obat semprot, itu biasanya kalau misalkan pasien memakainya, nah itu pasien kita anjurkan untuk setelah itu dikumur-kumur biar efek samping sariawannya itu enggak terjadi pada pasien tersebut kayak gitu.
2: Oke. Baik. Nah, ini untuk yang sedang sesak mungkin ya, Mbak Ica ataupun juga Mbak Preti. Bagaimana bisa mengontrol obatnya gitu ya? Untuk penggunaannya khususnya.
4: Untuk penggunaannya, jadi kan untuk pasien asma ini biasanya obatnya bukan hanya satu, dia biasanya ada pengontrol sama memang untuk pelega. Nah, jadi memang kalau pelega ini digunakan untuk ketika serangan terjadi, sedangkan kalau pengontrol ini biasanya digunakan rutin. Jadi untuk para pendengar yang sekarang menderita asma itu tetap rutin mengonsumsi obat-obat pengontrolnya, karena obat ini memang ditujukan untuk meredakan peradangan dan juga untuk mengurangi resiko serangannya. Nah, jadi jangan semata-mata karena sudah merasa sehat jadi sudah tidak diminum lagi obatnya gitu.
2: Oke. Di kondisi saat ini gitu ya, ada kabut asap khususnya buat anak-anak ataupun juga keluarga kita yang ada di rumah. Mungkin boleh diinformasikan apa yang harus dilakukan khusus untuk yang punya asma gitu ya. Seperti apa sih perlakuan kita?
3: Oke. Mungkin perlakuannya apalagi untuk anak-anak ya, terutama anak-anak dan lansia itu untuk sekarang kurangin dulu aktivitas kita di luar lapangan, di luar lingkungan. Kemudian juga kalaupun emang urgent untuk keluar rumah itu jangan lupa menggunakan masker. Dan juga kalau untuk yang emang udah ada gejala asmanya itu jangan lupa terus membawa obat kemana-mana, karena kita nggak tahu ya serangan itu akan terjadi di mana. Dan juga kalau udah ngerasa asmanya itu udah berat, itu jangan lupa cepat-cepat langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat kayak gitu.
2: Oke, untuk yang di rumah pun gitu ya, kita kan juga suka merasakan tetap asap seperti itu. Nah, ini apakah untuk yang memang punya asma apa yang harus dilakukan, apakah memang juga tetap harus menggunakan masker di rumah atau seperti apa?
4: Jadi untuk di rumah untuk penderita asma itu kayaknya lebih memanajemen lingkungannya. Iya, seperti tutup kan tutup jendela atau tutup pintu kan, terus juga tutup celah-celah dari rumah itu biar asap itu nggak masuk. Nah, kalau juga bisa juga dengan penggunaan air purifier dengan filter HEPA. Nah, jadi itu kan bisa menyedot
5: asap gitu, nah memfilter asap-asap gitu. Nah okay. juga jadi juga untuk masker itu sebenarnya dibilang perlu dipakai atau enggak itu juga bingung ya, soalnya kan memang asap ini kan nggak bisa tuh kita cegah untuk masuk ke dalam rumah kita gitu. Tapi kalau misalnya memang di dalam rumah, apalagi pasien asma kan susah sesak nafas, itu sebaiknya tidak usah dipakai saja, tapi lebih dikontrol lagi lingkungannya biar tidak ada asap tambahan nih di dalam rumah, seperti asap rokok gitu atau asap-asap pembakaran yang lain, karena kan asma juga bisa dipicu serangannya itu selain dari asap.
2: Oke, nah ini kalau untuk pasien yang tiba-tiba gitu ya merasa sesak karena di rumah juga udah banyak asap, apakah ini boleh menggunakan obat asma yang dimiliki gitu ya langsung gitu ya?
3: Oke, kalau udah ada pasiennya itu boleh langsung digunakan sesuai dosis yang udah diresepkan sama dokter ya. Tapi kalau emang belum ada itu sebaiknya ke fasilitas terdekat dulu, entah itu klinik, pokoknya dikontrolkan kepada dokternya dulu. Karena kan itu ada dosisnya sesuai dengan pasien asmanya tersebut kayak gitu.
2: Oke, jadi dosisnya pun ini tetap harus dikonsultasikan
3: betul.
2: Dengan dokter gitu ya. Baik, untuk pendengar ini sudah bergabung kita sapa ya,
3: iya,
2: Mbak Ica juga Mbak Preti. Pro 1, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Mbak Isi, Armisi.
2: Selamat siang, Pak Zakaria di Kenten ini ya.
6: Iya, betul.
2: Silakan pertanyaannya Pak Zakaria.
6: Ini dengan siapa narasumbernya?
2: Ini sama apoteker, ada Mbak Preti dan juga Mbak Ica nih, Pak Zakaria.
6: Mau bertanya ya, di antara keduanya mungkin ada pertanyaan. Saya itu, adik saya itu menderita asma ya. Udah usia senja ya, udah 50-an ke atas. Dia sekarang ini memakai obat yang disemprot itu ya. Yang di tablet yang itu gak dipakainya lagi karena dia sudah nyaman dipakai obat yang disemprot kalau malam itu ya. Jadi tadi dikatakan tadi harus digunakan itu katanya ya obatnya. Yang di obat ini makan itu. Kemudian yang saya mau tanya itu asma itu gimana penyakitnya? Apa beda dengan pneumonia gitu? Jadi perbedaannya itu. Yang diderita orang asma itu apa sebenarnya penyakit yang diderita di radangnya di mana gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Silakan nih Mbak Ica juga Mbak Preti boleh.
5: Oke. Bapak tadi
2: adiknya
5: saudaranya
2: ya?
5: Itu ya, jadi kan dia nggak rutin lagi minum obat-obatan minumnya, cuman pakai obat inhalernya. Nah itu sebenarnya pelega aja yang saya bilang tadi, inhaler hanya pelega. Jadi obat-obat pengontrol itu memang harus diminum. Nah contohnya itu emang obat-obatan yang kata bapak yang pil tadi yang nggak diminum tadi. Nah karena kita tuh nggak tahu di mana kita bisa serangan. Nah justru obat pengontrol itu mengontrol asma kita agar nggak semakin berat begitu. Jadi memang perlu banget kita mengedukasi pasien itu harus minum obat. Nah kalau misalnya memang bapak atau keluarga memang tidak bisa mengedukasi si pasien ini, boleh pasien ini diajak untuk rutin kontrol ke rumah sakit atau faskes terdekat biar memang tenaga kesehatan yang mengedukasi gitu. Nah untuk pertanyaan bapak mengenai asma ini apa sih sebenarnya, asma ini memang berbeda dengan penyakit pneumonia, tapi dapat menyebabkan pneumonia kalau misalnya memang asmanya ini tidak terkontrol. Nah, jadi asma ini merupakan penyakit di mana saluran pernapasan itu terjadi peradangan sehingga saluran pernapasan itu menyempit. Nah, disitulah terjadi dengan gejalanya itu seperti sesak itu karena saluran pernapasan kita itu menyempit. Gitu Pak, jadi memang beda dengan pneumonia gitu.
2: Oke, jadi itu ya buat Pak Zakaria, mungkin gejala-gejala umumnya boleh disampaikan kembali Mbak Ica?
3: Oh mungkin. Oke.
2: Asma ya.
3: Untuk gejala umum sendiri, untuk asma sendiri itu kan kalau untuk kabut asap sendiri ya itu mungkin dari batuk. Nah dari batuk itu terus dada itu terasa sesak, terasa ada yang menekan di dada kita, terus ada kalau kita nafas itu kayak mengih, benar. Kayak
5: iya, ada suara khas
3: gitu.
5: Ya.
3: Iya, ada suara khasnya gitu. Nah, itu ciri-ciri dari asma. Benar tadi kata Kak Preti, kita harus rajin pakai obat pengontrol tadi karena untuk mengontrol asmanya tadi. Karena kalau misalnya tiba-tiba stop, itu dosisnya juga bakal stop juga. Kalau misalkan obat pengontrol itu dia stopnya harus perlahan, dosisnya diturunkan baru bisa di-stop, dievaluasi terus. Makanya harus dikontrol terus dengan dokter kayak gitu.
2: Oke, ini banyak mungkin ya pendengar juga yang biasanya menggunakan obat batuk atau obat flu yang dibeli bebas. Ini apakah memang bisa dikonsumsi atau aturannya seperti apa sih?
5: Baik, untuk obat batuk dan flu itu sebenarnya bukan berarti bisa dipakai semua oleh penderita asma. Karena memang obat batuk sama obat flu itu kan biasanya ada beberapa kombinasi obat gitu kan. Nah, contohnya misalnya memang obat batuk yang berisi ibuprofen atau aspirin. Nah, jadi ibuprofen atau aspirin itu dapat menyebabkan sesak nafas begitu. Nah, jadi tidak dianjurkan untuk pasien asma. Dan juga untuk obat flu kan biasanya ada berisi pseudoephedrine. Nah, itu dapat menyebabkan dada berdetak cepat gitu, gemetar, dan juga tekanan darah bisa naik. Jadi kalau misalnya memang pasien asma terus ada penyakit bawaan hipertensi atau tekanan darah tinggi itu tidak boleh mengonsumsi obat itu. Jadi kalau memang ada penyakit bawaan asma, sebaiknya memang konsultasikan dulu ke dokter atau apoteker. Nah, kalau memang sedang memang kita di apotek itu bisa konsultasikan ke apoteker. Jadi jangan sembarangan beli itu. Akan memperparah penyakit gitu.
2: Oke. Okay. Baik. Nah, ini kaitannya dengan obat inhaler gitu ya. Tadi juga ada yang menanyakan mengenai penggunaannya sendiri ya, Mbak Ica juga, Mbak Preti. Ini kalau kita bisa tahu kalau obatnya ini masih benar-benar berisi obat, ini mungkin ada tanda-tandanya seperti apa yang bisa kita ketahui gitu ya.
3: Oke, untuk obatnya sendiri ya, kan itu kan beda-beda ya inhalernya itu. Yang di ini ada diskus, ada yang kayak misalkan benar-benar obat semprot kayak gitu. Nah, untuk taunya itu kalau misalkan obat semprotnya itu bisa dikocok terlebih dahulu ya. Kalau obat semprot kan dikocok. Nah, kalau misalkan diskus itu kan kita enggak tahu, tapi dia ada di alatnya itu biasanya ada kayak sedikit apa ya namanya tuh? Indikator. Nah, di indikatornya itu menandakan obatnya itu udah habis atau belum. Nah, kayak gitu.
2: Oke, itu yang bisa menjadi
3: benar acuannya.
2: Iya, acuan kita. Nah, ini kalau untuk penyimpanannya sendiri ada teknik yang harus diperhatikan ya.
3: Oke. Untuk penyimpanannya sendiri, kalau inhaler itu sama kayak obat-obat yang lain ya. Kita di suhu ruang dan gak boleh terpapar sinar matahari langsung. Apalagi kan kalau inhaler kan kita dibawa kemana-mana. Nah, itu usahain juga kalau misalnya dibawa di tas itu jangan sampai kena panas yang berlebih kayak gitu. Terus juga jangan dalam keadaan lembab gitu.
2: Okay. Baik Mbak Ica juga Mbak Preti, kita sapa kembali penelpon sudah tersambung ya. Pro 1 selamat siang.
7: Selamat siang, Mbak Esi.
2: Selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana?
7: Dengan Pak Adi di Sukarame, Mbak Esi.
2: Pak Adi Sukarame. Pak Adi, silakan. Ada pertanyaan apa?
7: Iya. Assalamualaikum, adik-adik narasumber.
3: Assalamualaikum, Bapak.
7: Ini, saya yang tanyakan, saya akhir-akhir ini, dua minggu yang lewat, ya agak sesak nafas. Kebetulan dua minggu yang lewat, saya kan pernah, ya ke kondangan kan, ke daerah, ke kampung aja kan, ya itu kan asapnya sangat tebal itu kan. Nah, ya kebetulan saya kan riwayat asma tidak ada, terus yang penyakit yang kronis juga tidak ada, alhamdulillah ini kan. Ya terus yang saya tanyakan ya, akhir-akhir sudah dua minggu ini itu apa dia, dada saya tuh terasa apa tuh ya, nyeri itu kan, terus atau tenggorokan saya tuh kayak ada dahak. Ini apa yang lengket mah itu ya, yang susah ini kan. Nah, dengan bernapas kadang-kadang kalau malam ini agak benar kata Mbak tadi bunyi itu kadang.
3: Oh, iya.
7: Nah, itu kan. Ya, itu Mbak ya. Nah, apakah itu termasuk gejala asma atau enapol oleh ini paparan kabut asap ini, Mbak ya?
3: Benar.
7: Nah, itu saja Mbak, mohon pencerahan. Terima kasih waktunya. Ya Mbak Esi, terima kasih maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi ada di sekarang nih. Silakan nih Mbak Ica atau Mbak Preti boleh menambahkan nanti.
3: Oke. Makasih Bapak atas pertanyaannya ya. Mungkin Bapak udah mungkin Bapak udah ngerasa ya ini tanda-tanda awalnya gitu. Tapi Bapak enggak ada dari awal gejala asmanya. Nah, tapi emang kalau misalkan dilihat dari keadaan kita yang sekarang, kabut asap yang sekarang itu orang enggak asma pun bisa terjadi seperti itu. Karena kan di dalam kabut asap sendiri itu kan ada partikel halus yang bisa menyempit saluran pernafasan kita. Nah, dari situ juga sebelumnya Bapak udah pernah ke klinik kesehatan terdekat atau belum? Kan karena udah 2 minggu ya. Kalau kami sarankan itu langsung cepat-cepat ke klinik kesehatan biar langsung diatasin gini. Kalau misalkan memang benar asma atau terjadinya ini langsung pasti dikasih obat pelegah lah kalau istilah kita ya, obat pelegah untuk menetralkan pernafasan Bapak tadi biar pernafasannya tidak terganggu lagi seperti itu.
2: Mbak Preti mau menambahkan?
5: Mungkin kalau dilihat dari gejala-gejala dari Bapak tadi itu sebenarnya merujuk ke asma ya. Nah, kalau Bapak memang udah 2 minggu itu memang sebaiknya konsultasikan ke faskes dulu atau minimal nih kalau nggak mau ke rumah sakit langsung bisa kan ke puskesmas. Jadi memang gejala yang ada di yang kita alami di tubuh kita ini sebenarnya harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Nah, jangan sampai Bapak aku kayaknya asma nih gitu. Coba-coba beli obat di apotek karena kita kan nggak tahu semua terapi itu ada dosisnya ya Pak. Jadi kami sarankan untuk segera ke fasilitas pelayanan terdekat gitu.
2: Oke, baik Mbak Aicha juga Mbak Preti, nanti kita akan lanjut lagi ya, kita jeda sebentar. Pastinya pendengar juga tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di program Indonesia Sehat.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
9: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
8: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
9: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
8: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
9: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Itu musuhnya kalahin.
2: Dit, main HP itu matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya, minimal 40-50 cm lah.
1: Victory! Yes, menang. Musuhnya kalah juga.
2: Dit, denger nggak apa kata kakak tadi?
1: Iya.
2: Apa coba?
1: Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan, minimal 40-50 cm.
2: Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun?
1: Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP.
2: Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar.
1: Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman.
0: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat.
3: Indonesia Sehat. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, masih di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini ya. Kami juga masih bersama dengan narasumber kami, ada apoteker Nur Naili Hoirunisa S Farm atau biasa disapa Mbak Ica ya. Dan juga di studio Pro 1 RRI Palembang saat ini juga hadir Mbak Preti Marsyanda Putri S Farm, ini juga tentunya dari Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang ya. Dan pendengar, Anda yang ingin ikut bergabung silakan, masih ada kesempatan di line telepon 0711-36-9977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-792-7990. Dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik Mbak Ica, juga Mbak Preti, kita teruskan ini pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk juga via WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk narasumber Indonesia Sehat. Ini ada Pak Antoni di Palembang. Ini pertanyaannya, apakah asma sama seperti TBC? Sebelumnya terima kasih penjelasannya. Silakan nih Mbak Ica atau Mbak Preti.
4: Boleh ya. Jadi untuk pertanyaannya Pak ya, apakah penyakit asma ini sama atau tidak dengan penyakit TBC? Nah, jadi jawabannya itu tidak sama, hanya gejalanya yang mungkin mirip. Nah, jadi penyakit asma ini sudah seperti bilang tadi, penyakit asma ini merupakan penyakit peradangan atau penyempitan pada saluran pernafasan. Sedangkan kalau TBC itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium gitu. Jadi memang sangat berbeda ya, bisa dilihat. Sedangkan kalau misalnya asma ini memang bukan dari infeksi bakteri. Nah, adapun juga gejalanya juga memang cukup berbeda. Kalau dari asma tadi kan dia seperti batuk, batuknya cuman tapi tidak berulang. Sedangkan batuk dari TBC ini berulang dan banyak, dan sering dan banyak, itu bisa sampai 2 minggu itu kalau TBC. Terus kalau TBC juga batuknya berdahak. Batuk berdahak, terus badan terasa lemas begitu ya, berat badan juga menurun. Sedangkan untuk asma ini dia tidak mempengaruhi berat badan, tapi kalau memang kalau lemas iya pasti ya, kalau karena memang ada penyempitan di saluran pernafasannya. Nah juga kalau asma ini bisa dipicu oleh lingkungan sekitar, itu bisa dipicu oleh debu, bulu hewan, terus cuaca juga bisa. Nah kalau TBC ini murni itu karena bakteri mycobacterium tadi, mycobacterium tuberculosis namanya. Nah ini kalau asma dia tidak menular, sedangkan kalau TBC dia menular gitu. Nah menularnya itu dari droplet air liur gitu.
3: Betul.
4: Mungkin Ica ada tambahan?
3: Boleh Mbak Ica. Oke, mungkin iya sama ya sama Kak Preti, asma sama TBC itu berbeda. Berbeda karena TBC itu benar penyakit bakteri disebabkan oleh infeksi. Ada bakteri yang masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga terjadinya TBC tadi. Tetapi kalau asma itu ada pemicunya seperti asap tadi, terus ada pembakaran sampah atau dekat asap rokok. Nah itu ada pemicunya terjadinya asma. Dan kalau TBC secara pengobatannya itu TBC itu dia dia ada pengobatan antibakterinya, antivirusnya seperti infeksinya, dan itu pengobatannya itu akan terus berjalan di 2 bulan, kemudian dilanjut lagi kalau misalkan emang ini dan dia benar menular. Dan kalau misalkan asma itu bisa jangka panjang maupun jangka pendek, tergantung dari pasiennya, tergantung dari mereka yang menggunakan obatnya, dia rajin menggunakan obat pengontrol atau tidaknya, seperti itu.
4: Tapi memang kalau asma ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan ya.
3: Iya, nah, benar.
4: Jadi kita tuh memang harus rajin mengontrol obatnya. Asmanya tidak semakin memberat.
3: Betul. Gitu.
5: Baik. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya, masih ada kesempatannya di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Kami menghadirkan tema Tanya Apoteker, manajemen obat untuk penderita asma di musim karhutla ini. Dan juga tentunya Anda yang ingin menyaksikan secara langsung ya dialog yang kami tampilkan di siang hari ini, bisa langsung menuju ke kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Juga bisa ikutan bergabung ya di via live chat yang kami tampilkan di kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Nah ini masih terkait dengan obat-obatan ya untuk penderita asma. Kalau misalnya obatnya habis gitu ya, apakah boleh menggunakan obat milik anggota keluarga yang lain atau seperti apa?
3: Oke, mungkin dari Ica ya, kalau misalkan obatnya habis itu jangan menggunakan obat dari anggota keluarga atau teman kita, walaupun emang penyakitnya sama-sama asma, tapi kan dari dosis, pemberian dosis dari dokternya juga udah berbeda gitu. Terus juga obat asma itu termasuk obat yang steril ya, maksudnya itu dia masuk ke dalam mulut kan. Nah itu gak mungkin kita satu mulut itu sama orang lain, karena kita gak tahu penyakit orang lain, seperti itu.
5: Oke, jadi even sama keluarga pun gak boleh gitu.
3: Benar.
5: Oke, baik. Nah ini kan kaitannya juga dengan kondisi saat ini ya, kondisi kabut asap karhutlah yang kita alami sekarang ini. Apakah untuk sebagai amannya gitu ya, kualitas udara di dalam rumah tuh emang menjadi tempat yang aman untuk kita atau seperti apa nih Mbak Ica dan juga Mbak Preti?
4: Ya betul. Jadi sebenarnya rumah itu bisa dibilang tempat teraman ya, karena memang lingkungannya bisa kita atasi seperti tadi, tutup pintu, jangan buka jendela, karena kan itu sebenarnya sepele, karena kalau memang nggak musim karhutla begini, kita kan memang selalu buka pintu, betul, buka jendela, begitu kan. Nah tapi untuk sekarang karena memang lagi karhutla, itu diharapkan untuk penderita asma khususnya itu tidak membuka pintu atau jendela, atau bila perlu ada lubang-lubang yang bisa dimasuki oleh asap, itu boleh ditutup untuk sementara gitu. Dan juga tadi kan penggunaan air purifier itu bisa sangat membantu di rumah gitu.
5: Oke. Nah ini untuk pasien yang menderita asma khususnya ya Mbak Ica juga Mbak Preti, untuk bisa mengetahui ini apakah sesak yang di rasakan gitu ya, masih bisa ditangani di rumah atau okay. sudah perlu ke rumah sakit atau memang harus ke IGD gitu ya sekalian gimana nih?
6: Oke, kalau dari sesaknya sendiri ya, itu tadi gejala awalnya kita lihat dulu tanda-tandanya. Tapi kalau misalkan emang udah minum obat, kan biasanya kalau penyakit asma, gejala asma udah tahu, itu biasanya

0: di catatan penting ya buat kita gitu ya, buat pasien juga.
1: Jadi kalau di lapangan sekarang ya, kalau di rumah sakit itu biasanya pasien itu sering mengeluh masih merasakan sesak padahal sudah menggunakan obat pelega. Nah mungkin setelah dilihat dari pasiennya, ternyata pasien itu menggunakan inhaler itu dengan cara yang tidak benar gitu, belum benar. Nah jadi memang kesalahan-kesalahan itu bisa sangat merugikan pasien. Nah kita sebagai pasien itu jika sedang berhadapan dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis itu seperti dokter, apoteker, perawat gitu, kita mempunyai hak untuk meminta edukasi kepada mereka itu. Nah karena kan memang bisa jadi mereka tidak memberikan edukasi mengenai mengenai obat-obatan tersebut karena mungkin memang pasien ini sudah sudah menggunakan obat-obatan itu sudah lama. Jadi mungkin oh iya Bapak sudah menggunakan obat ini dengan sudah lama ya menggunakan obat ini. Nah, sudah tahu cara penggunaannya. Nah, terus pasien itu bilang iya sudah tahu, padahal pasien sendiri itu ragu sebenarnya cara menggunakannya itu sudah benar atau belum gitu. Nah, dan juga selain itu yang inhaler itu juga obat pengontrol tadi. Banyak banget seperti Bapak Bapak yang tadi bertanya adiknya tidak menggunakan obat pengontrol dengan rutin. Nah, itu kan menjadi kesalahan, bisa menjadi kesalahan yang sangat fatal.
0: Betul.
1: Karena untuk obat pengontrol itu merupakan obat jangka panjang, sedangkan obat pelega itu hanya melegakan pada saat terjadi serangan. Jadi memang memang pasien yang seperti itu harus diedukasi.
0: Begitu. Oke. Kalau untuk penggunaan inhaler yang benar yang seharusnya seperti apa Mbak Ica? Mungkin ada informasinya sebagai tambahan kepada pendengar.
2: Oh, oke. Cara menggunakan inhaler ya. Ini enggak ada contohnya juga ya ininya inhalernya itu ya. Jadi kita bayangin aja ya, inhaler itu kan bentuknya kayak gini ya. Segini dia ada penyemprotnya. Nah, itu kalau misalkan ada penyemprotnya itu biasanya dosisnya itu udah ada. Terus pada saat kita buka itu jangan lupa dikocok terlebih dahulu biar obat ini dalam situ tercampur dengan sempurna gitulah ya. Nah, terus dari awal pembukaannya itu dibuka, terus baru nanti di dari pasien yang menggunakannya itu dimasukin ke dalam mulut, terus jangan digigit terus dimasukkan. Nah, penyemprotan itu sesuai dosisnya tadi, entah satu semprot atau dua semprot, tapi biasanya itu satu semprot tapi dalam satu hari itu biasa bisa 3 kali atau 4 kali semprotan kayak gitu. Nah, ini disemprot sekali semprot, tapi itu dihirup habis semprot dihirup kayak gitu, habis itu dibuang kayak gitu. Nah, abis dibuang kayak gitu, jangan lupa tadi, jangan lupa kumur-kumur untuk setelah penggunaannya. Terus dielap di bagian yang masuk ke mulutnya tadi, yang untuk disemprotnya tadi. Nah, abis itu kumur-kumur agar apa? Biar nggak terjadinya sariawan, karena tadi masuk dalam ininya butiran-butiran ininya ya itu gas, ke dalam ya gasnya ke dalam mulut kayak gitu.
0: Oke, seperti itu jadi cara yang benar ya pendengar. Wah, ini gak berasa kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin ada pesan-pesan ingin disampaikan untuk pendengar terkait tema yang kita hadirkan di siang hari ini. Dari Mbak Ica terlebih dahulu, boleh Mbak?
2: Boleh. Jadi untuk teman-teman di saat kabut asap kayak gini ya, jadi usahain jangan keluar rumah terlebih dahulu. Kalau emang nggak urgent benar, dan kalau misalnya mau keluar rumah, jangan lupa menggunakan maskernya. Dan untuk yang punya gejala asma, emang udah ada gejala asmanya, jangan lupa membawa obat kemanapun kalian. Dan kalau misalkan udah ngerasa kalian sesak pada saat udah ngerasa kayak udah 2 mingguan segala, itu cepet-cepet langsung ke fasilitas kesehatan, kontrolin ke dokter dan ke konsultasikan kepada apoteker juga untuk obat-obatnya seperti itu.
0: Baik, Mbak Preti.
1: Mungkin tambahan sedikit menyambung dari apoteker Ica tadi. Jadi untuk pasien khususnya itu jagalah diri kita sendiri itu, karena memang asma ini kita nggak tahu kambuhnya di mana, dan juga memang banyak sekali pemicunya, terutama kita memang masih di musim karhut lah ini, itu merupakan faktor nomor satu sekarang sebagai pemicu asma. Dan juga tadi saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengonsumsi obat rutin, karena itu memang sangat

0: penting dan itu akan berakibat fatal kalau memang tidak rutin digunakan. Jangan lupa menggunakan masker saat keluar dan tetap kalau bisa tetap olahraga. Olahraga kalau misalnya memang enggak di luar ruangan, bisa olahraga di dalam ruangan gitu, renang. Renang kan ada tuh yang di indoor gitu. Karena memang renang termasuk olahraga yang ya, olahraga pernafasan dan juga olahraga yang ringan.
1: Betul. Oke. Baik, terima kasih yang pasti sudah berbagi informasinya Mbak Ica dan juga Mbak Preti ya. Sukses selalu, sehat selalu. Salam hangat juga tentunya untuk teman-teman di Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang ya. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya pendengar, demikian ya pembahasan kita mengenai manajemen obat bagi penderita asma dengan tema yang kami hadirkan di program Indonesia Sehat untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 18 September 2026. Tadi kita sudah bersama dengan apoteker Nur Naili Hoirunisa S Farm dan juga ada apoteker Preti Marsyanda Putri S Farm di program Indonesia Sehat yang merupakan kerjasama dari RRI dan juga Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang. Akhirnya saya Esi juga rekan Aziz pamit ya. Terima kasih tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya tepat pada pukul 11. Kami juga akan menghadirkan program Dinamika Olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani. Ia mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti.
2: Brasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini. Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5. And that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengenakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said since day one.
4: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
3: So happy with the performance.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
5: Yeah, more ruthless than relentless. I think.
4: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
5: And you see they if they get chances like that, they kill it up.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pembalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 1900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Esi ya dalam rangkaian Palembang siang ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di siang ini. Baik, kita ke informasi berikut ini pendengar. Ini mengenai Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika BMKG menyebut kualitas udara di Kota Palembang berada di level berbahaya akibat kabut asap sehingga harus diwaspadai bersama. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel, Wanda Yantolis, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan Stasiun PM2.5 Musi 2 Palembang, kualitas udara hingga pagi hari masuk kategori hitam atau berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan, particulate meter atau PM adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer ya. Pendengar, data BMKG menunjukkan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 di Stasiun Musi 2 Palembang pada Kamis 17 September pukul 4 waktu Indonesia Barat di angka 681,6 mikrogram per meter kubik yang masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya asap karhutlah yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan yang terbawa masuk ke Kota Palembang. Namun meskipun demikian, ia menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruangan, terutama bagi warga yang memiliki gangguan pernafasan untuk mencegah ISPA.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

Baju murah, model kekinian dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Pendengar masih terus bersama kami dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Seperti informasi berikut, pendengar, mengenai Dinas Kesehatan Kota Palembang menurunkan petugas Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas ke sekolah-sekolah yang tersebar di 18 kecamatan untuk memperluas program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Fenty Aprina. Ia menjelaskan program CKG ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mendeteksi dini penyakit serta mengidentifikasi kondisi kesehatan yang mungkin belum bergejala agar bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi penyakit serius. Pelayanan program tersebut berjalan dengan ketentuan pemeriksaan bagi setiap warga dengan pengelompokan pemeriksaan. Pengelompokan yang dimaksud yakni kelompok anak-anak, remaja, dewasa, wanita atau ibu hamil, dan lansia dengan pemeriksaan yang berbeda-beda. Pendengar, pemeriksaan kesehatan untuk anak-anak seperti balita diantaranya hormon tiroid, pemeriksaan enzim pelindung sel darah merah, dan pemeriksaan hormon adrenal sejak lahir, serta pelajar pemeriksaan telinga, mata, gigi, dan lainnya. Sementara untuk kelompok dewasa, mereka mendapat layanan pemeriksaan atau screening gula darah, tensi, TBC, screening jantung, dan sejumlah penyakit lainnya. Pendengar, melalui program CKG diharapkan dapat diketahui kondisi kesehatan warga Palembang. Sesuai dengan pengelompokan tersebut bisa dilakukan upaya penanggulangan sejak dini seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang. Pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini. Nanti tepat pada pukul 12 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1 dan juga alunan nada religi ya, menantikan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Kasus kebakaran lahan di Palembang melonjak sekitar 400% di tengah status siaga darurat karhutlah. Damkarmat mencatat 61 kejadian pada Januari hingga Juli 2025 dan sekitar 300 kasus pada Agustus hingga 17 September 2025. Kebakaran berulang paling banyak terjadi di Kecamatan IB 1 dan Sematang Borang. Damkarmat menyiagakan sekitar 800 personel dan 30 kendaraan di 8 pos pemadam serta 2 posko karhutlah. Waktu tangkap pemadaman masih berada di bawah standar meski petugas menghadapi kendala akses dan sumber air. Damkarmat terus meningkatkan kesiapsiagaan serta berkoordinasi dengan tim gabungan menghadapi tingginya potensi kebakaran. Petugas Manggala Agni terus memadamkan karhutlah di Sumsel di tengah 3.039 titik panas. Personel diterapkan sistem rolling setiap 10 hingga 15 hari kerja untuk menjaga kondisi fisik tetap prima. Pemadaman dilakukan Satgas Darat dan Udara di sejumlah wilayah termasuk Oki dan Muara Enim. Tim kesehatan juga melakukan pemeriksaan berkala untuk menjaga kondisi petugas selama bertugas. Satgas fokus memadamkan kebakaran di lahan gambut dan mencegah munculnya titik api baru. Keterbatasan air menjadi kendala pemadaman, sementara hujan diprediksi turun 19 hingga 22 September dan OMC akan dilakukan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-792-7900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

0: Ya pendengar, segera kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo, Palembang.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا والدين وسخطه في سخطهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, kita ucapkan alhamdulillah. Mungkin hari ini ada yang dagangannya sepi, kita ucapkan alhamdulillah. Lapang ataupun sempit, sehat ataupun sakit, kita ucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun kondisi kita saat ini. Semoga Allah menggolongkan kita min ibadihi syukur, di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Alawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan segala khilaf dan kekurangan yang kita miliki pantas kelak menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit di antara kita yang ingin berbakti kepada orang tua, namun dulu semasa orang tua masih hidup, mungkin kita sibuk, kita sedang berkarir, sedang mencari kesuksesan. Begitu sudah sukses, orang tua sudah tak ada, timbul rasa penyesalan di dalam hati. Masihkah kita ini bisa berbakti di saat kedua orang tua sudah mendahului kita? Melalui khutbah ini kami sampaikan tiga dari sekian banyak amalan yang masih bisa dilakukan seorang anak dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua meski keduanya mungkin saat ini sudah berada di alam kubur. Yang pertama dan yang paling ringan namun sangat dibutuhkan dan besar pahalanya adalah berdoa dan beristighfar untuk kedua orang tua kita. Upayakan setiap ba'da salat kita awali doa-doa kita dengan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Duhai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka, limpahkan rahmat-Mu kepadanya sebagaimana mereka dulu menyayangi kami. Dalam suatu hadis, ketika orang tua ditempatkan Allah di derajat yang sangat tinggi di dalam surganya Allah, dua orang tua bertanya, "Ya Rab, dari mana derajat yang tinggi ini? Seingat kami di dunia tak banyak amalan yang kami lakukan." Allah menjawab, "Istighfari waladika lak." Ini semua derajat yang kamu dapat adalah berkah dari istighfar anakmu yang selalu mereka hadiahkan untukmu semasa hidup mereka. Jemaah sekalian, ini amalan yang pertama yang kami kira tak ada alasan kita tak bisa melakukannya. Karena tak butuh modal, cukup menjaga sholat 5 waktu, lalu kita hadiahkan istighfar itu kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua adalah melanjutkan amal kebaikan yang biasa dilakukan orang tua kita semasa mereka hidup dulu. Misal di antara kita orang tuanya biasa berbagi makanan setiap hari Jumat misalnya. Maka kita jika diberikan Allah kemampuan, berbagilah makanan sebagai mana dulu orang tua kita melakukannya. Maka insya Allah pahala itu akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Suatu hari kami sedang bertakziah kepada salah seorang dari jamaah kami. Saat bertakziah kami duduk di sebelah ketua masjid di lingkungan tersebut. Lalu ketua masjid itu berbisik, "Ustaz, almarhum adalah orang yang menanggung listrik di masjid kami berpuluh-puluh tahun. Ialah yang mengisi token masjid kami." Seketika saya langsung datangi, setelah mendapatkan informasi itu, kami datangi ahli warisnya dan kami sampaikan, "Wahai ahli waris daripada almarhum, jika di antara kalian ada yang memiliki kemampuan rizki, lanjutkanlah amal kebaikan ayahmu yang selalu membayarkan listrik masjid. Maka insya Allah pahalanya akan mengalir." Suatu hari kami diundang oleh seorang jamaah bersukukan Bugis yang berumur sekitar 35 tahun. Namun kami kaget luar biasa karena jamaah yang hadir berumurkan 80 semuanya. Sampai MC yang mengisi hari itu pun umurnya 84 tahun. Kami bertanya, "Ini majelis apa?" Sang anak menjawab, "Ini majelis yang dibuka oleh ayah kami sudah 50 tahun yang lalu. Dan kami ahli waris masih melanjutkannya sebagai tanda bakti kami kepada orang tua." Jemaah sekalian, jika orang tua kita punya amalan, terutama yang bersifat sosial, dan bisa kita lanjutkan, maka lanjutkanlah. Demi Allah, orang tua kita akan bahagia dan mendapatkan kucuran pahala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mencontohkan amal kebaikan, maka ia mendapatkan amalan tersebut dan mendapatkan pahala dari orang yang mencontohnya, yang melanjutkannya. Maka insyaallah dengan kita melanjutkan kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang tua kita semasa hidup, pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya. Yang ketiga, yang terakhir, cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah dengan memuliakan siapapun yang memiliki hubungan baik dengan orang tua kita semasa hidupnya. Artinya, jika sahabat-sahabat dari orang tua kita masih ada yang hidup, apakah teman di kantornya, apakah jamaah di masjidnya, maka muliakan mereka, bahagiakan mereka. Dengan membahagiakan sahabat-sahabat orang tua kita, insya Allah orang tua kita juga bahagia di alam barzakhnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Setiap kali beliau menyembelih hewan kurban ataupun menyembelih hewan secara umum, beliau selalu menyisihkan sebagian daging. Dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa daging yang engkau pisahkan itu?" "Ini daging," kata Nabi, "akan kuutus dan kuberikan kepada sahabat-sahabat almarhumah istriku Khadijah." Artinya Nabi masih memuliakan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan almarhumah istri beliau Sayyidatu Khadijatul Kubra. Yang terakhir, sebagai contoh yang dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar, putra dari Sayyiduna Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, suatu hari sahabat Ibnu Umar yang sudah menjadi ulama besar sedang melakukan perjalanan bersama murid-muridnya menuju kota Mekkah Al-Mukarramah. Di tengah perjalanan, beliau melihat sosok yang berjalan kaki, seorang Arab Badui yang sedang membawa barang dagangannya. Seketika sahabat Ibnu Umar berhenti dan meminta kepada para murid-muridnya juga untuk berhenti. Apa yang dilakukan? Beliau minta sang orang Arab Badui tersebut untuk menaiki onta sahabat Ibnu Umar. Tidak hanya itu, peci imamahnya, sorban yang ada di kepalanya, merupakan sorban kebesaran seorang ulama, bahkan sahabat Nabi, dilepas dan dipakaikan kepada orang Arab Badu yang sedang berjalan kaki. Melihat kejadian itu, para murid-murid heran dan bertanya, "Wahai guru, hanyalah orang Badui, yardawna bil yasir, langkah engkau memuliakannya, padahal jika engkau berikan sesuatu yang sedikit saja sudah cukup membuatnya bahagia, tapi ini engkau tawarkan ontamu dan engkau pakaikan imamah pecimu, siapa ia sehingga mendapatkan kehormatan yang begitu besar darimu duhai guru?" Sahabat Ibnu Umar menjawab, "Tahukah kalian, ayah orang ini adalah sahabat dari ayah saya." Artinya apa? Beliau ingin menunjukkan bahwa cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah memuliakan siapapun yang memiliki hubungan dengan orang tua kita semasa hidupnya. Lalu beliau menutup dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi ba'da an yuwalla." Sungguhnya cara berbakti yang paling membahagiakan orang tua adalah menyambung silaturahim, memuliakan siapapun yang memiliki hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Silahkan dilihat kanan dan kiri, masih adakah kerabat, sahabat dari kedua orang tua kita yang masih hidup? Jika masih ada, muliakan mereka, sambung silaturahim, maka insya Allah itu semua akan membahagiakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu, amal untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wataqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo Palembang. Dan kini kami lanjutkan kembali tentunya kebersamaan kami menemani Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Peringat, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Tentunya masih banyak informasi juga lagu yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pada pukul 13 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang. Tetap terus bersama kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Karhutla ini akan masih bersama kita, karena tadi El Nino maksud saya, El Nino masih bersama kita sampai akhir Oktober atau awal November, di mana hujan alami baru akan tiba. Artinya apa? Kita butuh kedisiplinan untuk tidak membuka lahan, membuka kebun dengan cara membakar.
3: Harapannya ini setelah ditandatangani, artinya untuk sekolah rakyat ini masuk di tahap yang ketiga. Kita doakan insya Allah itu di bulan November untuk pelaksanaan pembangunan.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah memperkuat penanganan karhutlah di Sumatera Selatan dengan mengoptimalkan operasi darat dan dukungan peralatan pemadaman di tengah kondisi cuaca yang masih menantang. Pemerintah Kota Palembang menargetkan pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu mulai dilaksanakan pada November 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Esi Arnisi. Pendengar, pemerintah memperkuat penanganan karhutlah di Sumatera Selatan dengan mengoptimalkan operasi darat dan dukungan peralatan pemadaman di tengah kondisi cuaca yang masih menantang.
1: Patroli udara Satgas Penanggulangan Karhutlah Sumatera Selatan masih menemukan sejumlah titik api di kawasan Gambut, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Titik api terpantau berada di Tulung Selapan, Sungai Pasir Pedamaran, dan Menang Raya. Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, kebakaran kembali terjadi di kawasan Pulau Semambu dan ditangani Manggala Agni bersama dengan personil gabungan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, potensi karhutlah di Sumatera Selatan diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November akibat pengaruh El Nino. Pemerintah memperkirakan hujan alami mulai turun pada periode tersebut sehingga dapat membantu proses pemadaman. Ia juga mengingatkan masyarakat dan korporasi tidak membuka lahan dengan cara membakar karena beresiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
2: Pesan kami kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, yakinlah bahwa pemerintah terus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan kolaboratif dan sinergis untuk terus melindungi masyarakat dari karhutlah. Angkanya kita bisa lihat ya, titik apinya semakin menurun. Namun laporan dari BMKG bahwa karhutlah ini akan masih bersama kita ya, karena tadi El Nino maksud saya, El Nino masih bersama kita sampai akhir Oktober atau awal November di mana hujan alami baru akan tiba. Artinya apa? Kita butuh kedisiplinan untuk tidak membuka lahan, membuka kebun dengan cara membakar. Ini kami sampaikan kepada para petani, pada masyarakat biasa maupun korporasi. Korporasi yang masih nakal, yang masih mempergunakan cara-cara lama, cara-cara yang dianggap murah untuk melakukan land clearing tapi memiliki resiko besar terhadap kesehatan masyarakat.
1: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperkuat kemampuan Satgas Darat dengan menyiapkan regu pemadam berisi 15 personil yang dilengkapi peralatan pendukung. Kepala BNPB, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan, operasi darat menjadi fokus utama karena pertumbuhan awan untuk mendukung modifikasi cuaca masih terbatas. Sedangkan operasi udara menggunakan helikopter waterbombing memiliki keterbatasan dalam menjangkau dan memadamkan area luas.
3: Ini bergeser dengan menitikberatkan operasi pemadaman oleh Satgas Darat. Kenapa demikian? Karena operasi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan akhir-akhir ini sulit karena pertumbuhan awan hujannya ini tidak banyak, ya tidak banyak. Kemudian juga operasi udara oleh heli waterbombing, meskipun sudah 58 heli yang dikerahkan di seluruh Indonesia, itu tentu saja hasilnya tidak maksimal karena yang dapat dipadamkan oleh heli waterbombing sangat terbatas.
1: BNPB mencatat sebanyak 58 helikopter telah dikerahkan untuk penanganan karhutlah di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah bersama pemerintah daerah terus menambah personil dan peralatan Satgas Darat, sekaligus melakukan antisipasi dampak asap melalui pendampingan masyarakat dan distribusi masker di wilayah terdampak.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan seluas 6 hektar terjadi di Desa Sukarame, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan penanganan dilakukan BPBD setempat bersama tim gabungan serta masyarakat.
4: Kebakaran hutan dan lahan seluas sekitar 6 hektar terjadi di Desa Sukarame, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Lokasi kebakaran yang cukup jauh ditambah kondisi lahan semi gambut membuat petugas dan warga kesulitan melakukan pemadaman. Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin, Marco Susanto, turun langsung bersama tim dan masyarakat untuk menangani kebakaran. Api membakar vegetasi di sejumlah bagian lahan milik warga. Petugas berupaya mencegah kobaran meluas ke area lainnya. Warga menyebut kebakaran telah berlangsung selama beberapa hari. Api bahkan sempat menjalar ke bagian lahan lainnya. Warga bersama petugas terus berjaga dan melakukan pemadaman hingga malam hari. Kondisi lahan yang kering membuat proses penanganan membutuhkan waktu.
5: Kita ada di Desa Kami, Kecamatan Sekayu. Ya, hari ini luas terbakar hampir 6 meter ini. Api di sumber api ini kayaknya dari dan kemarin malam.
4: Warga Desa Sukarame, Jumadi, mengatakan masyarakat tetap berada di lokasi untuk membantu petugas dan memantau pergerakan api. Kondisi tanah semi gambut menjadi perhatian petugas. Bara yang berada di dalam tanah dapat kembali memicu munculnya titik api.
6: Sudah menyalar kemana-mana, sudah datang sampai ke sini. Sampai jam 12 malam juga di standby nih. Dari berapa hari? Dari hari itu sampai minggu. Sabtu malam minggu sampai
4: BPBD Musi Banyuasin bersama masyarakat terus melakukan penyisiran pada area yang terbakar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi menimbulkan kebakaran kembali. Masyarakat juga diminta tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan titik api baru. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan bersama Rumah Enzim Bakti Nusantara melakukan penyemprotan ekoenzim ke udara di gedung DLHP Sumsel sebagai upaya mengurangi pencemaran udara akibat kabut asap sekaligus memperingati Hari Ozon Sedunia.
7: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan bersama Rumah Enzim Bakti Nusantara menggelar kegiatan penyemprotan ekoenzim ke udara di gedung DLHP Sumatera Selatan pagi tadi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia sekaligus sebagai upaya mengurangi pencemaran udara akibat kabut asap yang melanda kota Palembang. Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknik DLHP Sumatera Selatan, Midin, mengatakan, penyemprotan ekoenzim telah dilakukan di sekitar 30 titik lokasi. Lokasi-lokasi penyemprotan meliputi rumah sakit, perkantoran, sekolah, hotel, serta perusahaan yang memiliki gedung tinggi. Midin berharap kegiatan tersebut dapat membantu mengurangi polutan dan pencemaran udara akibat kabut asap di kota Palembang.
8: Hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Ozon, jadi kita dibantu dengan komunitas ekoenzim melaksanakan penyemprotan ekoenzim, Bu, ya. Ekoenzim. Tujuannya itu kita untuk mengurangi polutan pencemaran akibat kabut asap.
9: Titik kita ini, Pak, ada berapa titik?
8: Lebih kurang plus minus sekitar 30, terdiri dari rumah sakit, kantor, dan juga usaha kegiatan.
7: Sementara itu, Ketua Rumah Enzim Bakti Nusantara, Suryanti, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 72 liter ekoenzim yang dibagikan kepada sejumlah perkantoran, hotel, sekolah, serta perusahaan yang memiliki gedung-gedung tinggi. Menurut Suryanti, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara DLHP Sumatera Selatan bersama Rumah Ekoenzim yang telah dilakukan sejak tahun 2023. Berdasarkan uji coba sebelum dan sesudah penyemprotan, ia menyebutkan terjadinya penurunan polutan hingga sekitar 70%.
10: Ya, yang kita bagi-bagikan kepada hotel-hotel, sekolah-sekolah, ya, dan gedung-gedung tinggi. Ya, jadi kita kemarin totalnya sih sekitar 70-an botol yang mereka. Yang pasti terjadi penurunan secara drastis dari polutan ini, ya. Kita juga ada mengadakan uji coba dan tolak ukur before dan after. Itu polutan menurun secara drastis sebanyak 70%an.
7: Suryanti berharap penyemprotan ekoenzim dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak. Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan mengelola sampah dan bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama agar bumi tetap menjadi tempat yang baik bagi generasi mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah terdampak karhutlah dihentikan sementara seiring penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa.
11: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dihentikan sementara. Penghentian dilakukan menyusul penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena siswa tidak mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Kepala KPPG Palembang Nuria Hartikasari mengatakan, distribusi MBG ke sekolah yang menerapkan PJJ untuk sementara dihentikan. Selama PJJ berlangsung, tidak ada distribusi MBG ke sekolah yang terdampak karhutla atau kabut asap.
12: PJJ memang tidak ada distribusian karena tidak ada kegiatan pencapaian.
13: Jadi memang selama PJJ distribusi MBG tidak ada ya?
12: Iya, selagi mengikuti kebijakan kepala daerah masing-masing.
11: Pelaksanaan program MBG selanjutnya akan menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dan kondisi karhutla di masing-masing wilayah. Distribusi akan kembali dilakukan setelah kondisi sekolah memungkinkan dan pembelajaran tatap muka kembali berjalan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang menargetkan pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu mulai dilaksanakan pada November 2026.
14: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Palembang, Sumatera Selatan memasuki tahap persiapan lanjutan. Pemerintah Kota Palembang menargetkan pembangunan sekolah untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu itu mulai dikerjakan pada bulan November 2026. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kota Palembang M. Raymond Lauri mengatakan saat ini proses pembangunan sekolah rakyat telah memasuki tahap ketiga. Dalam waktu dekat, sekitar 2 minggu ke depan, rencananya akan dilakukan penandatangan kerjasama antara Kementerian Sosial dan juga Mabes AU. Menurutnya setelah proses penandatangan tersebut rampung, pembangunan fisik sekolah ditargetkan mulai dilakukan pada bulan November ini.
15: Dalam waktu 2 minggu ini akan ada penandatangan acara antara Kemensos dan Lanut, sama Angkatan Udara. Nah, harapannya ini setelah ditandatangani, artinya untuk sekolah rakyat ini masuk di tahap yang ketiga. Kita doakan insya Allah itu di bulan November untuk pelaksanaan pembangunan. Artinya tahapan syarat-syarat RC-nya itu sudah terpenuhi, tinggal menunggu berita acara ini. Artinya ini lahan yang sudah berapa kali kita akan adakan. Cekan di lapangan bersama Satker Prasarana Strategis Wilayah Sumsel.
14: Sekolah rakyat tersebut akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 6,9 hektar. Lokasinya berada di lahan milik TNI Angkatan Udara di kawasan Sri Mulyono, Palembang. Tepatnya di Lorong Anggrek di belakang Politeknik Penerbangan. Untuk pembangunan fisiknya, proyek tersebut akan menggunakan dukungan anggaran melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Dari Jalan Radio, Hari Rizky Hari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, melalui studi kerja ke Surabaya, pemerintah Kabupaten Muara Enim berkomitmen memperkuat tata kelola birokrasi berbasis transformasi digital sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.
16: Pemerintah Kabupaten Pemkab Muara Enim berkomitmen memperkuat tata kelola birokrasi melalui transformasi digital sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan studi kerja penerapan pemerintahan digital ke pemerintah kota Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE Smart City serta sistem digital terintegrasi yang telah diterapkan pemerintah kota itu. PLT Bupati Muara Enim Sumarni mengatakan salah satu fokus utama studi tersebut adalah mempelajari keberhasilan pemerintah kota Surabaya dalam menyederhanakan ratusan sistem dan aplikasi digital menjadi 2 aplikasi utama. Kedua aplikasi tersebut yakni Wargaku yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik seperti perizinan, pengaduan, kesehatan hingga pendidikan, dan aplikasi Kantorku yang diperuntukkan bagi kebutuhan administrasi internal pegawai. Menurut Sumarni, penyederhanaan sistem tersebut dinilai menjadi salah satu referensi penting bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengevaluasi dan meningkatkan penerapan SPBE di daerah.
17: Pasien di Surabaya ini bisa juga kami ambil program-program yang kira-kira bisa mempermudah di dalam pelaksanaan implementasi program-program kami di Kabupaten Muara Enim. Ini yang akan kami tanyakan bagaimana nanti implementasinya, bagaimana pendanaannya, dan bagaimana mungkin ada kendala-kendala yang mungkin bisa kami terapkan dan bisa kami lakukan di Kabupaten Muara Enim.
16: Diketahui, indeks SPBE Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,74. Sementara hasil evaluasi mandiri tahap berjalan tercatat sebesar 1,78. RRI Palembang, Nova Ariana, melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
18: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Informasi selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan meminta pemberantasan jaringan narkoba menjadi prioritas daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat.
19: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan jika upaya pemberantasan jaringan narkoba merupakan langkah yang harus diprioritaskan oleh seluruh pihak. Dirinya menyatakan jika pemusnahan yang dilakukan oleh BNN maupun Mapolda Sumsel merupakan bukti konkret langkah pemberantasan. Namun, sejalan dengan BNNP Sumsel, upaya pengungkapan jaringan harus benar-benar dioptimalkan dengan dukungan semua pihak. Langkah ini juga menjadi harapan semua masyarakat bahwa pemberantasan narkoba benar-benar dilakukan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
20: Kepala BNNP mengatakan bahwa kita ini bukan bicara barang bukti, sekian puluh kilo, sekian ratus kilo, bukan itu saja. Tapi jaringannya yang harus dipotong, karena inilah yang sangat berbahaya. Dan jaringan itu siapa? Jaringan itu ada lapisannya, ada jaringan di desa, jaringan di kota, bahkan ada sebut bandar itu. Jadi dengan kinerja begini, tentu masyarakat akan...
19: Upaya pemberantasan ini juga disinyalir menjadi upaya mendukung berbagai program pemerintah pusat seperti menciptakan Indonesia Emas 2045 dan mendorong kualitas generasi muda. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir, meski harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan, aktivitas jual beli di pasar tradisional Kamboja tetap berjalan normal.
21: Aktivitas jual beli kebutuhan pokok di pasar Kamboja Palembang tetap terpantau ramai. Namun ada cerita berbeda dari para pembeli yang harus memutar otak lebih jeli menyikapi dinamika harga pasar saat ini. Sejumlah komoditas utama seperti bawang, cabai, dan aneka sayur kini mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat harus mengubah strategis dan mengurangi jumlah belanja harian mereka. Salah satu pembeli Irma mengatakan dirinya membeli 1 kilo menjadi setengah kilo. Demikian juga seperti bawang, cabai, dan beberapa sayuran lainnya. Menurut Irma, merinci lonjakan yang terasa terjadi pada komoditas cabai. Jika sebelumnya harga cabai stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram, kini harga cabai melonjak naik hingga menyentuh di angka Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini praktis sangat membebani pengeluaran rumah tangga. Pembeli berharap pemerintah dapat segera turun tangan menstabilkan harga komoditas pangan agar kebutuhan sehari-hari kembali terjangkau. Lamsihar Sultonga melaporkan.
0: Informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah memperkuat penanganan karhutlah di Sumatera Selatan dengan mengoptimalkan operasi darat dan dukungan peralatan pemadaman di tengah kondisi cuaca yang masih menantang.

0: Pemerintah Kota Palembang menargetkan pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu mulai dilaksanakan pada November 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

2,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar. Masih di rangkaian Palembang siang ini ya, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Nah tentunya seperti biasa ya pendengar di program Indonesia Banget, kami juga memberikan kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Di Indonesia Banget, selain request lagu, pendengar juga boleh berkomentar nih tentang topik ataupun juga tema yang kami hadirkan. Nah, di kesempatan siang hari ini, Esi pengen tahu nih pendengar, mungkin ada jajanan ataupun juga tempat nongkrong gitu ya, tempat makan yang pernah pendengar nikmati seperti itu waktu kecil, tapi sekarang kayaknya udah gak ada lagi ya. Pasti kangen dengan makanan atau jajanan tersebut atau tempat nongkrong itu. Nanti boleh disampaikan kira-kira kalau jajanannya jajanan apa, atau juga kalau misalnya biasa ke tempat nongkrong tersebut apa tempatnya. Jadi silakan nanti boleh disampaikan melalui program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Pastinya Esi tunggu atensinya melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090.

0: Bang John, pahat top lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Leh, oleh. Agak ke pinggir lah, Leh, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di program Indonesia Banget tentunya yang kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Gimana nih pendengar, tadi temanya ya sudah saya sampaikan untuk Anda, ada mungkin jajanan atau tempat nongkrong, tempat makan gitu yang dikangenin gitu ya. Sekarang memang udah gak ada lagi gitu ya. Jadi silakan nanti boleh disampaikan yang membuat pendengar kangen pastinya. Boleh juga kalau misalnya ada tempat makan ataupun juga minum es campur langganan ya, di dekat sekolahnya pendengar, zaman-zaman dulu masih sekolah, sekarang udah gak ada lagi mungkin, tapi makanan atau juga minumannya tetap enak gitu ya, dan kangen banget pengen dinikmati. Nanti boleh disampaikan tentunya di Indonesia Banget. Selain itu pendengar juga bisa ikutan request lagu di line telepon 0711-369977 atau juga melalui WA ya di 0821-7927-9090. Tapi setelah kelas jam, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi. Inilah informasi selengkapnya. Kasus ISPA di Sumsel meningkat seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutlah. Di Palembang tercatat 559 kasus pada 14 September, 457 kasus pada 15 September, dan 404 kasus pada 16 September. Total kasus ISPA Sumsel mencapai 2.088 kasus pada 14 September, 1.798 kasus pada 15 September, dan 1.261 kasus pada 16 September. Dinkes Sumsel mengingatkan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita gangguan pernafasan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas luar ruangan dan menggunakan masker saat kualitas udara memburuk. Jika muncul batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak, atau kesulitan bernapas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Musim kemarau panjang dan krisis air bersih berdampak pada kesehatan masyarakat di Kayu Agung. Kasus muntaber di RSUD Kayu Agung meningkat dalam 3 bulan terakhir, terutama pada anak-anak. Kasus mulai meningkat sejak Juli dengan 4 pasien rawat jalan dan 10 pasien rawat inap. Pada Agustus tercatat 12 pasien rawat inap dan September menunjukkan peningkatan signifikan. Keterbatasan air bersih dan paparan debu dapat meningkatkan risiko kontaminasi makanan. Masyarakat dihimbau menjaga kebersihan makanan, mengurangi paparan debu, dan tidak membiarkan anak jajan sembarangan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-9279-090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di Indonesia Banget tentunya untuk hari ini ya, hari Jumat 18 September 2026. Seperti biasa Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung melalui line telepon di 0711369977. Baik, ini sudah tersambung dengan penelpon pertama Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang juga Mbak Sisi.
1: Betul,
0: iya dong. Betul, udah lama gak ini ketemu Mbak Sisi di udara ya. Apa kabar nih Mbak Sisi? Gimana? Baik-baik saja dong ya?
1: Agak lumayan.
0: Agak lumayan, kenapa? Agak lumayan?
1: Tenggorokannya agak sakit.
0: Oh, ada ini ya, ada gangguan ISPA gitu ya. Karena ini kah? Kondisi cuaca kita kah?
1: Iya Mbak, kebanyakan minum es Mbak.
0: Oh, ditambah dengan kebanyakan minum es ya. Baiklah, semoga lekas membaik ya Mbak Sisi.
1: Iya Mbak.
0: Oke, Mbak Sisi, tema yang esnya dihadirkan tadi udah mendengarkan? Kenapa? Atau baru gabung? Kenapa?
1: Enggak, ini suaranya putus-putus.
0: Suaranya putus-putus?
1: Iya.
0: Oke, tadi esnya menghadirkan tema mengenai jajanan atau tempat makan gitu ya, legendaris buat Mbak Sisi gitu ya, yang sekarang nih kangen banget untuk menikmati makanan tersebut atau pengen banget nongkrong di tempat tersebut.
1: Kangen banget ini sama kantin sekolah Mbak.
0: Kantin sekolah pas apa tuh? Pas SMP?
1: SMA.
0: SMA ya. Itu di mana tuh lokasinya?
1: Di daerah Pelaju sini, SMA 8.
0: Di Pelaju ya.
1: Iya.
0: Oke, apa makanan yang Mbak Sisi kangenin?
1: Makannya yang paling aku kangen itu mie ayam sama itu apa, bakso gorengnya.
0: Oh, mie ayam sama bakso gorengnya gitu ya.
1: Uh-uh.
0: Tapi kantin sekolahnya masih tetap ada sekarang?
1: Masih tetap.
0: Masih ya. Oke, masih bisa dinikmati suatu hari nanti pastinya.
1: Iya, masih bisa.
0: Enak tuh. Kalau masih ada yang agak ini, agak apa ya, agak ngangenin itu pastinya kalau misalnya tempatnya juga udah nggak ada gitu ya. Tapi ini ya alhamdulillah masih ada, masih bisa nanti dinikmatin ya. Oke. Baik, Mbak Sisi pengen dengar lagu apa nih?
1: Lagu Asal Kau Bahagia dari Armada Mbak.
0: Asal Kau Bahagia ya.
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Semua-semua aja Mbak, spesial ya.
0: Boleh.
1: Buat yang lagi aktivitasan aja.
0: Waduh, banyak nih yang lagi aktivitas.
1: Selamat beraktivitas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sisi yang sudah bergabung nih di Cakabaring ya, kalau nggak salah Mbak Sisi ya. Oke, esi ke penelpon berikutnya di line telepon Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget Mbak Esi.
0: Waduh, ini Mbak Masito ya.
2: Pelaju Mbak Esi.
0: Kenapa?
2: Kalau Mbak Sisi tadi di Pelaju, sekarang temporer memang Jakabaring.
0: Oh gitu, iya, sekarang ya. Di Pelaju ya.
2: Udah diusir dari Jakabaring.
0: Iya, tapi masih anak ulu juga gitu ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Wilayah Bang Abbas itu.
0: Iya, baik. Ibu Masito gimana nih? Mungkin ada jajanan ataupun juga
2: ya, jajanan kalau yang zaman dulu itu Mbak Esi ya, ada di Spot Hall itu kan ada orang jual nasi goreng rame zaman dulu ya.
0: Oke.
2: Nah, sekarang udah dibangun ini kan, udah mall ya, enggak ada lagi.
0: Iya.
2: Kalau dulu di situ kumpul ada pisang goreng, ada nasi goreng itu rame di situ setiap malam.
0: Okay.
2: Sekarang enggak ada lagi. Jadi
0: itu
2: kangen.
0: Yang ngenin ya.
2: Iya. Okay. Apalagi yang di Sumatera itu Mbak Esi, ada yang dekat Cinde itu ya, barisan itu ada yang es teler di toko Sumatera itu ada ada mie ayam juga, ada roti panggang tuh enak itu.
0: Oke.
2: Setiap pulang kerja dulu sering mampir.
0: Sering gitu. Mampir ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Karena dilewati kan.
0: Oke, itu yang ngenin ya buat Ibu Masito.
2: Ngenin ya, sampai sekarang juga masih sering ke situ.
0: Oh, masih
2: ada ya. Kalau di Spot Hall enggak ada lagi sekarang.
0: Iya, betul.
2: Udah bubar. Udah pindah, dipindahin.
0: Jadi tahu nih tempat nongkrongnya Bu Masito gitu ya. Di situ ya berarti.
2: Itu, iya. Sekarang enggak keluar-keluar lagi Mbak Esi, apalagi asap kayak ini.
0: Betul, jadi lebih baik di rumah aja ya Bu Masito.
2: Deh.
0: Oke, lagunya pengen lagu apa nih Bu Masito?
2: Lagu yang dari duetnya ini aja Mbak Esi, lupa ya duetnya BCL dengan Ari Lasso.
0: BCL sama Ari Lasso ya?
2: Ada, lupa ya judulnya.
0: Aku dan Dirimu?
2: Aku dan Dirimu, ya betul.
0: Okay. Baik, nanti ya Ibu Masito, ya, mau dikirim lagunya?
2: Semuanya aja Mbak Esi, untuk Pak Gandhi yang ada di Pelaju ya. Apa kabar juga buat Oma Ana di Prabu Muli, untuk Pak Darmawan di Bukit, Bu Irma juga di Bukit ya. Apa kabar juga buat Bu Utri dengan Pak Predi ya, yang ada di Merauke. Buat Mbak Ayu di Maluku, juga buat Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Untuk semua-semuanya aja, untuk Sisi tadi ya.
0: Iya.
2: Juga ya Bu Eli ya, juga Mbak Eli ya. Untuk Mbak Esi, tetap semangat Mbak Esi ya.
0: Terima kasih ya, Bu Masito.
2: Karena kita pulangnya nanti tetap pakai masker tuh, ada masih asap kayaknya, masih
0: betul.
2: Ada udara kita kayaknya belum stabil ya sekarang.
0: Benar banget Bu Masito. Iya.
2: Kalau nggak perlu-perlu nggak usah keluar deh Mbak Esi.
0: Iya.
2: Rasanya di rumah aja ya.
0: Betul Bu Masito.
2: Lagunya ditunggu Mbak Esi.
0: Oke Bu Masito.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masito yang ada di angkatan 45 ya, kalau Bu Masito ya. Terima kasih juga sudah bergabung dari WA. Ini ada Mas Teo di Magelang. Halo Mas Teo di Magelang. Terima kasih sudah bergabung. Request lagunya dari Ibara Suara. Oke, ini katanya Mas Teo kalau jajanan legend itu onde-onde ya, karena itu jajanan saya dari dulu dan rasanya itu enak banget. Makanya saya jarang makan onde-onde sampai sekarang dan itu yang bikin saya kangen. Oke, baik. Kalau Mas Tio itu onde-onde, kalau Anda pendengar apa nih? Jadi silakan boleh langsung bergabung tentunya melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 0821792790.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda. Pendengar masih di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Salam jumpa untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami. Dan terima kasih, tak lupa saya ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini, saya juga bacakan atensi yang sudah dikirimkan pendengar di WA ya. Ini ada Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau. Ini kalau Pak Tamrin tempat nongkrongnya waktu tahun 2010-an katanya. Waktu itu tinggalnya di Palembang ya. Ini tempatnya tuh di BKB ya, makan mie tek-tek sama pacar. Oke, masih ada kok sekarang ya. Pak Tamrin request lagu Hijau Daun, kirimnya untuk Pak Sobari, juga ada Pak Darmawan yang ada di Bukit, Uju di Sako, juga Aldo di Pali, Pak Ari di Moba, Pak Predi ya di Merauke, dan lain-lain semuanya ya. Salam hormat, satu hobi, satu frekuensi ya. Terima kasih sudah bergabung dari Lubuk Linggau, Pak Tamrin. Berikutnya juga isi sapa kembali pendengar yang sudah bergabung via WA. Ada Arjuna ya, ada di Lahat ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Request lagunya juga dari Dewa. Arjuna juga judulnya ya. Oke, mungkin Arjuna mau komentar juga kira-kira jajanan ataupun juga tempat makan gitu ya, yang legend, yang bikin kangen, boleh nih. Nanti dikirim lagi WA-nya ya. Selanjutnya juga ada Pak Antoni di Palembang ya. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu Indonesia Banget. Waktu sekolah mulai SD sampai SMA, SMK tempat nongkrongnya warung kopi dekat rumah pas pulang sekolah. Terus jajanan paling suka permen gula merah sama Jipang ya. Tapi warungnya gak ada lagi karena yang jualan udah meninggal katanya ya. Dan sekarang juga udah jadi ruko. Waduh, pastinya jadi tempat yang paling berkesan ya pastinya untuk Pak Antoni. Terima kasih sudah sharing pastinya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Sisa apa? Untuk satu penelpon lagi boleh nih di line telepon ya, 0711-369977. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak.
0: Iya, Mbak Eli.
1: Kok tahu?
0: Kok agak serak ya suaranya? Abis konser ya?
1: Tiduran, Mbak.
0: Oh. Oke.
1: Baru bangun tidur,
0: langsung ini ya, ikutan Indonesia Banget ya.
1: Mencet-mencet
0: masuk. Oke, Mbak Eli udah ya. Sempat dengerin kah temanya?
1: Oh, kalau aku warung model, Mbak.
0: Warung model di mana tuh?
1: Di kampung, Mbak.
0: Di
1: sering nongkrong bareng teman-teman.
0: Oh?
1: Terakhir 2013-an, Mbak.
0: Oh, gitu. 2013 terakhir, tapi sekarang masih ada nggak, Mbak Eli?
1: Nggak ada lagi, Mbak.
0: Oh, udah nggak ada lagi. Kenapa tuh nggak ada lagi? Pindah rumah kah? Yang jualan atau?
1: Jualan lagi dia, Mbak.
0: Oh, nggak jualan lagi ya?
1: Iya.
0: Aduh, itu yang bikin enak apa menurut Mbak Eli?
1: Kuah modelnya itu, Mbak.
0: Kuah modelnya ya?
1: Sedap banget.
0: Sedap banget. Itu harganya gimana tuh? Kalau harga?
1: Kalau zaman itu, waktu itu masih bisa beli 1.000-an, 2.000-an.
0: Bener banget ya, masih murah ya.
1: Bukan lagi.
0: Oke. Waduh, itu ngangenin banget ya.
1: Kangen banget.
0: Kalau kesana ya.
1: Teman-teman sering ditraktir juga, Mbak.
0: Waduh, itu lagi apalagi paling ngangenin gitu ya. Kalau sering ditraktir ya. Bisa aja Mbak Eli ini ya. Oke, Mbak Eli mau request lagu apa siang ini?
1: Lagu apa ya? Lagu Ipang boleh nggak, Mbak?
0: Ipang yang mana?
1: Salah apa, Mbak, judulnya?
0: Salah apa ya?
1: Iya.
0: Oke, coba isi cek dulu ya.
1: Siap, Mbak.
0: Kalau yang lain apa nih?
1: Oh, enggak ada ya, Mbak.
0: Lumpur
1: yang lain? Dan berlian aja, Mbak.
0: Lumpur dan berlian ya. Iya. Buat siapa lagunya, Mbak Eli?
1: Buat yang sudah masuk-masuk, siapa? Saya enggak dengar. Pokoknya selamat sudah masuk.
0: Yang
1: belum masuk, berjuang aja kalau masih ada. Kalau nggak ada lagi, berarti belum beruntung.
0: Coba lagi besok ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada Mbak Esi?
0: Lumpur dan Berlian juga kayaknya dia lagi ini ya, jalan-jalan sih.
1: Adanya apa tuh Mbak Esi?
0: Aduh Mbak Eli nih. Siang-siang
1: apa yang adanya ya. Apa ipang di situ Mbak?
0: Ipang.
1: Lagi malas mikir Mbak.
0: Aduh, lagi jangan dong. Nanti ini jadinya ya. Kalau malas mikir.
1: Baru bangun Mbak.
0: Baru bangun ya. Oke, enak banget tidur siang gitu.
1: Enak
0: ya.
1: Banget Mbak. Mm-hmm. Nungguin Mbak Esi sih lama angkat telepon itu.
0: Bisa aja nih Mbak Eli. Oke, Ipang ini adanya sendiri, terus juga cinta dalam hati.
1: Ya sudah coba yang
0: ini
1: cinta
0: aja.
1: Dalam hati. Jangan-jangan lagu Ungu di cover.
0: Cinta dalam hati. Oke, nanti ya Mbak Eli.
1: Oke Mbak Esi,
0: okay.
1: Kembaranku.
0: Waduh, enaknya kan punya kembaran. Esi. Iya betul, 2E kita ya.
1: Iya,
0: Eli Esi.
1: Ega kembaranku.
0: 3 ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: 3T, salam kompak.
0: Oke, okay, pastinya.
1: Iya, terima kasih Mbak Esi.
0: Terima kasih juga.
1: Semoga sehat terus.
0: Amin, Mbak Eli juga ya.
1: Dilancarkan di mudah.
0: Amin, ya Allah. Amin.
1: Pulang hati-hati Mbak Esi.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Eli, juga pendengar lainnya yang udah bergabung ya. Kita langsung saja dengarkan nih lagu-lagu yang udah di request oleh pendengar di

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda. Pendengar masih di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Sisapa kembali penelpon berikutnya Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget Mbak Esi.
0: Iya, Pak Zakaria di Kenten ya.
1: Ya, terakhir ya.
0: Iya, kok tahu. Oke, Pak Zakaria di Kenten. Kalau buat Pak Zakaria ada jajanan atau tempat makan yang dulu gitu ya, pernah dinikmati
1: dulu,
0: makanannya
1: ya.
0: Yang ngangenin gitu ya.
1: Di Lemabang dulu Mbak Esi.
0: Apa itu Pak Zakaria?
1: Tinggalnya di Lemabang, jadi tempat belanjanya itu di Lemabang.
0: Oke.
1: Okay. Lemang Pentek gitu.
0: Murah
1: meriah.
0: Murah meriah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi apa tuh yang membuat Pak Zakaria ini gitu ya, apa namanya,
1: cukup
0: kangen gitu ya dengan makanannya atau suasananya, cukup tempatnya?
1: Cukonya Mbak Esi.
0: Cukonya.
1: Oke,
0: pempeknya ya.
1: Tidak terlalu pedas, tidak terlalu manis.
0: Oke.
1: Okay. Saja.
0: Oke, okay, itu rumah apa memang khusus warung atau gimana tuh?
1: Ada warung di ini kaki lima lah.
0: Warung ya. Oke, okay. Sekarang masih ada?
1: Masih kayaknya masih.
0: Masih ada ya?
1: Masih ada.
0: Oke. Okay. Baik, oke, okay. Oke, okay. Baik, jadi tapi kalau masih ada enak sih, masih bisa ini ya, menikmati gitu ya,
1: iya.
0: Makanan-makanan itu, suasananya juga gitu ya. Mungkin terakhir sekali, kapan kesana Pak Zakaria?
1: Udah lama ya.
0: Udah lama ya?
1: Udah ke Kenten ya, udah berapa tahun mungkin.
0: Udah lama ya?
1: Lebih lah.
0: Oke, okay. Pastinya best gitu ya jajanannya ya, kata anak sekarang best. Oke, okay. Pak Zakaria pengen dengar lagu apa sih yang ini?
1: Lagu ini aja ya, dari apa itu, siapa? Akul Arjuna ya, belum ya?
0: Oh tadi udah barusan Pak sudah, ya? Zakaria.
1: Oh lagu ini aja lah, dari Virgin.
0: Dari?
1: Virgin.
0: The Virgin?
1: The Virgin.
0: Judulnya?
1: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Orang yang dengan jatuh cinta tapi terlarang.
0: Bisa aja. Oke. Okay. Baik. Buat siapa lagunya?
1: Oh ya, dikirim-kirim.

0: Ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ya, sudah bergabung di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Masih sampai juga via WA yang sudah tersambung ya. Ada LB Edward di Keban Agung Blok N nomor 17 Tanjung Enim. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ini request lagunya ya. Oke, lagunya ikutan aja ya. Terima kasih sudah bergabung pastinya. Pendengar lainnya juga terima kasih sudah ikutan di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Di hari Jumat 18 September 2026 sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini untuk hari ini. Tentunya terima kasih sekali lagi minat dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Selamat sore pendengar Palembang, sore ini akan kami hadirkan kembali untuk Anda Jumat 18 September 2026 bersama saya Tata Edins. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program Ekonomi Digital.
1: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
2: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga saham banyak.
1: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
2: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
4: Tapi malah viewersnya naik juga ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
5: Ekonomi Digital.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
5: Ekonomi Digital.
0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali Dialog Ekonomi Digital untuk Anda. Nah, di sore hari ini, kalau kita ngomongin ekonomi digital, nggak perlu soal jualan online aja ya, tapi gimana sebuah bisnis itu bisa beradaptasi, berinovasi, dan juga memanfaatkan digital yang pasti biar makin cuan di era sekarang. Nah, sore ini sengaja kita mengangkat tema yang kayaknya bikin lapar. Kita membahas mengenai sekali bayar puas makan, bisnis iChain Hotel di era digital. Jadi iChain itu kita tahu all you can eat ya. Kalau yang biasa all you can eat-nya mungkin setiap Sabtu Minggu alias di kondangan. Nah, nanti kita akan bahas ya, ini iChain bukan di kondangan tapi di hotel. Ya, siapa sih yang enggak kenal iChain all you can eat ini? Jadi konsep makan sepuasnya yang memang kayaknya kalau kita lihat lagi hits ya di kota kita ini. Tapi pernah gak kepikiran gimana strategi hotel untuk mempertahankan bisnis ini biar tetap laris, gak rugi, dan malah viral di media sosial? Nah, untuk itu kita sudah bersama narasumber yang akan membahas mengenai beragam apapun itu ya tentang iChain ini, pendengar ya, di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada General Manager Batika Hotel Area Sumatera di wilayah Palembang, Lampung, Pekanbaru, ada Bapak Agus Fatahila. Selamat sore Pak Agus.
6: Selamat sore, halo apa kabar?
0: Selanjutnya juga Pak Agus nggak sendirian, ada Pak Bobby Andrean ya, ini ya. Adalah Resto Bakit Manager Batika Hotel Palembang.
7: Halo, baik. Selamat sore.
0: Sore, kecil banget suaranya Pak. Maju lagi bisa kali Pak. Baik, nah pendengar kami ingatkan juga untuk Anda silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bisa juga melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang atau bisa chat kami melalui aplikasi RRI Digital. Jadi kami tunggu kebersamaan Anda ya, silakan saja bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita mulai langsung ya kayaknya ya, nggak usah berlama-lama lagi sambil kita mengajak pendengar nanti bergabung bersama kita. Oke, nah saya mau tanyakan dulu nih untuk Pak Manager, Pak General Manager yang udah langsung datang. Sebelumnya terima kasih banyak. Kita ini kan sering melihat nih hotel menawarkan paket all you can eat gitu kan ya, atau iChain ini ya. Dari sisi manajemen hotel sebenarnya apa sih yang membuat konsep iChain ini menarik untuk dikembangkan?
6: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk Pro 1 dan terutama Mbak Tata di sini. Untuk konsep iChain yang ditawarkan di hotel kita saat ini, terutama itu memberikan kesempatan tentunya ya untuk kepada tamu untuk menikmati berbagai pilihan makanan ataupun minuman yang disuguhkan. Jadi dengan satu harga mereka bisa menikmati semua yang dihidangkan ya oleh hotel. Demikian Mbak Tata. Jadi itu sangat menarik menurut.
0: Oke. Nah, kalau untuk konsepnya sendiri yang ditawarkan seperti apa nih Pak Bob?
7: Kita untuk saat ini ada 3 konsep.
0: Apa tuh?
7: Kita setiap hari Jumat itu ada warung pojok. Jadi itu untuk menu-menu Nusantara.
0: Oke.
7: Kita di harga itu 75.000. Startnya malam, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Itu khusus semua menu Nusantara ada di situ di hari Jumat khusus.
0: Oh, di hari Jumat.
7: Terus kedua kita ada barbecue, ini lebih ke western. Kita di malam Minggu. Di jam yang sama di jam 7 sampai jam 9. Nah ini yang baru kita ada mabar makan bareng ini di hari Minggu Mbak, ini kita targetnya untuk keluarga. Jadi untuk yang keluarga mau cari makan siang bisa di Hotel Batika. Kita menunya lebih variatif, harganya di Rp90.000 untuk satu orang dan itu all you can eat.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Jadi ada 3 ya konsepnya ya. Tapi ini sejak kapan sih udah ada ini?
7: Kalau untuk barbeque ini kita udah dari 2022 akhir sampai sekarang udah jalan ya, udah sangat cukup terkenal lah barbeque kita nih.
0: Jadi yang 3-3-nya ini langsung di tahun yang sama apa?
7: Yang 2 udah 2 tahun yang lalu. Yang baru itu yang paket mabar.
0: Yang setiap hari Minggu ya, gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kalau kita lihat perkembangannya sendiri, gimana sih minat masyarakat terhadap IC dalam beberapa pekan terakhir ataupun dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di hotel ini Pak?
6: Untuk minatnya lumayan sangat tinggi ya Mbak. Terbukti ya beberapa, tidak kita aja yang menjual dengan konsep IC ini. Dan kita lihat juga untuk di Batika Palembang pastinya setiap malam Sabtu, malam Minggu, terus di Minggu siang itu kita animo masyarakat sangat tinggi. Jadi lumayan ramai ya untuk membeli ya untuk paket-paket tersebut.
0: Mungkin dipikir karena kali ini kita nih udah banyak banget kopi store gitu ya. Jadi ya udah kenapa enggak kita nyobain IC gitu kan. Oke. Tapi ini untuk waktunya tuh gak dibatasin kan?
7: Kita 2 jam buka ya.
0: Oh 2 jam, oke. Gak maksudnya kalau misalnya individu kesana terlamanya juga 2 jam atau bebas?
7: Ya untuk buffetnya itu kita 2 jam.
0: Oh buffetnya cuma 2 jam.
7: Tapi untuk mau nongkrong bebas.
0: Oh bebas aja. Tapi nyediain kopi-kopi juga gak sih?
7: Kopi itu additional.
0: Oh additional. Betul. Tapi ada yang kita ada. Karena kan ya anak muda sekarang tuh dikit-dikit ngopi. Dikit-dikit ngopi betul. Ya gak sih betul, Pak? Betul. Jangan anak muda, jangan bapak-bapak juga kan dikit-dikit ngopi kan.
6: Pastinya.
0: Pastinya ya. Oke, saya mau bacakan dulu nih. Sudah ada yang nanya di akun YouTube kita ya. Ada Mbak BK di Polygon. Seru banget tuh. Apa nih? Oh belum bukan ini yang kemarin, sorry. Lanjut silakan pendengar di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya untuk yang mau bertanya langsung kepada kedua narasumber kita di kesempatan sore hari ini ya. Lanjutkan kembali pertanyaannya. Jadi kalau misalkan menu-menunya nih Pak Bobby, menu seperti apa sih yang biasanya paling diminati pelanggan ketika menikmati IC nih?
7: Kalau menu rata-rata di setiap konsep itu jadi favorit kita.
0: Oke.
7: Kenapa? Karena makanan-makanan di kita itu variatif, terutama di main course, kita ada dessertnya, terus ada jajanan pasar. Nah itu menu-menu yang sangat signifikan, tamu-tamu tuh pasti ngejar makanan itu.
0: Oh gitu. Tapi kalau yang paling ditawarkan gitu atau menjadi menu pamungkas lah gitu dari hotel kita sendiri apa tuh?
7: Kita ada live cooking, Mbak.
0: Oh ada live cooking. Ada live cooking. Jadi, apa aja yang dimasak di situ?
7: Di situ kita ada kalau di warung pojok kita ada nasi goreng. Jadi tamu tuh bisa melihat si chefnya kita masak. Jadi ada experience. Tamu melihat, oh gini loh masak nasi goreng. Banyak nasi goreng, tapi kan
0: seru ya. Seru. Kalau ala chef yang masak kan seru ya gitu ya.
7: Ya banyak macam sih Mbak. Ada juga bakar-bakaran. Jadi itu jadi bahan apa? Experience tamu lah untuk sambil melihat sebelum mereka makan.
0: Oke. Okay. Nah, saya ke Pak Fatela nih. Apa yang menjadi pertimbangan hotel tuh dalam menentukan harga paket IC supaya tetap menarik ya bagi konsumen, tapi juga memberikan nilai bisnis bagi hotel dan juga ini cukup ramah di kantong masyarakat gitu ya?
6: Betul. Jadi kalau untuk menentukan harga IC ini pastinya dari hotel akan menentukan dulu nih mau konsepnya seperti apa, makanannya, terus akan mempertimbangkan juga dari bahan-bahannya. Terus lagi sasaran ininya siapa nih, segmennya yang akan di kita kejar ya untuk tamu-tamunya nanti. Terus sama operasional, kita membutuhkan berapa banyak orang tuh untuk dan untungnya untuk IC itu kita bisa tidak terlalu banyak orang ya untuk ini, karena tamu mengambil sendiri konsep makannya.
0: Oke.
6: Ya gitu.
0: Nah, jadi kalau misalnya apa sekarang nih ya, yang paling banyak datang tuh kaum-kaum yang mana sih? Milenial kah, Gen Z kah?
6: Mix.
0: Oh, mix ya, Pak. Oh.
6: Keluarga, terus ibu-ibu sosialita, terus juga anak-anak mahasiswa, yang milenial, Gen Z semua okay, datang semua. Malahan setelah close yang tadi kata Pak Bobby, mereka kadang masih lanjut nongkrong ya, ngopi gitu di
0: hotel. Oh, di restoran gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi pendengar silakan aja langsung aja buat yang mau tanya-tanya di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Saya bacakan dulu nih ya pertanyaan, saya baru buka laman YouTube. Saya bacakan dulu, ternyata udah ada pertanyaan dari @nurisabel1404. Halo, bisnis IC hotel ini sebenarnya murni sumber profit utama F&B atau cuma strategi pancingan supaya orang kenal fasilitas hotel yang lain? Weh, kamu mau tahu rahasia perusahaan ya? Oke, silakan dijawab nih, Pak GM atau
6: Bobby boleh.
0: Oke, Pak Bobby silakan.
7: Sebenarnya itu adalah salah satu strategi kita di F&B ya, terutama karena di semua hotel sekarang kan banyak macam cara orang untuk mendapatkan revenue di F&B. Jadi ini IC ini salah satu cara yang cukup efektif menurut saya untuk mendapatkan revenue di F&B.
0: Oke, baik. Nah, ada lagi dari @arwsy3n. Kak, kalau untuk Ulta bisa nggak, Kak?
6: Oh, tentu bisa.
0: Tentu bisa ya?
6: Sangat bisa.
0: Oke. Dari @Alicia Rizky Kurnia 8568, Kak, itu bisa untuk private nggak IC-nya?
6: Untuk IC private pastinya ada di minimum bisa, minimum total orang yang akan kita patok tentunya.
0: Oh gitu, ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Oke, dan kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, kita masih berbincang-bincang nih pendengar di Ekonomi Digital di kesempatan sore hari ini. Kita membahas mengenai sekali bayar puas makan bisnis IC hotel di era digital. Masih bersama narasumber kita, General Manager Batika Hotel Area Sumatera, Palembang Lampung Pekanbaru, Bapak Agus Fatahila, dan juga Resto Bakit Manager Batika Hotel Palembang, Bapak Bobby Andrean. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
9: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. MHz, stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar
2: ekonomi digital.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: Balik lagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ekonomi digital, sekali bayar pos makan, bisnis IC hotel di era digital. Masih bersama Bapak Agus Fatahila, General Manager Batika Hotel area Sumatera, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Selanjutnya juga ada Pak Bobby Andrean, ini Resto Bakit Manager Batika Hotel Palembang. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya, Bapak-bapak ya. Lanjut lagi. Nah, kami ingatkan juga pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, berarti di era digital seperti sekarang, saya kan juga followernya Batika Hotel nih ya.
1: Terima kasih.
0: Seberapa besar sih Pak medsos sekarang berperan dalam mempromosikan program-program kayak khususnya nih program IC sendiri gitu ya?
1: Sangat-sangat besar ya kalau ditanya pengaruhnya sosmed sekarang, di mana memang rata-rata kan zaman sekarang orang pasti sangat melek yang punya sosmed ini. Kita melakukan hal tersebut sudah cukup lama, dan memang setelah kita hitung itu memang potensi datang tamu yang kita survei, mereka datang ke hotel kita melalui sosmed itu sangat-sangat banyak. Banyak Mbak Tata. Jadi kalau Mbak Tata tanya apakah ini sangat membantu untuk sosmed dan kegiatan yang seperti ini juga gitu.
0: Berarti ada perbedaan nggak dibandingkan dengan sebelum era digital ini? Sangat adakah?
1: Ya, kalau teknologi ini yang sangat kelihatan itu adalah lebih cepatnya waktu untuk kita menyampaikan suatu informasi baru tentunya. Karena direct dari hotel pada waktu kita post di sosmed itu akan lebih cepat mencapai ke masyarakat. Nah, kalau berbeda dengan dulu yang lebih analog itu ada latensi waktu lah tentunya.
0: Sekarang gak apa-apa, cepet viralnya ya.
1: Benar banget Mbak.
0: Cepet boomingnya juga gitu bener ya. Oke. Nah, kita ke Pak Bobby ya. Pak Bobby ini kalau dari sisi restoran ya, kan tadi sudah dijelaskan ya, menentukan harga itu berapa, kita menentukan dulu nih menu yang disajikan apa, terus juga apa pasarnya kemana gitu kan ya. Nah, apakah ada perhitungan khusus untuk menentukan jumlah dan jenis makanan yang disediakan dalam konsep IC ini?
2: Ya, kalau itu sih pasti. Nah, jadi kita akan melihat dulu, pertama target kita dulu nih, ke segmen yang mana gitu. Sebelum kita menentukan menunya apa gitu.
0: Sorry, disclaimer saya potong dulu ya. Kalau di Batika sendiri nih targetnya ke umur yang mana?
2: Kalau kita mix, Mbak.
0: Oh, mix. Ya, oke. Okay.
2: Jadi
0: milenial, Gen Z, boomers, alpha, benar. Bisa semua ya.
2: Bisa semua. Masuk. Jadi kita memfasilitasi semua ini. Jadi untuk itu kita lihat biasanya menu-menu dari kita lihat menu dari menu engineering kita. Menu-menu yang terlaris yang paling banyak tamu itu yang akan kita tampilkan.
0: Oke, okay. Spill menu terlarisnya apa?
2: Spill menu terlaris harus datang dulu ke
0: kan kalau dibisikin satu, maksudnya kalau di spill satu kan pasti ada yang penasaran nih. Nah, pasti nanti abis ini mereka berkunjung gitu, Pak.
2: Kita itu di hari Sabtu itu pasti ada chicken roast.
0: Oh.
2: Itu salah satu menu
0: favorit. Aduh, enak banget. Iya. Langsung gue bayangin sih.
2: Mbaknya harus coba dulu.
0: Oke. Okay. Oh, ada chicken roast itu ya. Oke.
1: Okay. Dan itu dimasak live langsung.
2: Live.
0: Ah, satu ayam utuh live itu cooking. Live cooking. Benar, ya, di masa. Jis, kita kesana besok. Oke, okay, baik. Nah, saya lanjut bacakan dulu nih, ada WhatsApp yang masuk dari apa ya? Oke, okay, dari 08127802 sekian. Oh, dari Om Roy ya.
2: Om Roy.
0: Di Sapta Marga. Kalau di Batika makanan enggak habis, apakah berbayar lagi?
2: Oh, tentu tidak Om Roy.
0: Oh, tentu tidak ya. Oke, okay, baiklah ya. Jawabannya singkat, jelas dan padat. Tentu tidak ya. Jadi kemana Pak? Langsung udah ditinggalin aja gitu. Enggak kena denda, enggak kena penalti gitu.
2: Biasanya karena makanan kita tuh enak.
0: Wih, habis jadi ya. Habis ya. Iya.
1: Jarang ada yang sisa.
0: Kecuali memang udah kenyang banget enak, gitu kan ya. Oke, okay, baiklah. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Beka di Poligon tadi. Oke, okay, dia nanyanya gini, pertama ada statement seru banget nih, paket menginap bonus kopi kawan. Oh iya ya. Oh, berarti ini batikholic ya. Itu emangnya sengaja dibikin khusus buat ngejar target anak muda yang hobi staycation murah atau gimana nih Pak ceritanya? Terus kopinya ini brand Batika sendiri kah? Oke, silakan.
1: Ya, betul sekali. Jadi itu tadi kopi memang yang ramu memang hanya Batika tuh yang punya. Kopi Kawan itu. Karena itu sebenarnya untuk semen kita yang kita ada Batik Kawan untuk member Batika gitu. Nah, ini kita bundling dengan Kamar memang menyasar setelah kita pelajari orang Palembang ini lumayan kopiholic ya. Jadi mereka dengan kita buat paket bundling seperti ini mereka ya mendapat pengalaman barulah untuk rasa kopi ala Batika ya.
0: Iya, iya. Gitu. Oh, jadi bukan Batikholic tapi Batikawan ya. Batikawan tuh untuk kawan-kawannya Batika ini ya.
1: Oke. Okay. Batikawan Batika 1 ya.
0: Oh, Batika 1.
1: Okay. Tapi karena bahasa Indonesia jadi Batikawan.
0: Oh, Batikawan. Oh, Batikawan One itu ya. Oh, gitu. Bisa semua ya kawan teman bisa iya. Ya, satu bisa ya. Oke. Okay. Berarti kalau misalkan mau nyobain kopinya harus nginep dulu dong gitu.
2: Enggak,
0: bisa juga kita order pas order. Ketika bisa kita ada langsung. Di restonya ya, langsung benar, gitu. Oke. Okay. Dengan nama kopi yang sama itu, Batikawan. Gitu. Oke. Okay. Saya lanjut lagi buat bacain akun YouTube RRI Pursatu Palembang ada @duwiyulianti. 8K, Hotel Batika makanannya enak dan harganya juga sangat terjangkau. Oke, thank you. Ada lagi nih dari @Alicia Rizky Kurniel 8586. Kak mau tanya kalau venue BBQ-nya nanti di indoor atau outdoor? Sama menunya dong Kak, spill penasaran menu IC-nya ada apa aja. Oke, silakan.
2: Kalau untuk barbecue kita konsepnya outdoor, jadi itu ada di Playground Cafe kita. Jadi kita tuh di Batika tuh ada dua restoran. Yang pertama The Fresca itu di lantai 2. Terus yang untuk barbecue ini kita ada di Playground di area belakang.
0: Oh gitu.
2: Tapi konsepnya outdoor.
0: Outdoor ya. Yeah. Kalau menunya spill dong Pak, penasaran katanya.
2: Tadi kan udah di spill satu.
0: Kalau boleh banyak-banyak.
2: Iya, harus datang dulu.
0: Harus datang dulu ya.
2: Iya, oh, cobain.
0: Cobain ya, oke. Okay. Nah dari @rotisobek, AC di sana harus reservasi dulu nggak?
2: Dianjurkan reservasi dulu, karena kapasitas kita kan cukup terbatas. Jadi semua tamu-tamu diharapkan reservasi dulu.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Lanjut lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Yang lainnya juga masih kita tunggu pertanyaannya di 0711-369977, 0821-7927-9090. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, saya mau tanya dulu nih Pak Bobby, apa nih karakter pelanggan IC ini? Apakah dia berbeda dengan pelanggan yang datang untuk makan ala carte gitu?
2: Kalau karakter pasti ada perbedaan. Kalau tamu-tamu Aicha itu biasanya dia ingin memilih menu yang lebih variatif. Lebih banyak lah gitu.
0: Jadi berarti dia, yang ala carte nih simple ya, gitu ya.
2: Ala carte tuh udah spesifik dia maunya makan apa.
0: Iya, pengennya apa. Gitu. Dia tinggal langsung pesan pengen aja.
2: Okay. Tapi kalau tamu-tamu yang pengen banyak makanan ya di Aicha ini.
0: Di Aicha ini ya, oke. Okay. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal konten gitu ya, konten mana nih yang paling efektif yang menarik perhatian masyarakat untuk datang mencoba program apa produk-produk kita ini?
1: Oke, konten seperti apa yang pastinya kalau berhubungan dengan Aicha ini, konten itu harus bisa mempresentasikan. Jadi masyarakat tuh harus bisa ngerasakan tuh dari kontennya kita tuh ini kayaknya makanannya lezat banget gitu kan. Terus ambience-nya, situasi tempat makan itu nyaman. Terus lagi apa namanya pelayanannya seperti pesannya di situ tersampaikan bahwa itu makanan cepat delivery-nya, terus kelihatan suasananya ramai gitu. Nah itu sangat, dan kontennya jelas ya, itu nggak kabur atau blur gitu, kualitas gambar itu sangat mempengaruhi untuk mereka memutuskan memilih kita ya, tempat kita gitu.
0: Berarti menggandeng influencer
1: tentunya
0: banyak yang diajak kerjasama ya, KOL ya.
1: Ya itu untuk biar kita dapat lebih masif kan, lebih luas gitu.
0: Lebih luas lagi gitu ya. Nah kalau kita berbicara soal menu Nusantara gitu Pak Bobby ya, menu Nusantara apa yang dihadirkan nih? Palembang of course pasti ya.
2: Oke. Kalau kita sih Palembang tuh pasti nomor satu lah menu yang akan kita tampilkan. Tapi dari sisi-sisi lain, kayak misalnya Padang ada, kita dari Sunda juga ada. Jadi menu kita itu rotasi, Mbak. Jadi setiap minggunya itu pasti beda. Jadi biar tamu-tamu juga nggak bosen.
0: Oh, gitu. Berarti setiap minggu tuh memang ya, udah berganti ya. Oke, biar tamunya juga nggak bosen ya. Oke. Tapi everyday ada pempek nggak di situ, Pak?
2: Kalau pempek kita ada di breakfast, Mbak.
0: Oh, di breakfast ya, nggak ditampilkan di apa menu Nusantara itu ya. Oke. Oke, kita ke pendengar dulu ya, Pak. Sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Sama siapa, di mana, Mbak?
3: Ya, Nina di kilometer 5.
0: Oh, Mbak Nina di KM5. Silakan, Mbak.
3: Iya, aku lihat tadi kan di Instagram ya. Mau nanya dong, ini seriusan ya di Batika ada program kayak Warung Pojok Nusantara. Makan sepuasnya tuh cuma 75.000, beneran? Karena gimana ya caranya hotel tuh bisa kasih harga segitu tapi menunya tetap komplit terus ini special grill aja atau gimana nih, karena takutnya nanti beda lagi pas datang ke situ, Mbak.
0: Oke. Sama Mbak siapa tadi, Mbak?
3: Sama Mbak Nina.
0: Mbak Nina, oke. Mbak Nina di
3: kilometer 5
0: KM5. Oke, terima kasih Mbak Nina. Oke, gimana nih, Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Dina. Kalau untuk reservasi itu bisa melalui IG kita, DM aja di IG kita, atau melalui WhatsApp juga bisa. Tentunya untuk kalau Warung Pojok tadi yang ditanyakan, Warung Pojok itu lebih ke menu Nusantara. Pastinya menu-menu dari seluruh Indonesia itu ada. Kalau grill-grill tetap ada, kita akan tetap dikasih. Tapi ya seperti sate-satean pasti ada. Jadi untuk itu pasti akan sesuai dengan kontennya kita. Apa yang ditampilkan di konten sesuai dengan yang ada di lapangan nanti.
1: Enggak bikin zong lah.
2: Iya.
1: Gitu sesuai ya. Dengan apa yang disampaikan di konten.
2: Harganya sangat terjangkau. Mbak, siapa tadi? Mbak Nina.
1: Mbak Nina. Ditunggu dah kehadirannya ya.
2: Kehadirannya. Kebetulan malam ini pas Warung Pojok.
1: Warung Pojok malam ini jadwalnya.
0: Oh, malam minggu ini.
2: Jumat malam.
0: Oh iya, ini malam Sabtu. Oh, sorry. Ini, malam Sabtu iya. Dari jam berapa sampai jam?
2: Dari jam 7 sampai jam 9. Untuk buffet all weekend-nya. Oh. Tapi kalau misal masih mau nongkrong, bisa kita sampai.
0: Kita bubar jam 8 ya, Jis.
1: Lanjut, masih sempat dong.
0: Masih sempat ya.
1: Masih banget.
0: Oke. Nah, tapi kan tadi di spill sama Mbak Dina nih ya, sebagai followersnya Mbak Tika juga. Only 75.000 itu beneran?
2: Iya, itu udah net, Mbak. Udah termasuk pajak.
0: Udah termasuk pajak, 75.000 gitu ya. Oke. Baiklah, nah, pegang ya omongannya Pak Bobby tuh, pendengar ya, dan juga pemirsa. Apa yang ditampilkan di konten, itu juga yang kamu dapetin di lapangan gitu ya. Oke. Nah, lanjut lagi, saya ke Pak Fathahila. Berarti hotel ini apakah juga memanfaatkan data atau respon pelanggan di medsos gitu untuk menentukan konsep, menu, maupun promo-promo yang berikutnya gitu, Pak?
1: Betul, Mbak. Jadi salah satu itu adalah salah satu cara juga ya untuk hotel itu tetap apa sesuai ya dengan demand-nya tamu, permintaannya tamu. Salah satunya kita biasanya membiasakan meminta komen atau kita akan bikin ada kayak survei menu. Kita listkan menu terus kita kasih ke tamu, mereka sebenarnya request apa nih makanannya. Dengan sebegitu akan lebih cocok nantinya pada waktu kita jual ke pasar bahwa memang demand-nya ada. Jadi itu memang melalui survei dan pada waktu mereka datang konsumsi di tempat kita, kita juga minta komen menu, menu kita tuh seperti apa sih menurut mereka setelah mencobanya gitu.
0: Oke. Nah, untuk sekarang nih yang memang paling paling menjadi primadona lah bisa dibilang. Iya, bisa kita bilang juga yang memang menjadi tujuannya hotel kita sendiri apa sih, Pak?
1: Untuk di Batika Hotel Palembang, orang selain dia staycation tadi, tujuan bisnis, cuman kalau untuk yang makan ini mereka biasa, ya itu tadi mencoba kopi kawan, terus tadi ada menu nasi goreng Nusantara ya kita juga oke, terus ada nasi rawon kalau untuk yang ala kar. Nah kalau untuk yang Aice mereka mencoba semua sih, mereka oke semua karena terbukti pada waktu closing itu menu tuh hampir semuanya ludes lah.
0: Ludes ya. Oke, berarti Pak Bobby juga nggak perlu pusing-pusing kalau menunya nggak habis ya, Pak ya. Oke. Okay. Nah, Pak Fathahillah, dari sisi bisnis gitu ya, apakah memang AIC ini hanya menjadi program untuk meningkatkan kunjungan restoran saja, atau memang juga ternyata nih dampaknya juga terhadap bisnis hotel itu bisa secara keseluruhan gitu?
1: Betul, betul Mbak. Saya setuju yang statement yang kedua tadi, bahwa ini impact-nya banyak. Uh-huh. Bukan sekedar kita hanya menjual makanan saja. Uh-huh. Dengan banyaknya orang datang itu juga, selain kita juga bisa ada side, ya, side revenue bahasanya itu, bahwa mereka datang, mereka bisa ngelihat yang lainnya. Misalnya mereka mau showing kamar, sedikit ada spa, ada ruang gym, ada terus ada ruang meeting room, di mana nanti mereka akan bercerita ke sesama mereka, lalu ya timbul minat gitu melihat di tempat kita. Jadi bisa jadi mereka hanya awalnya AIC, lalu berikutnya mereka mencoba ala carte juga, atau mencoba untuk check-in bersama keluarga atau teman gitu.
0: Begitu. Dan sering terjadi juga kebanyakan seperti itu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Yang
1: banget,
0: kita
1: betul.
0: Temukan di lapangan, yes, ya. Betul. Ada yang mau lihat kamar dong, kayak gitu ya?
1: Betul, betul.
0: Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang masuk dari Ed Air Putih Club ya. Oh, untuk paket AIC anak-anak free nggak?
2: Kalau untuk anak-anak kita free di umur 3 tahun, dari 0 sampai 3 tahun.
0: Oh, 0 sampai 3 ya, tahun.
2: Untuk dari 3 tahun sampai 5 tahun itu setengah harga.
0: Setengah harganya ya. Oke, baiklah. Nah, ada Edga Widianti, kalau makan AIC kan kadang nggak sesuai ekspektasi ya, yang diiklanin di sosmed. Di Batika sendiri gimana? Silakan nih Pak Bubi. Tadi sebenarnya kita ya, udah ngomongin spill, ya, udah spill ya. Tapi memang kayaknya ya nggak apa-apa Mbak Gia ya, mungkin membantu Pak Bubi untuk menjelaskan kembali gitu kan ya. Ya
2: baik, seperti yang saya bilang tadi sih, menu yang kita tampilkan di konten itu akan pasti sama dengan di lapangan di restonya kita.
0: Oke, okay. Nah, kalau nggak sesuai nanti di klip aja nih, ambil potongan video ini ya, langsung tunjukin sama Pak Bobi. Pak, gimana sih Bapak kemarin ngomongnya gini? Kompor banget ya Tata.
1: Okay. Cuman itu sebetulnya tips juga ya untuk yang pelanggan-pelanggan yang lain, misalnya mau datang mencoba AIC di suatu hotel itu, pastikan ya ada screenshotan misalnya menu mereka pasang tuh di sosmednya.
0: Oh iya, jadi nanti pas ya, bisa bawa ke situ ya.
1: Bawa situ tunjukkan bahwa ini menunya kan harusnya ini gitu, boleh ditagih sangat tidak berkeberatan ya hotel dengan kalau pelanggan itu lebih aktif gitu menanyakan ini menunya mana, itu kita sangat respect malahan. Kalaupun kita ada miss misalnya yang dimana biasanya sudah kita cek di depan ya bahwa apa yang kita janjikan itu yang kita deliver, yang kita kirim ke pelanggan gitu.
2: Karena biasanya juga kebanyakan kita tamu-tamu yang reservasi ke kita tuh pasti minta menu.
1: Betul.
2: Kirim menu di hari yang tamu itu mau pesen. Tanggal berapa kita udah siapin, jadi tinggal kita share gitu.
0: Oke. Okay. Nah, saya penasaran sejauh ini ada nggak nih Pak yang komplain gitu?
2: Kalau komplain yang makanannya nggak enak sih belum.
0: Karena kalau selera tuh kan memang balik ke taste masing-masing ya kita ya. Kalau misalnya kayak kurang apa itu nggak ada.
1: Ya, makanya kita sampai sekarang lebih banyak masukan itu malahan kapasitas ya. Kapasitas kita
0: terlalu sedikit misalnya gitu.
1: Kurang atau apa? Makanya kita kadang nambah nih ke kalau mau misalnya outdoornya penuh kita arahkan ke indoor. Nah kadang tamu ini mengeluhnya ya usahanya kan pengennya di outdoor sedangkan yang di Fresca di atas kita itu itu ada juga outdoornya, cuman mungkin memang suasana kan berbeda ya, ada yang di playground belakang sama yang di Fresca. So far sih keluhannya gitu loh, jadi lebih ke kapasitas yang kadang memang mereka pengennya di playground ternyata udah penuh di situ. Makanya sekarang kita lebih baik lebih awal tuh reservasinya agar kita prioritaskan di depan untuk
0: Nah gimana Pak Fathahillah memikirkan itu semua untuk menuruti. Apakah nanti akan ada tambahan gitu Pak?
1: Betul, kita akan memaksimalkan, tapi selama memang itu nyaman bagi pelanggan.
0: Pelanggan.
1: Jangan sampai bergerak pun susah ya.
0: Benar.
1: Ada yang katanya memang hunting untuk revenue terlalu besar, akhirnya orang nggak nyaman. Itu kita nggak mau. Tetap prioritasnya itu pelanggan harus tetap nyaman dan kualitas makanan terutama sama. Refill ya, kalau rasanya itu pada waktu makanan sudah habis segera cepat diisi kembali selama memang waktu dalam durasi yang memang kita janjikan. gitu Mbak, itu yang tantangan. Biasanya memang kita sudah apa namanya, kita belajar dari situ dan selalu kita lakukan agar tidak terjadi tadi yang kata Mbak ada keluhan atau enggak. Makanya okay, lebih ke kapasitas. Maka ngakalin itu kita selalu mengedukasi lah pelanggan agar lebih awal ya mereka bisa reservasi. Makanya kita memudahkan melalui sosmed kita ataupun mau direct datang langsung, tapi jangan di hari yang sama kalau misalnya kita khawatirkan kapasitasnya takutnya kurang.
0: Oke, baik, itu solusi ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Baik, kita break lagi dulu, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
5: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
4: Oh ya?
5: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
4: Ih, kamu bisa aja.
6: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
5: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
4: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
6: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak, harga saham banyak.
4: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
7: Ada juga yang konten kreator Palembang juga, yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
8: Tapi malah viewersnya naik, viewersnya ya.
4: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
9: Ekonomi Digital.
4: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
9: Ekonomi Digital.
10: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami.

0: Lanjut lagi ya Pak Bobby dan juga Pak Fatahila. Ini saya langsung bacakan aja nih, ada aku apa ada pertanyaan dari akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Dari itu udah dijawab belum? Oh belum. Dari @airputihclub ini, AIC itu hanya ada di hari Jumat, Sabtu, Minggu aja kah?
1: Iya. Untuk saat ini ya.
0: Untuk saat ini ya. Oke. Untuk jamnya?
1: Jamnya dari kalau Jumat sama Sabtu tuh dari jam 7 malam sampai jam 9, tapi untuk yang hari Minggu itu makan siang jatuhnya di jam setengah 12 sampai jam 2 siang.
0: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Fatahila, menurut Bapak nih apa sih yang membuat sebuah program AIC ini bisa viral gitu ya dan juga ramai dibicarakan di media sosial? Apakah cukup dengan harga murah aja gitu orang tertarik gitu? Pasti orang juga kan kayak zaman sekarang juga kan orang juga kadang takut-takut juga ya kalau misalkan mau mencoba sesuatu, ah nanti murah dapatnya zong gitu kan ya. Nah, gimana tuh Pak?
2: Jadi untuk AIC ini tidak, walaupun harga misalnya dimunculkan itu kata sebagian masyarakat kan bilang bahwa ini harganya cukup bersaing ya. Selain dengan harga itu tadi, itu kompleks hal yang kita kerjakan. Satunya juga kita harus kayak mengajak influencer, kata Mbak tadi kan, pengalaman mereka dan mereka ulasan mereka juga. Terus lagi kualitas makanan, terus komen-komen tamu yang ini, itu itu harus kita jaga. Terus ya kualitas makanan itu sendiri yang memang utama, dan kualitas pelayanan juga. Nah itu janji yang kita apa namanya utarakan melalui konten itu terdeliver benar, tidak cuman hanya sekedar apa jargon saja atau marketing lah atau gitu.
0: Oke, baik ya. Semua bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Oke. Nah ke Pak Bobby nih ya. Tapi Pak Bobby kalau kita berbicara soal apa ya, menjaga kualitas makanan ya dan pelayanan sendiri ya, ketika pengunjung datang nih mungkin dalam jumlah yang sangat besar dari hari biasanya, gimana tuh Pak?
1: Sebenarnya kuncinya di preparationnya aja sih. Kalau preparationnya udah bagus, kedepannya pasti akan lancar.
0: Oh gitu ya, ya.
1: Karena kalau udah tamu datang kan intinya dia mau makan, dan dia nggak mau nggak dapat makanan tersebut gitu. Makanya preparation yang benar-benar harus preparation.
0: Benar-benar harus dimaksimalkan begitu ya. Oke. Tapi tantangan terbesarnya sendiri kalau menjalankan konsep AIC ini ya, itu apa sih?
1: Ya tadi seperti yang Mbak bilang tadi, tantangannya itu kita harus menjaga
0: Kualitas makanan.
1: Kualitas makanannya harus tetap terjaga karena kan kita kan udah berlangsung cukup lama gitu kan. Terus juga
2: iya,
1: terus servisnya juga ke tamu kalau lagi ramai itu kan pasti juga tim juga harus tetap sigap gitu. Gitu.
0: Nah, kalau misalnya ada pengunjung memberikan masukan gitu kan, diaminkan juga nggak sih sama pihak pihak hotel? Memang hotel kan udah punya konsep dan SOP sendiri ya. Tapi misalnya ini keinginan pengunjung, Pak tolong adain menu ini dong segala macamnya. Nah itu gimana Pak?
2: Ya sangat sangat kita apa namanya
0: pernah hargai terjadi ya. Gak?
2: Kita sangat hargai apabila ada masukan dari tamu mengenai misalnya suggest menu.
0: Iya.
2: Ya, kalaupun misalnya itu akan kita sangat pertimbangkan untuk ke depan bahwa menu ini akan kita masukkan dalam cycling kita tadi yang Pak Bobby jelaskan. Iya. Itu ada memang kita menu cycle, menu perputaran menu setiap minggunya. Itu tadi untuk jaga biar tidak bosan dan salah satunya tadi request dari tamu itu kalau pertimbangkan itu baik, ya sangat sangat kita akan masukkan gitu dalam list.
0: Tapi sejauh ini pernah terjadi nggak Pak?
1: Sejauh ini pernah pastinya.
0: Apa dia minta apa Pak? Soto. Soto tapi kuahnya kuah Taiwan. Gimana itu ya?
1: Itu sebenarnya sih kemarin itu ada sebenarnya kayak Gen Z ya.
0: Oh iya.
1: Dia pengen seblak.
0: Ya Gen Z emang banyak banget ulahnya ya.
1: Dia pengen ada seblak.
0: Seblak ala hotel ya.
1: Dan saat ini menu kita ada.
0: Diadain gitu. Oh, diadain, diaminkan. Berbahagialah kaum Gen Z ya. Oke, ternyata ada. Dan ada. Itu di mana? Menu mana yang kita dapetin?
1: Di
0: warung pojok kah?
1: Warung Nusantara.
0: Warung Nusantara itu ya. Oke, ternyata diaminkan ya seblak itu ya. Oke, lanjut saya cek dulu nih masih ada tidak pertanyaan yang masuk di. Oke.

0: Oke, semua pertanyaan YouTube udah kita jawab ya, WhatsApp juga kita jawab ya. Nah, ini saya lihat kan juga kayaknya beberapa hotel juga di Palembang ini kan lagi gencar-gencarnya ya, apa kayak menghadirkan program apa produk-produk EC ini ya. Nah, bagaimana apa ya? Maksudnya kita juga tetap punya komitmen dan punya ciri khas gitu yang memang harus kita pegang terus gitu, Pak.
1: Betul. Jadi keunikan itu salah satu ya pemicu untuk
0: dan branding hotel
1: ya,
0: juga
1: branding
0: kan.
1: Branding hotel ya, itu tamu untuk balik lagi ke kita tentunya memilih hotel kita. Jadi kita sebagai hotel juga akan melihat kompetitor kita itu menjual apa.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita sebisa mungkin tidak menyamai menunya mereka agar terjadi perbedaan tadi kan bahwa tamu akan memilih keunikannya tadi. Seperti itu. Jadi unik itu sangat penting ya, perbedaan menu itu dari kompetitor lain sangat sangat berefek itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Bapak sendiri melihat tren kuliner dan perkembangan digital saat ini, gimana Bapak melihat masa depan bisnis AIC di industri perhotelan, Pak?
1: Sangat luar biasa ya untuk market ini. Saya yakin ini akan makin bertambah besar dan semakin akan menghadirkan banyak keunikan, Bu, baik itu dari menu ataupun dari segi pelayanan ataupun dari segi suasana. Jadi lebih ketiga itu saya yakin, ataupun ada juga yang pendekatannya lebih ramah lagi mengenai pembayaran ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu salah satu pemicu juga untuk orang memilih kita tentunya.
0: Baiklah kalau begitu. Berarti tinggal bagaimana hotel melakukan inovasi terus
1: betul.
0: Terus cepat ini ya beradaptasi dengan perkembangan ya. Oke. Okay. Baiklah. Karena sekarang kalau enggak salah orang tuh juga yang staycation juga banyak ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Udah kayak kalau dulu kan agak jarang gitu kan. Sekarang kan dikit-dikit mati lampu aja staycation.
1: Betul banget.
0: Iya kan yang terjadi kan seperti itu kan ya. Oke, baiklah. Nah, baik Pak Fatayla dan juga Pak Bobby, sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini, apa yang mau disampaikan untuk closing statement kita di sore hari ini, silakan.
1: Baik. Dari saya untuk semua masyarakat Palembang, segeralah yang penasaran untuk mencoba all you can eat di Batika Hotel Palembang. Kami buka di hari Jumat malam dan Sabtu malam tentunya setiap minggunya, dan kalau untuk yang menu makan siang bisa datang di hari Minggu. Jadi kami siapkan berbagai macam menu cycling yang sangat menggoda selera tentunya dengan harga yang affordable. Kami tunggu kedatangannya. Terima kasih.
0: Oke, Pak Bobby silakan.
2: Saya sih udah sama Pak Agus.
0: Bisa gitu ya, gandeng gitu ya. Ada yang mau ditambahkan nggak?
2: Okay. Mungkin dari saya buat apa pendengar RRI, cobalah dulu menu AIC kita. Saya pastikan akan balik lagi ke kita, karena kita selalu menjaga konsistensi di rasa pastinya, serta pelayanan. Itu yang kita jaga terus.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya. Jadi ingat harinya itu Jumat, Sabtu, Minggu ya.
1: Yes. Jangan lupa Mbak Tata dan tim datang ke Batika.
0: Awan-awan. Mbak Mini apa kita Jis? Yes. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus Fatahila dan juga Pak Bobby Andrean. Waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sukses terus, mudah-mudahan semakin sukses banyak juga, ya. Sukses. Peminat AIC untuk di Batika Hotel dan juga kopinya juga ya. Yeah. Oke.
1: Sukses ya juga buat Mbak Tata dan tim.
0: Oke, terima kasih banyak. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, mungkin dengan pembahasan yang berbeda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita sudah berbincang-bincang di ekonomi digital sekali bayar puas makan bisnis AIC Hotel di era digital bersama General Manager Batika Hotel Area Sumatera Palembang Lampung Pekanbaru, Bapak Agus Fatahila, dan juga Resto Bucket Manager Batika Hotel Palembang Bapak Bobby Andrean. Demikian dialog ekonomi digital di sore hari ini. Banyak banget ya insight yang sudah kita dapatkan tentang bagaimana bisnis hotel khususnya konsep AIC atau All You Can Eat ini ikut beradaptasi di tengah derasnya perkembangan perkembangan ekonomi digital. Ya, mulai dari kemudahan teknologi, strategi pelayanan, sampai bagaimana juga memberikan pengalaman makan yang bukan cuma kenyang ya, tapi juga bikin pelanggan ingin datang kembali. Nah, jadi demikian dialog kita di sore hari ini. Ketemu lagi insya Allah di pekan depan ya, untuk Jumat selanjutnya tetap di Pro 1 Palembang. Selain ini kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba, tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: pertanian dinikmati oleh petani lokal. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Bandar Lampung, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Sejumlah komoditas unggulan Kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Kerinci Manado menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munade mengusulkan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi permudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh, terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang, juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh institusi skala kecil.
2: Luar biasa nilai, karena yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menang kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
1: Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh, terutama dalam menyediakan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil dan juga menengah di Kabupaten Kerinci. Dengan masuknya produk lokal ke program hilirisasi, ketergantungan ekonomi daerah terhadap penjualan bahan baku mentah diharapkan dapat segera teratasi. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Bangka Belitung terkait upaya Pemda dan mendorong hilirisasi pertanian yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menurut aku ya Bang, upaya pemerintah daerah untuk mendorong hilirisasi ini bagusnya lah, apalagi di Kabupaten Bangka. Hasil pertanian dan perkebunan kita kan cukup banyak, calada, kelapa, nanas, dan yang lainnya. Jangan sampai hasilnya cuma dijual mentah bae, karena kalau diolah lagi kan nilai jualnya pacak lebih tinggi. Jadi petani juga bisa dapat hasil lebih baik. Yo, harapan aku, pemerintah jangan cuma bantu dari segi bibit atau alat bae, tapi juga dibantu soal pemasaran dan pengolahannya, biar hasil pertanian dari Bangka ini bisa lebih dikenal lah, dan masyarakatnya juga bisa merasakan manfaatnya.
2: Kalau menurut saya pribadi, hilirisasi pertanian ini bagus. Jadi hasil pertanian masyarakat itu nggak cuma bahan mentah doang yang dijual ke pasar, tapi bisa diolah lagi jadi produk sejadi gitu, dan nilai tambahnya kan, nilai jualnya kan jadi bertambah gitu kan. Cuma memang pemerintah tetap harus bisa mendampingi masyarakat nih. Jadi bukan cuma dalam produksinya, tapi juga dalam pengelolaannya dan juga pemasarannya.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi pertanian ini adalah dengan pemerintah daerah itu sebagai regulator, di mana pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan perda tentang komoditi unggulan di daerahnya, seperti perda tentang tata niaga atau tata kelola kelapa sawit, di mana di Bangka Belitung ini kan sangat banyak ya kelapa sawit. Di samping itu juga pemerintah ini sebagai fasilitator infrastruktur, di mana pemerintah daerah memfasilitasi dari panen, gudang penyimpanannya, pengolahannya, serta infrastruktur jalannya.
4: Ya, sebagai pembeli saya pasti dukung banget lah ya dengan program ini. Bangga juga ya kalau ada produk olahan lokal yang keren. Tapi kalau bisa sih kualitasnya harus dijaga dan harganya tuh masuk akal lah. Jangan karena label produk lokal harganya malah dibikin mahal banget. Kalau kualitasnya bersaing dan harga terjangkau, ya kita pasti pilih produk daerah sendiri lah. Bagus banget sih program pemerintah ini untuk hilirisasi.
0: Dari Sungai Liat kita selanjutnya menuju RRI SP Belitung.

0: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan di Desa Baru, Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Kadang nyuri-nyuri gitu, kadang-kadang ada seminggu, sebulan ada dua kali, ada tiga kali gitu misalkan.
2: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan tradisional di Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak Juni 2026 dan berdampak pada pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan di laut. Salah satu nelayan Desa Baru, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Ade, mengatakan sejak kondisi cuaca memburuk, dirinya tidak dapat rutin melaut. Ia pun hanya turun ke laut ketika kondisi cuaca dinilai memungkinkan. Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas melaut hanya dilakukan beberapa kali saja. Pada bulan ini pun ia mengaku baru sekitar 2 hingga 3 kali turun ke laut dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca.
1: Ginilah kerawat. Kendalanya kayak mesinnya gitu, kayak perutnya gitu, dari kontrol nampak mata kini pas gelombanglah tinggi, anginlah kencang, kena pula arus deras, jadi kendalanya disitulah, cepat-cepat teduh pula lah ya, sedang bisa ngelaut lagi gitu, cepat-cepat bisa ngelaut lagi gitu, biar gak lama gitu nunggu itunya, nunggu kata orang itulah cekliknya lah.
2: Minimnya aktivitas melaut juga berdampak terhadap pendapatan. Ade mengatakan ketika tidak dapat melaut, dirinya hanya menunggu hingga kondisi cuaca kembali memungkinkan. Ade pun berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas melaut secara normal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Kawasan transmigrasi Waituba di Kabupaten Waikanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi warga transmigran dan menjadi ikon baru ketahanan pangan daerah. Berikut bersama reporter Teddy Herianto dari RRI SP Waikanan.
1: Kawasan transmigrasi Waituba di Kabupaten Waikanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele. Sebanyak 30 warga yang berasal dari Kampung Ramsai, Bandar Sari, dan Sumamukti mengikuti pelatihan hilirisasi produk guna menyulap potensi perikanan lokal menjadi aneka makanan bernilai ekonomi tinggi. Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali keterampilan mengolah ikan lele menjadi berbagai produk turunan yang diminati pasar. Pemilihan komoditas ini didasari oleh tingginya permintaan sekaligus melimpahnya potensi lele di ketiga kampung asal peserta. Lebih dari sekadar kelas memasak, pelatihan ini menekankan pada optimalisasi pemanfaatan ikan lele agar meminimalisasi sisa terbuang sehingga margin keuntungan ekonomi yang dihasilkan masyarakat bisa semakin besar. Beberapa produk olahan bernilai tambah yang berhasil diciptakan oleh peserta antara lain kerupuk lele, nugget, bakso, sempol, abon, dan rengginang. Dampak nyata dari pelatihan ini pun langsung terlihat. Para peserta tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi juga telah membangun fondasi usaha yang legal. Saat ini, sebanyak 3 nomor induk usaha atau NIB milik peserta telah resmi terbit, sementara 3 legalitas pangan industri rumah tangga dan sertifikat halal tengah dalam proses pengurusan. Kepala Kampung Ramsai Hendrik Purnama Resma menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Transmigrasi, khususnya Balai Pelatihan Transmigrasi Pekanbaru yang menaungi wilayah Sumatera atas terselenggaranya program tersebut. Hendrik menambahkan keunggulan dari program Balai Pelatihan Pekanbaru ini adalah pendampingan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Peserta diedukasi mengenai nilai gizi, cara pengolahan yang higienis hingga diberikan kemudahan serta pengawalan dalam mengurus izin usaha seperti NIB. Tidak berhenti pada perizinan, target selanjutnya yang akan dicapai oleh kelompok penerima pelatihan adalah ekspansi pasar. Pemerintah kampung dan pihak penyelenggara tengah menyiapkan strategi pemasaran berbasis digitalisasi.
2: Dengan adanya program hilirisasi produk ini, yang pertama adalah menambah satu pengalaman sekaligus menambah modal bagi pelaku UMKM khususnya masyarakat transmigrasi di dalam berikan nilai tambah produk ataupun hasil pertanian, peternakan, perikanan di dalam peningkatan pendapatan. Yang kedua kalinya tentunya di dalam hal ini juga Balai Pelatihan Pekanbaru memberikan akses ataupun kemudahan di dalam pengurusan izin sehingga mereka yang menerima pelatihan ini akan dikawal dan mulai mengetahui nilai ataupun gizi, kemudian cara pengolahannya, kemudian diberikan juga kemudahan dalam izin ataupun berusaha NIB dan sebagainya. Selain pelatihan ada di Kampung Ramsai juga memberikan warna atau memberikan penambahan ilmu bagi warga masyarakat Kampung Ramsai.
1: Inilah wujud hilirisasi yang sesungguhnya di tingkat kampung. Dari ikan menjadi aneka produk, dari sisa menjadi manfaat, dari potensi menjadi nilai ekonomi, dan dari keterampilan lahir sebuah kemandirian. Pelatihan tatap muka memang telah usai, namun denyut produksi, kreativitas, dan peluang usaha masyarakat Waituba baru saja dimulai. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama memutus mata rantai peredaran narkoba. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran pemasaran jaringan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Kepala BNNP Sumatera Selatan, Hisar Sialagan, mengatakan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang sangat diincar bandar narkotika sebagai pasar. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat penting untuk mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba.
2: Dari ini kami bisa sampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran pemasaran yang sangat diincar oleh bandar narkotika. Kita harapkan masyarakat selalu waspada dan perang ini tidak akan pernah selesai. Bersama-sama masyarakat kita perangi narkoba dengan semua instansi terkait.
1: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat bersama seluruh instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kewaspadaan serta peran aktif masyarakat dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat 179 kejadian kebakaran hingga pertengahan September 2026. Dengan kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak mencapai 84 kejadian. Berikut Sri Wahyuni dari Jambi melaporkan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan total kejadian kebakaran pada 3 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan jumlah 84 kejadian. Disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan kebakaran bangunan sebanyak 21 kejadian. Mustari menjelaskan kebakaran lahan menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Namun, sebagian besar kebakaran lahan di Kota Jambi dapat segera ditangani karena petugas langsung diterjunkan setelah menerima laporan masyarakat. Menurutnya, Damkar juga mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadam untuk mempercepat penanganan dan mendapatkan dukungan dari markas komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada.
2: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali, kebakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu cepat meluas apa-apa, kita langsung segera memprotek sampai ke lokasi sehingga tidak ada penyebaran ke area yang lainnya. Nah, lahan ini memang apa yang disampaikan dengan BMKG, memang Kota Jambi syukur alhamdulillah kita juga ada beberapa pos yang cepat kita langsung penanganan apabila masyarakat memberikan informasi terjadinya kebakaran.
1: Sari menambahkan, Damkar Kota Jambi memprioritaskan penanganan kebakaran lahan yang berada di dekat pemukiman warga. Sementara kebakaran lahan yang berada jauh dari jangkauan pemukiman menjadi kewenangan Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: kau rilis capaian Satreskrim Narkoba hingga Satlantas. Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan berikut melaporkan.
1: Pers rilis capaian pengungkapan kasus hukum di wilayah hukum Polres Kaur. Agenda yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin bersama pejabat utama Polres ini memaparkan keberhasilan penindakan dari Satreskrim, Satres Narkoba hingga Satlantas. Dalam jajaran Satreskrim, polisian berhasil membongkar 5 kasus kejahatan konvensional yang meliputi pencurian spesialis rumah dan toko, pengeroyokan serta penganiayaan. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 pengedar berinisial HS dan PU beserta barang bukti 13 paket sabu di Desa Pahlawan Ratu. Wiwin menambahkan bahwa pengungkapan kasus narkotika tersebut akan terus dikembangkan guna menelusuri jaringan pengedar lainnya.
2: MAF umur 18 tahun, korban Kasdianto dengan modus memukul secara bersama-sama menggunakan pecahan kaca. Pasal yang diterapkan 6262 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Barang bukti ini ada sepeda motor.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menambahkan di sektor lalu lintas, Satlantas menindak tegas 8 unit sepeda motor berknalpot brong guna merespon aspirasi anggota DPR Kaur terkait keluhan kebisingan kendaraan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan di lingkungan permukiman. Partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan dinilai sangat membantu tugas kepolisian demi mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. Tendius Aprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Berikut dari RRI Bintuhan, selanjutnya kita menuju RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang Insinyur Taufik mengenai hilirisasi kopi di daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
1: UMKM daerah, Dinas Pertanian ada melakukan pembinaan nggak dari UMKM?
2: Oke, baik. Jadi secara teknis ya, tugas Dinas Pertanian itu sebenarnya di hulu. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, produktivitas atau hasil kopi di masyarakat. Itu fokus utamanya di sana. Namun demikian tidak terlepas kemungkinan kita juga melakukan pembinaan di hilirnya. Hilirnya para pelaku UMKM, di Kepahyang untuk bisa meningkatkan nilai tambah terkait dengan produksi kopi di Kepahyang.
1: Ini kita menampilkan display beberapa produk binaan kita, Pak. Ada berapa sih, Pak, yang kita bina?
2: Ya, jadi kita kalau binaan untuk UMKM, karena gini, kalau UMKM itu sebenarnya kan pembinaan terpadu. Bukan hanya kita, Dinas Pertanian, stakeholder yang lain juga melakukan hal yang sama. Apakah itu dari Perindang, apakah itu dari Bank Indonesia, atau mungkin stakeholder yang lain. Namun secara khusus memang kita lebih dari 30 kelompok tani ya yang sekarang juga melakukan usaha dalam bentuk UMKM, kita lakukan pembinaan. Makanya secara ini kita tampilkan juga beberapa produk yang menjadi binaan kita.
1: Artinya kita mendorong petani atau pelaku usaha di daerah untuk lebih meningkatkan produk lokalnya menjadi produk yang sudah jadi sehingga meningkatkan nilai jualnya, Pak.
2: Ya, kita dua sisi. Satu sisi kita target kita bagaimana kita bisa meningkatkan produksi. Kalau kita bicara peningkatan produksi, maka kita akan bicara masalah produktivitas dan kita akan bicara masalah luas areal, ya itu terkait dengan produksi. Nah, kemudian dari produksi itu kita berharap ada nilai tambah dalam bentuk produk olahan UMKM yang nanti secara teknis kami yakini dan memang betul bahwa itu akan meningkatkan nilai tambah sehingga pendapatan petani di samping dia dari hasil produksinya, ya juga dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil penjualan produk.
1: Pak, dalam satu tahun itu berapa sih, Pak, produksi kopi di Kepahyang?
2: Oh, jadi gini, saya bicara secara umum dulu, bahwa luas lahan kopi Kepahyang ya, ini sekarang itu di angka 33 ribu hektar. Ya. Nah, kemudian di pelaksanaannya kita ada masalah kita adalah tingkat produktivitas hasil satuan hektarnya rendah. Kita masih di angka produktivitas kita itu di angka 650 kg per hektar. Jadi bisa kita kalikan 650 kali 3000 hektar kita ketemu angka produksinya ya per tahun. Nah, sementara potensi peningkatan produksi itu terbuka lebar. Karena apa? Potensi produksi kopi itu bisa di atas 2 ton per hektar. Itulah makanya pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang menjadikan kopi ini sebagai produk unggulan daerah utama. Karena memang lebih dari 50% masyarakat Kepahyang itu hidup atau berusaha di bidang perkebunan kopi. Itu makanya dalam pelaksanaannya banyak hal yang kami lakukan bagaimana kita bisa mendorong peningkatan produktivitas itu. Salah satunya tahun ini ya kita mendapatkan alokasi 300 hektar bantuan replanting kopi. Permajaan dan replanting kopi. Juga tahun ini juga kita lakukan motivasi masyarakat tani atau melalui kelompok tani dengan kita lakukan lomba-lomba. Lomba-lomba dalam rangka kita mendorong masyarakat untuk membuka akses belajar ya pada kelompok-kelompok yang secara teknis kita jadikan juara.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Blaja Sumba untuk edisi hari Jumat 18 September 2026. Saya Rizka Medioktoria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Blaja Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri, selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Blaja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang sore ini, pendengar. Saat ini pukul 16:33 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung ya, mendengarkan Warta Belanja Sumba. Kembali lagi di Pro 1 Palembang, kami akan mengajak Anda semua untuk mendengarkan informasi terupdate ditemani sama lagu-lagu yang udah dibariskan rapi di playlistnya saya, yang akan menemani perjalanan sore Anda di kesempatan sore ini, pendengar, hari Jumat 18 September 2026. Tapi sebelum kita lanjut lagi buat dengerin lagu, kita dengerin dulu ya. Saya akan ajak Anda untuk mendengarkan langgan suara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Jadi jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus check and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

0: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langen Suara dalam rangka Hari Radio Nasional 2026.
1: Bayangkan sebuah gelombang yang tak kasat mata melesat menembus keheningan malam, melewati lautan lepas, dan menembus rapatnya dinding beton. Ia hadir dalam bentuk suara, terkadang berupa alunan lagu yang membangkitkan kenangan, terkadang berupa sapaan hangat yang memecah kesepian. Sejak lebih dari satu abad lalu, umat manusia menemukan keajaiban bernama radio. Sebuah medium yang tidak menuntut kita untuk menatap layar, melainkan mengajak kita untuk mendengar, merasa, dan berimajinasi. Di dalam sebuah ruang siaran yang kedap suara, seorang penyiar berbicara di depan mikrofon, dan pada detik yang sama, suaranya hidup dan menemani jutaan orang di ruang dengar mereka masing-masing. Bagi Indonesia, radio bukanlah sekedar alat hiburan atau penemuan teknologi. Ia adalah saksi bisu.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekaligus corong utama yang menggemakan napas pertama republik ini ke seluruh penjuru dunia.
3: Jika kita memutar waktu kembali ke masa-masa genting pasca kemerdekaan, udara Indonesia dipenuhi oleh desingan peluru dan intrik peperangan. Berita tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mungkin hanya akan berakhir sebagai bisikan di Jakarta. Jika bukan karena keberanian para pemuda pemancar radio yang menyiarkannya. Namun, perjuangan itu tidak berhenti di bulan Agustus. Tepat pada 11 September 1945, di tengah ancaman kembalinya tentara Sekutu dan Belanda, para tokoh radio dari berbagai daerah berkumpul. Mereka sadar, republik yang masih sumur jagung ini membutuhkan satu suara yang utuh, yang tidak bisa dibungkam oleh siapapun. Maka, lahirlah sebuah institusi, sebuah sumpah yang menggema, sekali di udara, tetap di udara. Tanggal itu kemudian kita peringati sebagai Hari Radio Nasional, sebuah pengingat bahwa kemerdekaan bangsa ini salah satunya dipertahankan lewat gelombang suara.
1: Mari kita renungkan sejenak. Indonesia adalah kepulauan raksasa dengan topografi yang menantang. Bagaimana kita bisa menyatukan rasa kemanusiaan dan kebangsaan antara mereka yang berada di pesisir Sumatera dengan mereka yang berada di lembah pegunungan Papua? Disinilah letak kekuatan radio yang sesungguhnya. Ia mampu menembus jarak yang tak terjangkau oleh aspal jalanan. Ia masuk ke dapur ibu-ibu yang sedang menyiapkan sarapan, menemani para sopir yang membelah jalan lintas provinsi di malam buta, dan duduk berdampingan dengan para nelayan di tengah lautan.
4: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Indonesia sehat.
1: Radio hidup bukan karena frekuensinya, melainkan karena kedekatannya. Saat seorang penyiar menyapa pendengarnya, tidak ada jarak antara si pembicara dan yang mendengarkan. Ia adalah teater pikiran. Radio menghidupkan nyawa setiap informasi, entah itu berita tentang pergerakan ekonomi, edukasi tentang literasi keuangan untuk masa depan, atau sekedar tips kesehatan yang dibawakan dengan penuh kepedulian. Ia tidak pernah menghakimi, ia hanya setia menemani. Puluhan tahun telah berlalu sejak 11 September 1945. Kini, kita mungkin bertanya, di era di mana segalanya serba visual, di mana layar gawai menguasai hampir seluruh waktu luang kita, apa esensi radio hari ini? Apakah ia hanya akan menjadi artefak sejarah? Tentu tidak, peran radio hari ini justru semakin krusial. Sebagai penjernih informasi, di tengah lautan hoax, disinformasi, dan kebisingan media sosial yang seringkali memecah belah. Radio yang kredibel bertindak sebagai jangkar kebenaran. Ia menyaring kebisingan itu, memberikan konteks, dan menyajikan fakta dengan kedewasaan. Sebagai ruang dialog yang setara, radio adalah ruang publik yang paling demokratis. Melalui interaksi udara, seorang pejabat tinggi dan seorang pedagang pasar bisa berbincang dalam satu frekuensi yang sama. Ia memanusiakan kita, mengingatkan bahwa di balik segala perbedaan kelas sosial, kita memiliki suara yang sama-sama berhak untuk didengar.
5: Kini, Hari Radio kembali menyapa. Formatnya mungkin telah banyak berubah. Siaran kini tidak hanya ditangkap lewat antena berderit, tapi juga bisa diakses lewat internet, streaming, dan podcasting di ujung jari. Mesin dan kecerdasan buatan bahkan mulai bisa menirukan suara manusia. Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa direplika oleh mesin secanggih apapun.
4: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
6: Nah, hari ini dari Kamis 10 September 2026, kita akan berbincang-bincang ya mengenai pertanian untuk Indonesia dari petani untuk ketahanan pangan.
7: Selamat datang kepada program Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dan balik lagi kita di sore ceria untuk hari ini.
4: Tidak usah sebelah-belah. Nah, maka kini gak sama-sama ya deh. Kita ketemu di teras UMKM.
5: Empati. Senyum yang tersirat dari suara seorang penyiar saat menyapa pendengarnya. Kehangatan yang mengalir lewat intonasi yang tulus dan rasa persahabatan di ruang dengar. Itulah roh sejati dari radio. Harapan terbesar kita di hari ini adalah agar radio terus bertransformasi tanpa kehilangan jiwanya. Teruslah menjadi corong kebaikan, teruslah menjadi teman bagi mereka yang kesepian, dan teruslah menjadi suara yang mencerdaskan bangsa. Karena selama masih ada telinga yang butuh didengar dan hati yang butuh dijangkau, suara ini tidak akan pernah padam. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio Nasional.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan cek fakta untuk Anda saat ini pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Pendengar, informasi yang beredar di media sosial yang mengklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya ternyata klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoax ya. Tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September kemarin, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam tim pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, menuturkan bahwa pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, maupun potensi SAR lainnya. Dan info tersebut kami lansir dari cek fakta Komdigi, pendengar ya, www.komdigi.go.id. Demikian cek fakta sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: lu yang komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Nyokabang sekal.
2: Tos pundi pawartosipun sedaya kemawon.
3: Napa kabar kekawanan sabarataan?
4: Sana sadonyo, baa kabar?
5: Punapi gatre semeton sami.
6: Ahe kabar, samoga baik-baik maan.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Tiang merasa gargite dadas warga Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Ulun himung jadi orang Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.
10: Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali Lentera Hati menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, alangkah beruntungnya bagi siapapun yang menghindari perdebatan walaupun ia merasa benar. Memang yang namanya perdebatan, terkadang kita tidak bisa mengontrol ataupun mengendalikan emosi pada saat mempertahankan argumen. Dampak tidak baiknya bisa timbul kegaduhan, percekcokan, keributan, bahkan pertengkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik." Hadis Rasul Abu Daud. Telah jelas di dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin tiga rumah, yang salah satunya yaitu rumah di tepi surga untuk siapapun yang mau meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Syekh Abdul Muhsin di dalam kitab Syarah Sunan Abi Daud mengatakan bahwa maksud perdebatan di sini adalah perdebatan yang bisa menimbulkan pertengkaran, percekcokan, dan perbuatan biadab. Sehingga sudah menjadi keharusan kita untuk meninggalkan pertengkaran meskipun dalam posisi yang benar, agar hati tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Hindari perdebatan sengit dan berdebatlah dengan cara yang baik. Wajadilhum bilati hiya ahsan. Maka ia telah dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan rumah di surga. Wallahu a'lam bishawab.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu religi pendengar, nanti kita lanjutkan kembali setelah kita mendengarkan pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Akan mendengarkan surah Al-Fath ayat 27 sampai dengan 29, dibacakan oleh kori kita Haji Ahmad Tarmizi MSPDI, dan dilanjutkan dengan maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

pendengar RRI Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan keharmonisan. Moderasi beragama. Anda kami ajak untuk memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menjalankan kehidupan keagamaan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi, saling menghormati, serta upaya bersama dalam menghindari paham dan perilaku ekstremisme. Hadir dalam perbincangan yang edukatif, merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan bertanggung jawab. Moderasi beragama setiap hari Selasa, Minggu kedua dan keempat, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Moderasi beragama, mari bersama membangun ruang dialog yang sehat demi Indonesia yang rukun, inklusif, dan berkeadaban.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kamu masih dengerin Pros atau Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih ditemani sama Tata hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago meminta seluruh jajaran Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan mengubah pola penanganan kebakaran. Ia menegaskan pendengar operasi di lapangan harus dilakukan secara terukur dengan memusatkan kekuatan pada wilayah yang menjadi titik berat kebakaran. Jamari bahkan meminta penanganan karhutla menggunakan prinsip-prinsip strategi perang mulai dari penghematan hingga konsentrasi kekuatan. Menurutnya, pola penanganan secara merata tanpa melihat tingkat ancaman justru beresiko membuat sumber daya terpecah. Dan pendengar, masih terdapat sekitar 402 hektar lahan terbakar yang harus menjadi perhatian. Para komandan di lapangan, termasuk Danrem dan Pangdam, diminta tidak sekedar membagi personel secara merata, tetapi juga mengerahkan kekuatan lebih besar ke wilayah yang memiliki potensi kebakaran paling tinggi. Menurutnya, strategi tersebut diperlukan agar personel, peralatan, dan sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk mengendalikan api. Jadi selain personel, Jamari menyoroti kesiapan peralatan penanggulangan karhutla, yang meminta seluruh perlengkapan yang telah disiapkan benar-benar digunakan dalam operasi lapangan. Jadi tidak boleh hanya terlihat bersih ketika ditampilkan dalam apel kesiapan, seluruh perlengkapan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menghadapi kondisi di lapangan.

Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter,
4: dan kemudian 52 anggota
1: tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan Indonesia, hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
14: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam.

0: dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan karya kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gaslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala SMK Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Portas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Portas dan Polda sebanyak 1.150 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
11: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, keluarga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik dan berani merasakan mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
9: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi lewat berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali lagi mendengarkan Palembang Sore ini bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pukul 19 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa religi Islami yang akan menemani malam Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan. Semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia. Pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang fana. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

0: 4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Siang itu, Tony dan Dayat duduk di sebuah taman. Selang beberapa lama, lewatlah seorang wanita dengan rambut panjang dan sepatu yang tinggi.
6: Yat, Yat. Ayo, Ton. Yat, ayo kita ikutin, Yat.
7: Aduh, enggak.
6: Ayolah, Yat.
7: Penasaran aku iki.
6: Ya. Ayo.
5: Akhirnya, Tony dan Dayat pun mengikuti kemana wanita tersebut. Ternyata dia berhenti pada sebuah kafe. Keduanya pun mengikutinya hingga masuk ke dalam. Namun sayangnya tidak menemukan wanita yang dia ikuti. Dan mereka pun mencari hingga ke lantai 2 dalam kafe tersebut. Ternyata memang benar, wanita yang diikutinya itu ada di lantai 2. Tapi keduanya nggak memiliki keberanian untuk menegur sang wanita, sehingga mereka hanya mampu mendengarkannya dari belakang. Karena rasa penasaran Tony yang begitu besar, akhirnya Tony pun memiliki keberanian untuk menyapa sang wanita. Dari belakang, Tony pun menepuk pundak sang wanita sambil mengatakan, "Hai." Sang wanita pun menoleh ke arah Tony. Tony pun kaget dengan wajah yang amat merah dan malu. Ternyata wanita yang diikuti bersama Dayat bukanlah wanita, tapi pria yang menyamar sebagai wanita. Di situ Dayat tertawa dan berlari.
8: "Waduh ya, aku kira cewek. Malah wanita jadi-jadian. Alias..."
6: Wes, yuk ke mall cari sepatu yuk.
8: "Aduh Yat, aku kan gak punya uang. Tahu sendiri, cicilan motor aja belum bayar aku ini."
6: "Tenang, aku kan dapat rezeki burung kenariku yang udah laku."
8: "Waduh, mantap, bisa juga nih. Ayo.
5: Akhirnya si Daya dan si Tony pergi ke mall. Setelah berkeliling-keliling di seputar mall, selanjutnya mereka berhenti di suatu outlet yang menjajakan sepatu futsal, dan mereka mendapatkan sepatu yang diinginkan di outlet itu. Mereka pun telah sepakat dan deal tentang harga sepatu tersebut. Untuk dua sepatu dihargai 600.000. Tapi setelah membayar, ternyata duit cash yang Dayat bawa hanya 300.000. Kemudian si Dayat menyuruh Tony ke ATM untuk mengambil uang. Lalu si Dayat memberikan dompetnya ke Tony.
6: "Ton,
7: Yayat, gimana?
6: Kamu ke ATM yo, terus ambil uang 300.000 nih. Ini ATM aku. Kamu tahu kan cara ambil uang di ATM?"
8: "Ya bisa lah. Kamu itu kira aku ini orang cupu apa? Cuma ambil duit di ATM aja, masa nggak tahu? Ngeremehin aku kamu."
6: Ya, wes. Nih, bawa dompet aku. Nanti ambil uangnya pakai kartunya aku gitu ya. Terus kalau ada apa-apa kamu telepon. Wes sana, aku nggak enak sama mbak penjualnya kalau kelamaan ini. Nanti dikira lagi pura-pura beli tapi nggak punya uang."
8: "Oke, aku berangkat. Kamu nunggu sini ya. Nanti aku telepon kalau uangnya sudah aku ambil, oke?"
6: Ya, wes sana, berangkat cepat. "Celaka apa, oi?"
9: "Uangnya nggak bisa diambil. Kartu ditolak terus sama ATM-nya. Aku sudah nanya ke satpam, tapi katanya satpam kartumu tuh nggak bisa dipakai, ya."
6: "Ah, masa sih? Padahal aku baru aja ganti kartu. Masa nggak bisa? Apa palang ya?"
9: "Duh, gimana ini ya? Atau batalin aja usia sepatunya. Batalin aja. Terus kamu kabur diam-diam dari si mbak itu. Nah, lalu besoknya kamu tanyain ke bank, kenapa no kartunya gak bisa dipakai."
6: "Lah emang kartunya yang mana yang kamu masukin, Ton?"
9: "Itu tadi, aku masukin kartu yang itu loh, warna biru, ada namanya, tanggal lahir, alamat, agama. Itu langsung masukin ke mesin, lah aku gak bisa."
6: "Abena, sampai tahun jebol dan gajah bisa ngelahirin onta pun yo gak bakal iso, Ton. KTP kok buat ambil duit di ATM?"
9: "Itu KTP, Ton. Terus yang ATM-nya yang mana?"
6: "Aduh, gitu katanya bisa tadi, Ton."
5: Dayat pun berlari sambil lambai tangan ke pelayan toko dan berteriak,
6: "Mbak, kapan-kapan ketemu lagi ya."
5: Persahabatan bagai kepompong, tapi repot ya kalau kepompongnya ompong.

0: acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-12 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pilih Makomi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda pendengar untuk edisi hari ini. Edisi Jumat ya, Jumat 18 September 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya sudah kita ikuti bersama, di awal tadi ada Sandiwara Radio dengan judul Kepompong Ompong, langsung diproduksi oleh RRI Jember. Setelahnya kami akan hadirkan obrolan komunitas untuk Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dan pas jam Pro 1 juga di menit ke-00 lepas dari pukul 23, hingga nanti renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti sebagai penutup rangkaian Palembang malam ini. Pendengar, untuk selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda obrolan komunitas di edisi malam hari ini. Untuk itu, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-13 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda edisi hari ini Jumat 18 September 2026, di mana kita akan mengajak salah satu komunitas atau organisasi yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, teman-teman dari Duta Ginri Kota Palembang. Kita akan membahas mengenai topik berani bermimpi, berani merencanakan masa depan. Tapi sebelum itu kami informasikan kembali untuk Anda, siaran kami kali ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa Anda dengarkan lewat rri.co.id yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Dan juga kami informasikan untuk para pendengar, kami juga mengajak Anda untuk memberikan atensi ataupun berpartisipasi melalui kanal telepon kami di 0711369977 atau bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita. Langsung dari Duta Ginri Kota Palembang, kita kenalan satu persatu dulu dengan para pendengar Pro 1. Selamat malam.
1: Malam, Kak.
2: Selamat malam, Kak.
0: Oke, weh, merah-merah merona gimana gitu ya. Malam hari ini kita sudah kedatangan adik-adik dari Duta Ginri Kota Palembang. Kita kenalan dulu satu persatu. Ini bawa-bawanya ada open recruitment lagi ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kita juga nanti akan sekalian promosi, sekaligus kita akan membahas mengenai berani bermimpi, berani merencanakan masa depan. Kita kenalan dari yang paling kanan dulu deh, kanan Kak Pili, boleh silakan. Oke, ya boleh.
3: Perkenalkan, nama saya Emas Biansa sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan Duta Ginri tahun 2026.
0: Oke, Ketua Pelaksana Pemilihan Duta Ginri 2026. Iya. Saat ini aktivitasnya apa aja nih, Hasbi?
3: Aktivitas kami ialah
0: Hasbi, sehari-hari ngapain aja? Kalau kuliah untuk, misalkan atau
3: oh,
0: apa?
3: Kalau untuk sehari-hari kerja, Hasbi.
0: Oh, kerja.
3: Iya.
0: Oke, sudah masuk dunia kerja ya.
3: Iya,
0: Kak. Oke, saat ini diamanahkan tahun ini untuk menjadi ketua pelaksana iya. Pildugen 2026.
3: Iya,
0: woi, keren dong. Yang paling cantik malam ini siapa? Yang pakai hijab?
4: Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Syara Eka Pratiwi dan pada tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi pembina Duta Ginri Kota Palembang.
0: Oke, dipanggil?
4: Syara.
0: Syara.
4: Iya.
0: Syara, aktivitasnya apa sehari-hari?
4: Saya mahasiswa aktif di STIK Siti Khadijah di Seberang, tapi sebentar lagi tamat, Kak. Jadi aktivitasnya ngurusin Duta Ginri aja.
0: Oke, benar-benar lancar ya.
4: Iya.
0: Baik. Selanjutnya silakan.
5: Baik, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Mufri Pratama. Saya Duta Ginri Persahabatan Kota Palembang tahun 2024. Dan alhamdulillah dari Duta Ginri Kota Palembang tersebut, saya diamanakan masuk top 3 Duta Ginri Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang dimana di sini saya juga diamanakan dari Dinas DPPKB untuk menjadi Wakil Pembina Duta Ginri Kota Palembang. Untuk aktivitas sehari-harinya, Riki sendiri aktif dari bermacam bagai organisasi. Dan Riki juga mahasiswa aktif Universitas Trinanti di semester 7, Kak.
0: Oke, berarti masih mahasiswa juga ya?
5: Iya, masih
0: semester 7,
5: Kak.
0: Semester akhir dong berarti.
4: Iya.
0: Udah mau lulus juga kayak sama kayak Sarah.
4: Iya, benar sekali, Kak.
0: Oke, baik. Pendengar, sebelum itu kami informasikan kembali untuk Anda, masa muda adalah waktu yang tepat untuk bermimpi, menentukan pilihan dan juga menilai memulai mempersiapkan masa depan. Namun memiliki mimpi saja tidak cukup, dibutuhkan dengan keberanian untuk merencanakan, mengambil keputusan, serta membangun kebiasaan positif agar cita-cita dapat diwujudkan. Jadi dengan semangat berani bermimpi, merencanakan masa depan, seperti apa perjalanan dan juga peran Duta Ginri Kota Palembang dalam menginspirasi generasi muda, akan kita bahas dengan topik kita pada malam hari ini, berani bermimpi, berani merencanakan masa depan. Pertama pilih mau ke ketua pelaksana dulu deh, Kak Hasbi ya. Oke, nah kalau menurut Hasbi sendiri, Duta Ginri ini apa nih, Bi? Berani bermimpi, berani merencanakan masa depan bagi generasi muda saat ini. Kalau Hasbi sendiri memaknainya dalam hal ini seperti apa, Bi?
3: Remaja yang berani menginspirasi untuk remaja-remaja yang sebaya lainnya. Dan remaja yang berani bermimpi untuk mewujudkan masa depan yang lebih terencana.
0: Oke, jadi sosok generasi muda yang berani bermimpi dan juga berani merencanakan masa depan dengan terencana ya.
3: Yeah.
0: Oke, nah kalau dari kalian bertiga nih, kita ke Syara mungkin ya. Nah kalau Syara sendiri melihat anak muda memiliki mimpi dan juga tujuan hidup sejak usia remaja nih, ini seberapa penting nih Syara?
4: Bagi Syara pribadi ya kak, itu sangat penting. Terkhususnya di remaja zaman sekarang itu banyak sekali pergaulan-pergaulan yang agak susah dipilih ya kak. Okay. Kalau kata orang itu susah banget memilih lingkungan. Apalagi misalnya seperti Syara anak kuliahan, mahasiswa. Di kuliahan itu kan banyak macam orang yang berbagai dari daerah-daerah. Gak hanya dari kota Palembang. Kan kita kan gak tahu nih teman mana atau lingkungan mana yang sebenarnya cocok buat kita kak. Nah jadi untuk remaja zaman sekarang untuk merencanakan masa depan itu sangatlah penting ya kak. Karena berani bermimpi itu berani untuk mengambil hal yang harus di pikirkan gitu kak.
0: Oke, berani mengambil tindakan.
4: Iya
0: ya?
4: Harus berani mengambil tindakan.
0: Nah jadi ini biasanya kasusnya anak-anak remaja ya, khususnya generasi muda, biasanya kan mereka nih terbelenggu juga ya. Kadang tuh ada berada di zona nyaman dan mereka merasa kayaknya itu sudah jalannya mereka. Padahal di luar sana ataupun dengan mindset yang terbuka, mungkin mereka akan jauh lebih mengenal lagi nih, atau mungkin jauh memiliki potensi yang lebih daripada yang mereka ini yang mereka inginkan saat ini. Nah kalau dari Ricky, biasanya kan anak muda ini menjadi tantangan tersendiri nih untuk menentukan cita-cita dan masa depannya. Kira-kira apa nih Ki? Biasanya yang dialami anak muda atau mungkin tantangan tersendiri bagi mereka Ki?
5: Oke baik, Duta Genre itu sendiri Kak, dimana dihadirkan di Indonesia. Yang dimana sebelumnya Duta Genre ini adalah duta nomor satu di Indonesia Kak. Jadi pageant duta-duta dan lain sebagainya di Indonesia yang diakui oleh kementerian secara langsung dan Bapak Presiden secara langsung itu adalah Duta Genre. Yang dimana Duta Genre ini adalah Duta Generasi Berencana. Nah di sini kita para pemuda Genre, Genrengers itu adalah sebagaimana kita menjadi anak Genre itu untuk menginspirasi anak-anak muda di Indonesia, terkhususnya Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Nah Duta Genre itu sendiri Kak, dia ini ada di kecamatan, terus di kota, provinsi, dan nasional, itu Indonesia. Nah, jadi Duta Genre ini sendiri itu terkait dengan dinas di BPKB dan juga BKKBN, yang dimana di sini secara langsung emang mencangkup dalam keseluruhan pemuda, yang dimana ada salah satu program pekerjanya itu adalah mencegah kenakalan remaja, pernikahan usia dini, seks bebas, serta pencegahan stunting, terus apa namanya, banyak banget program-program kerja Genre ini yang dimana memang terkhusus untuk para remaja dan para pemuda di Indonesia. Nah makanya di sini kami mengambil tema itu berani bermimpi. Dan mengapa kami mengambil tema itu, karena anak-anak zaman muda sekarang tidak berani mengambil langkah yang benar. Yang dimana sekolah aja dulu, kuliah aja dulu, tapi nggak ada tindakan secara langsung untuk melangkah dalam suatu mimpi tersebut. Nah makanya di sini kami sebagai Duta Genre menyadarkan dan membawa teman-teman ke jalan yang benar dalam menuju mimpi yang kita capai tersebut kak.
0: Oke, jadi biasanya kayak ngikutin aja gitu ya, ngalir aja ya.
5: Betul kak.
0: Pokoknya sekolah aja entah.
4: Takut buat berorganisasi kan lebih tepatnya. Apalagi kan zaman sekarang tuh organisasi banyak banget ya kak. Kayak di SMA itu ada OSIS, mungkin ada ekstra kuliah-kuliah lainnya seperti PASKIP, ada Pramuka dan yang lain-lainnya. Terus juga mungkin untuk di mahasiswa itu banyak sekali. Seperti saya juga aktif di organisasi kampus juga, di himpunan mahasiswa. Mungkin kalau di luar juga banyak sekali komunitas-komunitas lainnya.
0: Oke, nah berdasarkan yang disampaikan Ricky tadi Ki ya, kalau misalkan generasi muda nih atau sosok anak muda, ini mereka nih sudah memiliki mimpi nih ceritanya ya, sudah memiliki mimpi. Nah kira-kira Ki, langkah apa Ki yang pertama yang sebaiknya mereka lakukan agar mimpi tersebut bisa menjadi tujuan yang nyata Ki?
5: Oke, Okay. Izin menjawab kak ya. Ketika seseorang pemuda sudah menentukan suatu mimpinya, yang pertama kali yang harus dilakukan seseorang tersebut adalah mengasah skillnya kak.
0: Okay.
5: Yang dimana mengasah skillnya, bahwasannya mimpi tersebut tidak bakal tercapai ketika dia hanya diam. Tapi di situ dia harus mengasah skillnya dan mencari pengalaman, mencari jaringan, mencari wawasan yang lebih baik dan belajar kak. Jadi ketika mimpi itu sudah ada di depan mata kita, apa harus tindakan yang kita lakukan? Yaitu adalah mengejar mimpi tersebut. Nah, ketika dalam suatu pepatah bahwasannya percuma kalau kita memesan makan kalau makan tersebut tidak kita ambil.
0: Okay.
5: Nah, jadi hal tersebut bisa kita lakukan di suatu kegiatan tersebut, yang dimana mimpi itu harus dikejar. Seperti ada slogan organisasi saya atau hidup saya terbihnya kak. Seribu mimpi dalam satu langkah. Nah, jadi ketika kita berani melangkah sekali saja untuk mencapai suatu tujuan kita itu, yakinlah mimpi tersebut bakal beribu-ribu menghampiri kita. Karena bukan hanya sekedar mimpi, keberuntungan dan suatu kepercayaan seseorang itu sangat berharga ketika kita melakukan pergerakan tersebut, Kak. Gak mungkin kak, kita udah punya mimpi nih, kita diam aja kan gak mungkin kak.
0: Berarti niat harus dibarengi dengan eksekusi yang benar ya.
5: Benar kak.
0: Jadi misalkan kita mimpinya menjadi A, nah berarti kita harus fokus juga mengasah soft skill kita dengan tujuan tersebut.
5: Iya.
0: Mantap. Nah kita ke Hasbi lagi. Hasbi, kira-kira nih Bi, seberapa penting Hasbi melihat pendidikan, keterampilan, serta pengalaman Bi dalam mempersiapkan masa depan Bi?
3: Tentunya sangat penting kak. Karena di remaja yang kita ketahui untuk sekarang ini banyak remaja yang salah pergaulan. Karena tidak bisa memilih pergaulan yang mana yang benar dan mana yang baik kak. Tentunya kita sebagai remaja itu harus tahu kak, mana yang baik dan mana yang benar, agar kita bisa merencanakan masa depan yang lebih terencana ke depannya dan lebih baik lagi. Dan juga remaja sekarang ini
0: kenapa remaja saat ini boleh dibantu Ricky?
4: Mungkin maksudnya dari Asbi, remaja saat ini nih susah seperti kata Syara tadi ya kak, susah memilih lingkungan gitu kak. Jadi mungkin dari lingkungan itu bisa menentukan masa depan juga.
0: Oke, jadi lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat juga menentukan arah yang kita pilih juga ya.
5: Betul ya.
0: Nah, jadi ini masih relate dengan pertanyaan untuk Ricky tadi ya. Jadi Ki, saat ini kan tidak sedikit Ki remaja yang merasa bingung menentukan masa depan. Jadi mereka ini apa nih yang bisa mereka lakukan ketika belum menemukan passion atau cita-cita mereka nih Ki?
5: Baik, dalam suatu pendidikan ya, kita itu melewati berbagai macam pendidikan, TK, SD, SMP, dan SMA, maupun mahasiswa atau kuliah. Nah, di sini kita sudah ditentukan bahwasanya kalau kemarin itu tidak ada namanya pilihan IPS atau IPA dan lain sebagainya. Tapi di pendidikan zaman sekarang ada IPA, IPS dan SMK itu kan sudah ada skillnya masing-masing.
0: Kejuruan ya.
5: Ya kejuruan. Nah saat masuk universitas disitulah mereka harus berani memilih kak. Berani memilih. Oh ke jalan kedepannya aku ini harus memilih apa. Sebenarnya pemuda itu start dari mimpi itu dari sana kak. Nah dan juga banyak emang mimpi itu emang sudah dari kecil. Contohnya menjadi polisi, tentara dan lain sebagainya. Tetapi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti dokter, terus hukum dan lain sebagainya, itu emang perlu untuk masuk ke mahasiswa atau ke perguruan tinggi. Tetapi ketika kita belum memiliki mimpi tersebut, kita harus menekunkan terlebih dahulu pendidikan kita, kak. Karena ketika kita menekunkan, ketika kita memperhatikan pendidikan kita secara detail, yang dimana suatu tujuan kita tertuju kepada pendidikan. Nah, jadi tertujuan tersebut bisa memfokuskan kita pada mimpi tersebut, kak. Nah, kebanyakan zaman muda sekarang, kita itu boleh aktif kak dalam suatu organisasi, tapi kebanyakan mahasiswa atau pemuda sekarang banyak mengikuti organisasi tapi lupa dengan pendidikannya. Nah di sini salah kak.
0: Lupa prioritasnya.
5: Iya, prioritas utama itu kan adalah pendidikan itu kak. percuma, dia sudah banyak jaringan, banyak orang dalam lah. Terus pendidikan apa namanya? Pendidikan di organisasinya tinggi, tahu semua mengenai organisasi, tapi di pendidikan dia gagal.
0: Nah, di sini kan kalah ya.
5: Iya, jadi di sini kan salah satu kekalahan dalam suatu memilih masa depan. Nah, makanya di sini seperti kata dosen saya itu, Kak, bahwasannya pendidikan itu nomor satu dan organisasi itu nomor dua. Yang dimana ketika kita sudah memiliki skill dalam pendidikan kita, kita akan juga mendapatkan skill dalam menjalankan organisasi tersebut. Karena yang paling utama, Kak, dalam menjalankan suatu mimpi itu adalah ketika kita bisa memanage waktu kita, menyusun bagaimana, oh, aku harus begini di kedepannya di kemudian hari, begitu, Kak. Jadi ketika kita sudah berani memanage waktu kita, menyusun waktu kita, terus berani melangkah, percayalah mimpi itu ada di depan mata kita, Kak.
0: Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang memanage waktu, kalian kan semua kan semuanya ada yang udah kerja, aktif ya maksudnya ya, mahasiswa aktif juga. Dengan kalian mengikuti Duta Gender ini, bagaimana cara kalian membagi waktu antara akademik dengan organisasi yang kalian ikuti? Kalau dari Syara gimana, Syara?
4: Oke, untuk Syara sendiri ya, Kak, untuk membagi waktu, Syara kan juga aktif di himpunan kampus ya, Kak. Jadi kalau kuliah itu kan waktunya nggak lama, Kak. Jadi kalau kita MK-nya tuh paling 2 jam gitu. Jadi mungkin misalnya ada rapat nih di hari ini, bertabrakan sama Duta Gentri dan himpunan, mungkin Syara lihat dulu nih, prioritasnya ada di mana. Prioritasnya, Syara lebih prioritas ke Duta Gentri atau ke himpunan? Lebih pentingnya di mana nih perannya? Kalau misalnya Syara lebih penting di peran Duta, berarti Syara izin dulu ke himpunan. Tapi kalau misalnya di acara di Duta udah selesai, Syara pindah lagi ke himpunan, Kak. Jadi buat bagi waktunya itu lebih ke diri sendiri aja sih, Kak, untuk waktu-waktunya, terus juga cara kita berbicara sama orang buat minta tolong kayak gitu, Kak, buat waktu.
0: Oke, yang penting ikhlas menjalani ya. Semuanya akan jauh terasa lebih ringan, jauh terasa lebih mudah kalau kita tidak terbebani. Jadi kita anggap semuanya itu sebagai hobi. Kalau hobi kan apapun akan kita tempuh ya. Kalau sudah hobi, tidak ada yang merasa dirugikan, terus juga kita juga menjalaninya juga seneng. Okay. Nah, kalau dari Syara lagi nih, Syara. Syara gimana nih, Syara, menghadapi rasa takut gagal, Syara, ketika kita mengejar sebuah impian, Syara?
4: Wow. Wow, Kak. Karena mungkin secara pribadi itu orangnya yang takut, Kak. Takut banget buat melangkah ke depan awalnya. Awalnya. Terus mungkin motivasi ya, Kak. Motivasi dari orang-orang terdekat, lingkungan tadi seperti kata Syara. Terus juga dari orang tua khususnya. Ketika kita mempunyai keinginan, kita berbicara dulu. Berbicara untuk berdiskusi, meminta pendapat lah istilahnya, Kak. Jadi awal mulanya itu Syara tuh nongkrong-nongkrong gak jelas ya, Kak, orangnya ya, Kak. Terus ketika ngelihat ada flyer Duta Gendre, itu awalnya, ah udahlah apa ini gitu ya, Kak. Tapi pas coba daftar, terus masuk-masuk, oh ternyata ini bukan sebuah organisasi kalau menurut Syara, tapi ini adalah sebuah rumah baru, keluarga baru, yang dimana di sini kita tuh bukan dianggap sebagai kawan, tapi kita adalah anak gitu, Kak. Apalagi dari dinasnya sendiri itu yang benar-benar melindungi kami,
0: mengayomi,
4: gitu, Kak.
0: Ya?
4: Mengayomi banget. Terus juga ya intinya tadi itu harus berani, Kak.
0: Harus berani mencoba,
4: harus
0: ya.
4: Harus berani mencoba. Kalau kita takut terus, kapan lagi kita mau melangkah?
0: Kapan lagi kita akan melangkah dan kapan lagi kita akan maju ya?
4: Benar sekali.
0: Oke, Ricky kayaknya mau nambahin, Ricky.
5: Jadi Ricky ini kan sering menjadi motivator nih, Kak. Sering jadi motivator, sering menjadi pemateri-pemateri. Banyak banget yang diskusi secara langsung nih sama Ricky kan, di luar acara tersebut. Jadi mereka bilang kayak gini, mereka tuh adalah salah satu orang-orang yang bisa disebut nakal lah, Kak, ya. Orang-orang yang nakal, yang kita kalau ngelihat dia, ah nggak bakal jadi apa-apa nih orang. Tapi disitulah pemuda yang paling semangat untuk menjalankan mimpinya, Kak. Nah, jadi mereka ini hanya takut untuk melangkah, karena mereka ini sudah dipandang oleh teman-temannya ini nakal begitu, Kak.
4: Nah, jatuh sebelum bangkit.
5: Iya, jatuh sebelum bangkit. Nah, jatuh sebelum bangkit itu kan karena kita gagal dalam kepercayaan diri kita itu sendiri, Kak. Nah, jadi kenapa kira-kira kamu bisa takut? Itu yang Ricky tanyakan. Gak tahu kak, apa namanya, lingkungan gak mendukung. Hmm. Benar seperti kata Syara tadi kak, lingkungan itu adalah salah satu tempat yang dimana harus kita benar-benar memantaskan diri untuk di lingkungan tersebut. Kalau lingkungan kita salah, kita gak bakal menjadi apa yang kita inginkan. Sekarang kita melihat ke belakang bahwasannya ada tiga teman, yang dimana tiga teman ini salah satunya ada orang penjudi, pemabok, dan suka main cewek lah kita bilang kan.
0: Negatif ya?
5: Iya, negatif lah. Nah, dia berkecimpungan di dalam suatu kelompok itu. Apakah tiga temannya ini bisa membawa temannya satu ini bisa ke jalan yang benar? Tidak, pasti terbawa arus. Tapi ketika kita bergaul kepada orang yang aktif organisasi, wawasannya luas, jaringannya hebat, pendidikannya oke, percayalah, salah satu dari tiga ini pasti mengajarkan dia untuk ke ke positif tersebut, Kak. Nah, jadi yang pertama itu adalah lingkungan. Dan yang kedua, itu kita harus tahu potensi kita itu di mana. Nah, bagaimana kita cari tahu potensi kita? Kita lihat. Kita bergerak, begitu kan? Nggak mungkin kita diam. Banyak nih, Kak, anak-anak yang nakal ya, yang saya lihat, itu malahan anak-anak yang berprestasi, Kak.
0: Punya skill ya?
5: Punya skill. Yang di mana? Band, anak-anak nakal, tapi dia punya skill. Terus bela diri, balap, dan lain-lain sebagainya. Ini kan skill yang bisa kita asah. Tapi ketika kita salah dalam lingkungan, pembalap tadi bisa dibalap liar. Band tadi bisa masuk band-band yang rusak, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan tersebutlah yang mengarahkannya. Yang dimana yang pertama itu adalah yang seperti kita bilang itu support system. Nah, support system itu adalah yang terpenting. Nah, kalau di genre ini kak yang paling erat sekarang ini yang dibahas untuk kenaikan remaja ini lebih positif dan bisa menjadi generasi emas itu adalah ketika ada sosok seorang ayah yang dimana genre ini kuat banget membahas mengenai fatherless.
4: Iya.
5: Karena 29% anak di Indonesia ini tidak ada sosok seorang ayah, Kak.
0: Oke.
5: Nah, jadi hal ini adalah salah satu lawan terbesar bagi pemuda zaman sekarang. Yang ada kayak anaknya nggak tahu arah dan lain sebagainya, jadi introvert dan lain sebagainya. Nah, di sinilah bagaimana generasi muda ini bisa membangun semangat dari pemuda-pemuda yang terkena dampak tersebut. Nah, disinilah tugas kami, Kak, sebenarnya, Kak.
0: Oke, woy, mantap ya. Jadi segala program itu memang memiliki makna tersendiri ya.
5: Iya, Kak, betul. Oke.
0: Kita ke Asbi. Asbi, Ketua Pelaksana Pildugen 2026 ya. Asbi, sebelum Kak Pili tanya terkait program yang akan dijalankan untuk pemilihan Duta Gendri 2026 ini, Kak Pili pengen tahu dulu nih, khas Asbi, kenapa nih khas akhirnya tertarik untuk mengikuti Duta Gendri ya, Asbi?
3: Awalnya saya itu dikenalkan sama teman angkatan ini, pembina kami ya, angkatan Kak Syara.
0: Angkatan Syara.
3: Katanya, ayolah Kak ikut Duta Genre lagi pembukaan untuk tahun ini. Asbi telusurilah di IG, di media sosialnya itu. Gimana sih Duta Genre itu? Dan Duta Genre itu apa? Setelah Asbi telusuri, kayaknya cocok nih. Asbi juga tertarik, jadi coba Duta Genre, siapa tahu apa itu memang bisa menginspirasi ke remaja-remaja yang lain.
0: Nah, jadi setelah mengikuti Duta Genre ini sudah satu tahun pertama ya?
5: Iya, satu tahun.
0: Apa nih yang Asbi dapatkan nih dari program-program yang sudah dijalankan bersama dengan Duta Genre? Apa nih, Bi? Kayak misalkan mengubah kebiasaan kecil atau kebiasaan mikro Asbi gitu yang tadinya tidak pernah begini jadi begini setelah mengikuti Duta Genre, Bi? Ada nggak?
3: Tentunya banyak Kak perubahan yang Asbi alami selama mengikuti Duta Genre ini. Yang pertama yaitu mulai dari pengalaman, cara bicara kepada orang, terus juga kebersamaan. Yang paling penting itu public speaking, Kak.
0: Public speaking.
3: Yang dimana Asbi ini orangnya introvert.
0: Introvert.
3: Susah buat bicara sama orang yang
0: baru.
3: Gak Asbi kenal, orang yang gak dikenal.
0: Orang-orang baru ya?
3: Iya.
0: Jadi dengan mengikuti Duta Genre ini banyak sekali hal-hal baru, fun fact yang Asbi dapatkan.
3: Iya, benar kan?
0: Oke, mantap. Dan alhamdulillah tahun ini dipercaya sebagai ketua pelaksana. Enggak tanggung-tanggung loh ketua ya.
4: Langsung ketua naiknya.
0: Oke, kita ke topik lagi. Masih kita akan membahas. Kita ke perspektif dari duta genre sendiri ya, dari genre sendiri. Nah, kita ke Ricky lagi boleh. Ki, kira-kira Ki, apa nih Ki kaitannya antara program duta genre ini dengan kesiapan remaja menghadapi masa depan Ki?
5: Baik, kesiapan remaja untuk menghadap masa depan kak ya. Kita ini kak ada banyak modul. Yang dimana modul ini banyak sekali yang bisa kita pahami, hampir puluhan lebih. Nah jadi duta genre ini yang membedakannya dengan duta-duta lain itu adalah bukan hanya penampilan yang dinilai, tapi cara kita berpikir bagaimana. Karena harus bisa turun ke lapangan langsung untuk menginspirasi. Nah bagaimana perspektif duta genre, terkhususnya Ricky, untuk persiapan kita untuk menghadap masa depan itu sendiri, itu adalah salah satu poin yang sangat penting kak. Karena ketika kita menjalankan kehidupan yang sesungguhnya, sudah masuk ke fase umur yang lebih mendalam dan udah masuk di dunia mahasiswa atau kerja, itu adalah salah satu fase yang dimana kita harus benar-benar menjadi diri kita yang harus tahu tujuan kita. Nah, prinsipnya kak, ketika kita bisa menghandle diri kita sendiri untuk menjalankan ego, untuk tetap tidak mengikuti ego kita, itu adalah salah satu fase yang sangat-sangat luar biasa, begitu kak. Ketika kita bisa mempersiapkan diri kita, ketika kita bisa mengendalikan diri kita itu sendiri, disitulah titik yang mana benar-benar oh diri kita udah siap untuk menjalankan fase itu tersebut kak. Okay. Nah yang dimana kita itu harus mempunyai target yang dimana tahun ini saya harus lulus kuliah, tahun ini saya harus mengikuti ini, tahun ini saya harus begini. Nah jadi bukan hanya diri kita yang siap, tapi apa yang kita tuju itu bakal siap pada waktunya kak, begitu.
0: Oke, nah Syara, kita ke Syara ya. Syara, dari sekian banyak program yang sudah dilakukan bersama dengan Duta Genre, Syara 2025 berarti?
4: Iya, 2024.
0: Oh, 2024.
4: Iya, 2024. Wow. Jadi kami tuh pemilihannya di akhir, Kak, akhir tahun. Jadi jabatannya tuh ngambil di tahun itu, Kak.
0: Oke.
5: Udah 2 tahun ya?
4: Udah 2 tahun ya. Okay.
0: Nah, jadi kira-kira nih, dari sekian banyak program yang sudah dilakukan, program apa nih yang paling efektif atau yang berdampak besar nih bagi kalian berdua nih? Berarti bagi-bagi Ricky sama Syara ya.
4: Iya.
0: Dari Syara dulu deh.
4: Oke, kalau dari Syara sendiri ya kak, buat saat ini mungkin itu ada 2 program ya kak. Yang pertama itu dari Genre Peduli. Genre Peduli itu kami datang ke Panti Asuhan dan Panti Jompo. Di sana itu kami bisa ngeliatin bahwa banyak banget di zaman sekarang itu anak-anak yang maaf menelantarkan orang tua di masa masa tuanya kak ya. Banyak sekali itu terakhir di sebelum Lebaran kemarin, itu kami kunjungin di satu panti asuhan itu, ngelihat orang tua di sana itu benar-benar jadi menyentuh hati tuh kayak kenapa ya anak-anak di zaman sekarang menelantarkan orang tua, ada apa itu kak, yang pertama. Terus mungkin untuk program kerja yang kedua itu dari internal kami ya kak. Ketika kami berkumpul dan kami bercerita di sana itu bukan hanya sekedar bercerita tentang organisasi, tapi di sana kami bercerita tentang permasalahan yang lagi dijalanin pribadi nih kak. Misalnya ada permasalahan di kuliahan atau permasalahan di sekolahan, itu kan apa ya katanya zaman sekarang tuh remaja tuh overthinkingan ya kak, overthinkingan, terus mudah ke distract sama suatu masalah. Jadi ketika mereka udah berkumpul bercerita di sana kan kita bisa mungkin Syara sama Ricky sebagai kakak ya kak di sini, kami berdua sebagai kakak ketika ngedengerin adik-adiknya cerita itu, oh berarti dia nih lagi gak baik-baik aja gitu loh. Terus oh berarti mereka nih ikut duta genre ada tujuannya tersendiri gitu loh kak. Bahkan terkadang tuh Syara tuh sering bilang sama adik-adiknya, sebelum kalian melakukan inspirasi sama orang lain, silakan kalian menginspirasi diri kalian sendiri terlebih dahulu. Jadi orang lain itu silakan dinomor dua kan, tapi untuk diri sendiri itu harus jadi prioritas kita kak.
0: Oke. Okay.
4: Gitu.
0: Nah kalau dari Ricky, Ricky apa Ki?
5: Kalau dari Ricky itu ada dua kak ya. Yang dimana ini yang udah benar-benar Ricky turun langsung. Bahkan Ricky sudah ke pelosok-pelosok desa dan apa namanya di kabupaten-kabupaten, yang dimana program ini ada dua kak. Yang pertama itu Tamasya. Taman Asu Sayang Anak.
0: Oh, Taman Asu Sayang Anak.
5: Iya. Nah, Taman Asu Sayang Anak ini yang dimana kemarin Wakil Menteri BKKBN secara langsung meresmikannya di Muara Enim.
0: Wow.
5: Nah, di situ kita membuka
4: Taman
5: Asu Sayang Anak, yang dimana ini ada salah satu yang dilakukan oleh Gendre Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Taman Asu Sayang Anak ini yang dimana banyak nih kak orang tua yang mempunyai kesibukan, orang-orang tua yang tidak mempedulikan anaknya, orang-orang tua yang tidak peduli pada anaknya, dan Taman Asu Sayang ini menampungnya kak, yang dimana di sini seperti membuka tempat tempat apa ya sebutannya itu?
4: Rumah lah,
5: penampungan lah.
4: Penampungan.
5: Iya, bingung Ricky mau ngomong apa. Jadi semacam penampungan lah ya. Yang dimana di situ mengajarkan anak-anak menulis, membaca, banyak bermacam itu apa namanya mainan, makanan dan lain sebagainya, mengenai gizi dan lain sebagainya di situ diajarkan semua. Yang dimana fase seorang anak itu dari kecil kak yang sangat berpengaruh. Ketika dari kecil yang sudah diajarkan dengan baik, maka dewasanya pasti akan menjadi lebih baik kak. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah genting, gerakan cegah stunting.
0: Gerakan cegah stunting.
5: Iya. Yang dimana stunting ini salah satu hal yang menurut Ricky sangat penting kita cegah kak.
0: Oke.
5: Karena bagaimana ya kak, orang stunting itu bukan hanya pendek badannya aja kak yang kita lihat, tetapi pemikiran, berbicara dan lain sebagainya itu kurang semua kak. Jadi bukan hanya pendek badan, tapi gizi, pemikiran itu berkurang semua kak. Jadi ini adalah salah satu hal yang menurut Ricky sangat terancam untuk pemuda anak-anak di Indonesia. Makanya Bapak Prabowo Subianto pak, dia menurunkan program MBG. Nah sebenarnya program ini adalah salah satu sangat bagus pak, karena program ini mendukung untuk pencegahan stunting tersebut.
0: Okay.
5: Benar, anak-anak yang di SD, SMP, SMA itu tidak bisa apa namanya terhandle lagi mengenai stunting, karena stunting itu adalah dari umur 1 hari kelahiran sampai 1000 hari kelahiran. Itu bisa kita mencegah stuntingnya. Makanya Bapak Prabowo Subianto itu menurunkan di puskesmas, ibu hamil dan lain sebagainya. Nah di sini BKKBN itu mendukung program tersebut. Kami Genre pun mendukung hal tersebut. Dan di sini kami sebagai Genre turun langsung untuk menjadi fasilitator dan menjadi pembimbingnya untuk anak-anak yang terkena stunting atau warga yang ingin tahu bagaimana cara mencegah stunting tersebut. Karena dari air saja kak, kita bisa terkena stunting. Karena dari air yang kotor pun kita bisa terkena stunting kak.
0: Oke.
5: Mungkin itu kak.
0: So berpengaruh itu ya.
5: Iya.
0: Berarti tadi ada Tamasya sama
5: genting.
4: Yang sama ada satu lagi nih kak yang menurut Syara sangat berkesan ya. Itu sekolah lansia kak.
0: Oh, sekolah lansia.
4: Iya sekolah lansia. Sekolah lansia itu adalah orang-orang tua ya, kakek-kakek, nenek-nenek itu kemarin apa namanya sekolah lansia itu ada wisudanya juga.
0: Ada
4: wisudanya kemarin itu wisudanya di Gedung
5: Paramiswara
4: di
5: Bali
4: kak. Di kantor wali kota. Itu yang paling tua itu sekitar umur
0: 90 tahun.
4: Iya 90 tahun lebih kak. Jadi maksudnya itu Genre itu kami nggak hanya dari remaja aja kak, tapi kami dari bayi, dari remaja, anak-anak,
0: sampai lansia,
4: bahkan
0: ya?
4: Sampai lansia ya kami ini.
0: Juga ikut terlibat ya?
4: Iya juga ikut terlibat.
0: Oke.
5: Komplit tugasnya kak.
0: Nah kalau tadi kan ini angkatan kalian ya, 2024 ya. Nah kalau dari Asbi, apa nih Bi? Kira-kira program selama 1 tahun kebelakang yang menurut Asbi sangat efektif dan juga berdampak nih Bi di angkatan Asbi untuk Duta Gendre ini?
3: Kami waktu itu ada proker berbagi di bulan Ramadan sama bukber.
0: Bukber
3: bersama.
0: Terus apa lagi?
3: Di program itu merupakan penting bagi kami kak, karena di sana di saat kami berbagi, kami bertemu dengan anak-anak panti yang kami berbagi itu kak. Mereka itu kami lihat memang sangat membutuhkan, mereka juga anaknya seru-seru.
0: Berarti semua terjun ke lapangan?
3: Iya, semua terjun ke lapangan kak.
0: Ke panti aja atau mungkin ke jalan juga?
3: Kami kemarin ke panti kak.
0: Oh ke panti.
3: Iya.
0: Ke panti asuhan, ya. Yeah. Berarti langsung on the track ke target langsung ya?
4: Iya.
0: Oke, mantap. Wah kita sudah di menit ke-49 ya. Gak kerasa kita cuma satu segmen.
4: Iya.
0: Berarti sangat menarik sekali obrolan pada malam hari ini. Nah sebelum kita ke topik selanjutnya, kita bahas tentang ini dulu dong, tentang Pilduken 2026 ya.
5: Boleh.
0: Oke. Nah kira-kira Asbi, apa nih Bi kualifikasi yang harus dipenuhi nih jika lo misalkan mau ikut bergabung bersama dengan Duta Gendre?
3: Tentunya untuk kualifikasi usia ya kak. Usianya itu kita buka dari 16 sampai 24 tahun kak. Dan juga untuk persyaratan itu gak terlalu banyak kak. Yang tinggi badan itu enggak, kita enggak mematokkan di tinggi badan kak, dan di penampilan juga kita tidak mematokkan. Kita ini mencari remaja yang ingin menginspirasi ke remaja-remaja yang sebayanya dan berani bermimpi untuk masa depan yang lebih terencana kak.
0: Oke, yang pasti juga sehat apa jasmani rohani ya.
5: Iya.
0: Oke. Nah, kalau dari cara ada yang mau ditambahkan cara?
4: Mungkin ya kak, buat para pendengar yang lagi mendengarkan siaran ini, atau buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak berusia 16 tahun sampai dengan 24 tahun, boleh banget untuk daftar dan join bersama kami Duta Gendre Kota Palembang untuk menjadi wadah ya kak bagi remaja untuk menginspirasi remaja-remaja yang ada. Iya.
0: Oke. Nah, Syara, kira-kira apa nih keuntungan atau benefit yang akan didapatkan jika mengikuti Duta Gendre ini, Syara? Terlepas dari materi ya, apapun itu silakan di spill.
4: Mungkin ini ya kak, yang pertama itu benefit yang Syara dapetin pengalaman, cara kita berbicara sama orang besar kak, terutama kita dapat kenal sama pejabat-pejabat, istilahnya kita kita bisa bertemu sama pejabat-pejabat, terus juga kita bisa dikenal sama orang-orang luar dengan lewat menginspirasi tadi, dan juga jika kita punya kesempatan, alhamdulillah Syara kemarin punya kesempatan untuk berangkat bareng sama dinas kak untuk ke Dujak Nasional di tahun kemarin. Mungkin benefitnya itu banyak banget ya kak, apalagi buat remaja khususnya, remaja dan mahasiswa, mahasiswi ataupun anak-anak sekolahan. Apalagi kampus Syara tuh nge-support kak, nge-support banget buat mahasiswa-mahasiswi yang punya prestasi di bidang non-akademik.
0: Oke. Nah kalian dari Ricky sama Syara juga ikut mengkonsep acara ini gak?
4: Tentunya.
0: Ikut juga. Nah, jadi ini kira-kira Ricky, apa yang membedakan pemilihan Duta Gendre tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Ki?
5: Oke. Duta Gendre ini kita sudah berjalan 3 angkatan, 4 angkatan ya.
4: Iya,
5: Ini
4: pemilihan yang keempat.
5: Nah, jadi angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga itu Ricky rasa memang belum sempurna kak. Tapi di tahun ini
4: Insya Allah
5: dengan bekal teman-teman yang emang sudah memahami Gendre sebelumnya, itu membantu Insya Allah kegiatan ini lebih wah lagi. Karena secara tidak langsung dinas-dinas yang ada di Kota Palembang itu mendukung kegiatan kita, seperti di BPKB itu sendiri, dinas pendidikan, dispora, kepolisian, BNN dan lain sebagainya yang mencakup tentang pemuda, itu mendukung semua kegiatan kita. Ini adalah salah satu benefit kita mengikuti Duta Genre itu tersebut, Kak. Bisa kenal sama orang-orang tersebut. Dan yang kedua, yang membedakannya adalah Duta Genre ini dari pageant lain itu tidak sepenuhnya dalam penampilan catwalk dan lain sebagainya. Tetapi kita hanya melihat, mendengar, dan secara langsung turun ke lapangan untuk menjelaskan kepada warga, pemuda-pemudi, dan anak-anak

0: menginspirasi satu kota Palembang pemuda-pemudi ini, tapi kita salah memilih orang untuk menerus kita.
1: Iya.
0: Jadi di sini kami benar-benar memilih orang-orang yang bisa menerus kita, Kak. Itu, Kak.
1: Oke, tapi agak unik tapi berarti ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi mereka langsung ikut dulu, setelahnya baru dipilih.
2: Iya. Yeah. Cara dulu buat menginspirasi orang, baru kita lihat, ih ini caranya unik nih ya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Karena Ricky ikut Duta Genre ini, Kak, satu, Kak, yang Ricky inginkan adalah ketika Ricky turun ke lapangan berbicara kepada anak-anak. Nah, itu bagi Ricky adalah surga dunia, Kak. Karena anak-anak itu kayak perkataannya masih jujur, pemikirannya belum luas dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara sama mereka, wah sangat luar biasa. Tambah semangat, kita ingin menginspirasi mereka begitu.
1: Betul.
0: Kak.
1: Betul.
2: Belum keren, ada keren. Yang bohong-bohong.
0: Iya. Ya,
1: semuanya masih pure.
2: Iya,
1: ya.
2: Masih pure semua.
0: Senyum mereka itu indah banget, Kak, serius.
1: Oke. Okay. Nah, berarti ini Asbi ini sudah dibuka dari tanggal berapa, Bi? Untuk open recruitment-nya.
3: Open recruitment kita kemarin buka dari tanggal 7 September, Kak.
1: 7 September
3: sampai 11 Oktober.
1: 11 Oktober akan ditutup. Bentar lagi dong, ini sudah tanggal berapa?
2: Ini
1: 18.
2: 18.
1: Oke, okay, berarti sekitar 10 Oktober ya?
2: Iya, 10 Oktober.
1: Oke, 22 hari lagi ya.
2: Masih
0: ada dua gelombang ya?
2: Iya, kita ada dua gelombang, Kak. Gelombang pertama itu sampai tanggal 21. Nanti istirahat dulu sehari. Dilanjutin lagi tanggal 23 sampai dengan tanggal 11 Oktober.
0: Ya, gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, sebelum kita tutup, kita ke WA dulu. Sepertinya ada yang mau bertanya.
0: Boleh.
1: Dari Mas Theo di Magelang ya. Oke, halo obrolan komunitas, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, Kak, untuk ketiga narasumber, keterampilan atau mindset apa yang paling krusial untuk dimiliki seseorang saat mereka menyusun rencana masa depannya? Boleh, siapa mau jawab? Syara, Ricky, atau?
0: Oh, jadi Ricky.
1: Ricky lagi, boleh, Ki.
0: Keterampilan. Nah, jadi keterampilan kita untuk apa tadi, Kak?
1: Untuk menyusun masa depan. Rencana masa depan.
0: Oke, okay, keterampilan kita untuk menyusun masa depan, yang pertama tadi, kita harus menguatkan diri kita, Kak. Itu yang pertama. Menguatkan diri kita, kita percaya kepada diri kita. Kita harus tahu kita harus apa. Kita harus berpikir bagaimana. Terus salah satu kuncinya itu adalah bisa memanage waktu. Nah, yang kedua itu adalah kita harus memiliki bekal, Kak. Bekal itu apa? Adalah suatu pengalaman, jaringan, pembelajaran, organisasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah ketika dua tersebut, dari percaya diri, pengalaman, dan lain-lain sebagainya, beranilah kita untuk melangkah, Kak. Itu yang ketiganya. Okay. Ketika dua bekal tersebut sudah terpenuhi, yang terakhir adalah ketika kita berani melangkah tersebut, Kak. Mungkin seperti itu dari Ricky, Kak.
1: Oke. Kita sudah di menit ke-57 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kak Pili mau bertanya ke kalian bertiga, versinya boleh berbeda ya. Oke. Pesan terakhir dari kalian sebagai Duta Genre untuk para remaja agar lebih berani menentukan arah hidup dan bertanggung jawab atas masa depan yang mereka pilih. Dari Asbi dulu.
3: Oke. Tentunya untuk remaja yang... Untuk remaja semuanya, jadilah remaja yang menginspirasi dan jadilah remaja yang berpikir secara positif untuk merencanakan masa depan yang lebih terencana ke depannya.
1: Oke, udah? Lanjut dari Syara.
2: Oke, mungkin dari Syara yang pertama itu percaya sama diri sendiri dulu. Sebelum kita melakukan sesuatu hal, kita harus percaya sama diri kita sendiri. Oh, ini tujuannya kesini. Oh, ini mau kesini. Jadi percaya diri itu adalah poin utama untuk menentukan suatu masa depan. Serta lingkungan, kita juga harus pintar dalam memilih suatu lingkungan. Karena lingkungan tidak semuanya jelek, tapi tidak juga semua lingkungan itu baik. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri.
1: Oke, tergantung kita menyikapinya ya.
2: Ya, benar sekali.
1: Baik, terakhir Ricky, apa nih, Ki? Pesan terakhir Ricky sebagai bagian dari Duta Genre untuk para remaja agar lebih berani menentukan arah hidup dan bertanggung jawab atas masa depan yang mereka pilih, Ki.
0: Oke, untuk teman-teman yang sedang menonton siaran langsung dan bisa menonton ulang, ada satu pesan dari Ricky yang dimana ketika kegagalan itu sebuah tebing yang tinggi, kita harus bisa menjadi pendaki untuk memanjatnya. Ketika kita melihat suatu kegagalan itu suatu lautan yang luas, kita harus belajar untuk berenang ke

0: suatu pulaunya. Ketika kita ada di padang pasir, kita harus bertahan hidup dengan haus dan dahaga kita. Nah, menjadi kegagalan itu bisa kita lihat dengan perspektif kita sendiri, dan bagaimana kita mencari solusinya itu adalah dengan diri kita percaya bahwasanya kita bisa dalam melaksanakan atau bergerak dengan suatu kegagalan itu tersebut, Kak. Pokoknya untuk pemuda-pemudi, semangat, optimis, jangan sampai menyerah pada diri kita sendiri. Jadikanlah kegagalan itu adalah batu loncatan untuk kedepannya, begitu, Kak.
1: Oke, terakhir, Ki, di make sure lagi untuk para pendengar atau yang belum memberanikan diri untuk mendaftar Duta Gendri. Kenapa harus banget ikut Duta Gendri 2026 ini, Ki?
0: Oke, untuk teman-teman, mengapa harus banget nih ikut Duta Gendri Kota Palembang? Karena yang pertama, teman-teman, feedbacknya itu adalah sangat-sangat banyak. Jaringan leluasanya itu sangat banyak, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman bisa mengobrol secara langsung dengan warga Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang, anak-anak di Kota Palembang. Dan yang ketiga, teman-teman bisa ke jenjang lebih tinggi, maupun itu pendidikan, maupun itu jaringan, dan maupun itu karir kita itu sendiri. Karena anak-anak Duta Gendri Kota Palembang itu adalah anak-anak orang-orang yang berprestasi dan memiliki mimpi yang tinggi. Karena ketika kita bisa merangkul orang-orang tersebut, kita akan menjadi salah satu bagian tersebut.
1: Amin. Oke, mantap. Wah, luar biasa banget kesempatan malam hari ini. Kita sudah di menit ke 00 pas dari pukul 21. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita bersama adik-adik kece dan keren ini dari Duta Gendri, ya. Dari Duta Gendri Kota Palembang yang sudah memberikan banyak sekali informasi dan juga edukasi, ya, untuk kita semua pada malam hari ini. Kita sudah membahas tadi mengenai berani bermimpi, berani merencanakan masa depan, dan juga sukses untuk pemilihan Duta Gendri 2026 untuk kalian bertiga. Mudah-mudahan sesuai dengan goal, sesuai dengan ekspektasi kalian. Makin keren lagi, makin banyak lagi anak-anak muda yang bisa menginspiratif lewat Duta Gendri 2026 ini. Sukses selalu untuk aktivitas kalian, ya.
0: Siap, Kak.
1: Salam untuk teman-teman yang lain yang nggak bisa ikut.
2: Mungkin terakhir, ya, Kak. Boleh? Buat pendengar untuk kepoin Instagram kita.
1: Oh iya, boleh-boleh. Iya.
2: Buat langsung kepoin Instagram kita di Duta at Gendri Kota Palembang. Di sana semuanya, mulai alur pendaftaran, seluruh kegiatan kita ada di dalam Instagram.
1: Oke, okay, jadi semuanya akan diupdate, ya.
2: Iya.
1: Jadi jangan khawatir, pokoknya sekarang kan zaman teknologi, jadi benar semua sekali. Bisa diakses. Benar. Tergantung kita niatnya mau atau enggak. Pokoknya harus mau dong, ya. Iya, apalagi benar. Ini salah satu kegiatan yang positif banget, yang bisa banget kalian ikutin. Salah satu pageant yang berbeda dengan pageant-pageant lain.
0: Betul, Kak.
1: Jadi ini harus banget diikutin, mumpung masih menjadi mahasiswa juga. Yes. Dan kualifikasi umur juga masih cukup.
2: Jangan sia-siain masa
1: betul,
2: muda.
1: Betul, silakan digunakan waktunya dengan baik. Terima kasih Ricky, Syara, dan juga Asbi. Salam untuk pembina kalian juga, ya, yang tidak bisa ikut pada malam hari ini. Mudah-mudahan sukses untuk pemilihan Duta Gendri 2026 nanti. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog malam ini bersama dengan Duta Gendri Kota Palembang dengan topik berani bermimpi, berani merencanakan masa depan bersama dengan Ricky Mufli Pratama, Syara Eka Pratiwi, dan Muhammad Asbi Yenza di kesempatan malam hari ini. Pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami dan memberikan atensi serta partisipasi lewat program kami selanjutnya. Ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tahukah Anda bahwa asal nama Kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

0: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
3: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
2: Aku pikir bisa balik modal tuh.
3: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
4: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
2: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
3: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
4: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan kembali perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, seperti biasa kami menunggu partisipasi Anda dan juga atensi Anda di telepon 0711369977. Atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Oke, kalau gitu langsung kita angkat telepon pertama kita, ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mbak Nadia jadi yang pertama malam ini.
3: Hadir lagi.
2: Iya, apa kabarnya Mbak Nadia?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat Bang Pili.
2: Alhamdulillah. Iya, kalau ditanya aktivitasnya sama aja.
3: Sama aja. Masih jawaban seperti yang kemarin.
2: Oh, seperti yang kemarin. Iya. Baiklah kalau gitu. Malam ini mau dengar lagu apa Mbak Nadia?
3: Dari Patty Smith.
2: Dari siapa?
3: Patty Smith.
2: Patty Smith judulnya apa?
3: Sometime. Love just I'm enough.
2: Wow. Sometime love
3: just
2: enough.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Siap. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Dikirim buat Bang Taufik sama Mbak Teti yang ada di Rusun. Mm-hmm. Ada Mbak Ita di Sungai Lain, Mbak Tia Mati, Bang Nabi Jagaraja. Kemudian ada lagi Pak Darmawan. Kakak Ana yang di Sorong. Ada Bang Herdian, Bang Siwai, terus ada lagi Bang ini ya, Ibu Wati.
2: Nah,
3: di Pemulutan. Di Pemulutan juga ada itu Bang Agung ya.
2: Bang Agung.
3: Bang Agung, Bang Ken Arab juga, Sisi, Bang Uju, Anggita, terus ada siapa ya, Mbak Yuni juga ya, sama Mbak Wenti ya.
2: Oke.
3: Buat semua-semua aja Bang Filik.
2: Oke. Okay.
3: Sampai terkecuali ya.
2: Siap.
3: Dengan satu dimanapun berada, siapanya selamat malam, selamat beristirahat dan selamat menikmati.
2: Selamat menikmati. Oke, okay. Ada lagi mana dia?
3: Okay, itu aja. Buat Bang Filik dan kurang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Bang Filik ya.
2: Amin.
3: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Nadia Sukabangun ya. Lanjut di belakangnya Mbak Nadia Sukabangun 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Pili.
2: Selamat malam kembali Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan siapa di mana?
4: Dari Bukit.
2: Dari warga Bukit, di sana kami jumpai Pak Darmawan.
4: Iya betul.
2: Apa kabarnya Pak Darmawan?
4: Alhamdulillah wasyukurillah. Bang Pili juga sehat ya.
2: Sehat walafiat.
4: Amin.
2: Sibuk apa nih hari ini Pak Darmawan?
4: Biasa.
2: Kegiatan di rumah saja.
4: Iya.
2: Di rumah saja ya. Oke lah kalau gitu. Malam ini biar makin semangat, mau dengar lagu apa?
4: Lagunya Bang Pili.
2: Lagu apa tuh?
4: Apa itu tuh? John Baker Zona.
2: Siapa?
4: Dari John Baker.
2: Dari siapa?
4: John Baker.
2: John Baker, judulnya apa?
4: Apa itu? I Had Too Long itu Bang Pili.
2: Apa?
4: I Had Too Long, tidak salah judulnya ada.
2: I Had Too Long.
4: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, I Had Too Long. Sebentar, coba kita cari dulu.
4: Iya. Yeah.
2: Siap. Sambil pilih cari, boleh kita kirim-kirim dulu untuk siapa aja lagunya?
4: Oke, okay. Untuk Mbak Nadia tadi, yang pertama terima kasih kirimannya. Juga Mbak Pipit juga. Bu Masito, selamat malam. Selalu bersama keluarga. Bang Gandhi juga. Ibu Asma juga. Mbak Depi juga. Mbak Elia di Gandus. Juga Mbak yang di Pemekasan, Bali. Selamat malam, kasih selalu Bang Pradi juga, juga Pak Idham, Bang Topik sama Mbak Tetinya, Boy di Lamidaro, Boy di Sungai Lais, Mbak Ita juga. Sudah itu yang di Bogor, Mbak Dinda. Juga untuk Bang Ujuk juga, Bang Cek juga, Abah Gaul udah lama gak masuk ini. Itu orang lama itu Bang Billy. Juga untuk Mbak Wenti, Mbak Yuni juga, Mbak Andra juga, Rian Diskojo juga, Bang Rapi Biogani Lir, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga untuk Pak Dirapu, Pak Suarso, juga untuk semuanya Bang Billy.
2: Okay.
4: Tanpa kecuali ya.
2: Iya. Tadi lagunya lagu apa Pak Darmawan?
4: Dari Jetaker, kalau nggak ada kita ganti.
2: Iya, tadi apa judulnya? Coba kita cari dulu.
4: Kalau nggak salah, I Have Too Long itu apa aja?
2: I Have.
4: Jadi nggak minta itu dari lagu itu.
2: I Have Too Long.
4: Iya.
2: I Have Too Long. Oke, ini kayaknya pilih susah.
4: Gak ada, eh?
2: Iya, susah nyarinya. Kayak apa judulnya betul atau gimana?
4: Kalau nggak ada dari anu aja dari Edi Pergina.
2: Oh, ini judulnya tuh. If Been Away Too Long.
4: Oke.
2: Dari George Baker kan?
4: Ya betul.
2: Iya betul betul. Oke oke. Ada lagunya.
4: Lagu itu terkenang sama Bang Haris saya.
2: Oh.
4: Sama Bang N juga itu.
2: Iya oke. Okay.
4: Karena beliau yang ngasih lagu itu untuk saya itu. Kan?
2: Oke. Okay. Ada lagi Pak Darmawan?
4: Ya untuk Bang Beli yang siapa?
2: Sama Bang Rama.
4: Oh, lama ketemu sama Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
2: Iya, Bang Rama lagi di
4: keluarga.
2: Di studio.
4: Ya kita kirim untuk semuanya Bang Pilih tanpa kecuali.
2: Oke. Okay.
4: Bang Pilih pulang hati-hati.
2: Siap.
4: Semoga perlu satu. Ah, ini yang belum dikirim nih.
2: Siapa?
4: Yang di Rama Kasih.
2: Iya, Bang Robi ya.
4: Bang Robi. Dia sering kirim saya itu kan. Oke, okay, makasih Bang Pilih ya.
2: Yo,
4: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Darmawan 369977 kita terima kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Sungai Rotan.
2: Dari Sungai Rotan, ada Bang Idham kami jumpai ya.
5: Iya, Bang.
2: Apa kabarnya Bang Idham?
5: Alhamdulillah baik, walaupun bergelut ingin kabur asap.
2: Sama. Bukan penderitaan Bang Idham aja, tapi kita semua kayaknya ya.
5: Iya, namun kita tetap berusaha ya, kita hindari ya.
2: Betul.
5: Iya, semoga nggak lama lagi.
2: Hujan.
5: Tiba hujan gitu.
2: Amin. Kongnya udah tidur, kongnya?
5: Kongnya udah pada tidur gitu.
2: Udah pada tidur, berarti banyak iya, dong kalau udah pada ya.
5: Karena kongnya termasuk anggota damkar. Itu
2: takutlah. Oh, kecapean ceritanya ya.
5: Kecapean nih kalau malam.
2: Oke. Bang Idham, mau dengar lagu apa malam ini?
5: Oh, pengen dengar lagu dari Mayumi Itsua, Bang Billy.
2: Mayuni?
5: Itsua. Judulnya Amayadori.
2: Amayadori?
5: Iya.
2: Asik.
5: Udah lama juga sih gak diputar gitu ya.
2: Iya, siap. Lagunya dikirim.
5: Ada lagi lagu yang mirip itu pesan Pak Darmawan tadi.
2: Apa?
5: Jangan-jangan yang maksud Pak Darmawan itu judulnya I Don't Like Sleep Too Long.
2: Enggak, bener kok.
5: Oh benar itu.
2: I've Been Away Too Long. Soalnya tadi penyanyinya George Baker sama.
5: Yang I Don't Like Sleep Too Long itu siapa penyanyinya itu?
2: Yang mana? Yang disebutin yang? Bang Idham tadi?
5: Iya.
2: Iya, kita cari dulu ya. Ya
5: kita ini malah yang Amayadori tadi ya.
2: Amayadori aja?
5: Iya.
2: Oke, okay. Lagunya dikirim untuk siapa aja? Boleh?
5: Kirim-kirimnya. Fotokopi lah dari Mbak Nadia sama
2: Pak Darmawan ya.
5: Iya, Mbak Nadia tadi pertamanya. Sama Pak Darmawan tadi ya.
2: Iya, yep, betul.
5: Juga terima kasih senggolannya dari Pak Darmawan. Ucapannya untuk kesemuanya, selamat malam. Selamat istirahat ya. Doa terbaik buat Bang Fili.
2: Amin.
5: Semoga saya selalu bareng keluarga.
2: Amin.
5: Selalu dilindungi oleh Allah dan selalu dimurahkan rezeki.
2: Amin.
5: Dan selalu mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa.
2: Amin.
5: Terima kasih waktunya Bang Pilih.
2: Yo.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu kita lanjut ke WhatsApp ya. 369977-nya kita pending dulu. Kita masuk ke sesi kedua nanti. Malam ini Pilih ketemu sama siapa? Ada Bang LB Edward di Tanjung Inim ya. Katanya mau request lagu Peter Pan yang judulnya Mungkinkah? Oh, mungkinkah atau mungkin nanti? Mungkinkah ya? Lagunya dikirim aja untuk semua penggemar Uang Rindu. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Sama-sama. Lanjut, di belakangnya Bang LB Edward ada Mas Bro Lubuk Linggau. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pilih, tolong putarkan lagu Setelah Kau Pergi dari Ungu, dari Mas Bro Lubuk Linggau. Terima kasih, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di-request. Nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Desa Sako Bang.
0: Desa Sako Bang Ujuk, kami jumpai di sana. Gimana kabarnya hari ini Bang Ujuk?
1: Ya, alhamdulillah, harapan di sini semua pendengar Ruang Rindu Desa Sako khususnya sehat semua Bang.
0: Amin. Malam ini mau dengar lagu apa?
1: Dari Mbak Nadia tadi sampai Pak Idham kan lagu barat semua dari channel ya.
0: Iya, tadi ada dari WA yang bas yang Indonesia.
1: Nah, kami kili ini Mbak, itu Bang, lagu manca kayak gitu. Ini Hotel Kali.
0: Hotel California.
1: Tuh.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Tadi ada Mbak Narma, Mbak Nadia ya, Mbak Pipit, Pak Darmawan, Om Masito, Mbak Sisi dengan Bandar Suryayanya ya. Gak ada Bang Liham tadi ya, Bang Aldo, Bang Jack, Bang Zakaria, Bang Heri. Gak lupa juga di situ Pak Anwar, Pak Asno, juga Pak Kliwon juga ya. Mbak Erna, Mbak Suwati juga, Mbak Yuli, Bang Boy, Bang Zakaria juga ya. Tak lupa di situ ada juga di Bang apa tuh yang di Betung kemarin ya. Lupa kami namanya tuh. Terima kasih ini salamnya ya. Mungkin itu Bang. Kita doakan pendengar orang Indonesia sehat semua ya Bang ya.
0: Amin.
1: Untuk abangnya dilanjut. Mudah-mudahan pendengar Indonesia apa tuh Ruang Rindu ini dan penyiarnya rahmat Allah terimpun kita semua emang ya.
0: Amin amin ya Allah.
1: Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Bang Uju Sokor Rambutan 369977. Kami terima kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Lagi Rindu, Memori Dewanaku.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Rulinggau, Halis.
0: Dari Bang Halis, Lubuk Linggau. Gimana kabarnya hari ini Bang Halis?
2: Sehat.
0: Sehat. Enggak kemana-mana hari ini?
2: Enggak, di rumah.
0: Di rumah saja. Oke lah. Mau dengar lagu apa Bang Halis?
2: Lagunya dari Deddy Dores.
0: Deddy Dores yang mana?
2: Lilin Kecil.
0: Lilin Kecil?
2: Iya.
0: Lilin?
2: Iya.
0: Oke.

0: kirim untuk siapa aja?
1: Salamnya untuk Bang Simon, Ibu Paskito, Pak Sisir, Pak Nadia, Pak Ujo di Suko, Bang Ardo di Pali, Pak Darmawan, Pak Eli, Pak Sulito, Pak Wendy, Bang Adi Petung, Bang Ali Sekayu, Iwan Sekayu, Bang Isham, Bang Nafi, Bang J, Bang Robi, Boy di Sungai Lai, Bang Salur, Andala, Pak Pipit, Pak Jakalia, Ayu di Maluku Tengah, dan salam untuk semuanya tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Bolong sih, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ada lagi bang? Oke, terima kasih Bang Halis di Lubuk Linggau. 369977 kami terima kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Bang Mari lewat lagi.
0: Oh, dengan siapa di mana?
2: Di Sungai Lais.
0: Dari Sungai Lais ada Mas Boy.
2: Selamat Bang Diri.
0: Betul Mas Boy kan? Bukan Mas Bro.
2: 100.
0: Oke. Kabarnya sehat. Mas Boy sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Mas Boy, mau dengar lagu apa nih malam ini?
2: Aku pengen dengar lagu Richard Marx.
0: Lagu siapa?
2: Richard Marx.
0: Siapa?
2: Richard Marx.
0: Judulnya apa?
2: Angelia.
0: Angelia. Angelia. Oke, okay. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Dan buat Haris tadi dia anu deh. Sehat lalu ya. Pak Fedy di Maroke ya. Mas Buana, Bang Darmawan tadi.
0: Oke. Okay.
2: Bang Jaham ya.
0: Iya.
2: Bang Ujit aku rambutan tadi. Hari ya. Hari ya. Ngapi Jaga Raja. Jack Aldo ya. Pak Ayu di mana tuh Pak Ayu? Ya sisi di Pelajo ya. Pak Ayu Jandus. Mbak Wati tadi anu Nadia ya. Langsung nyalai. Ucapkan salam sehat selalu bareng keluarga. Buat Bang Billy yang ganteng ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
2: Amin. Makasih Bang.
0: Sama lagunya itu. Angelia tadi ya. Waalaikumsalam. Dari Richard Marx.
2: Ya ada.
0: Ada.
2: Terima kasih Bang.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau gitu sudah 3 telepon ya. Kita lanjut lagi, kita terima WhatsApp dulu di 0821-7927-9090. Oke, siapa lagi yang masuk? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini ya? Rili di Prabu Muli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu bang dari Anggun C. Sasmi, Bayang Ilusi. Lagunya dikirim aja untuk Bang Robi, Eli, Pak Darmawan, Andra, Aldo, Ari, dan semuanya. Buat Bang Pilihnya, terima kasih, selamat tugas. Oke, lanjut. Lanjut, ada lagi. Dari siapa ini ya? Pak Abdul Rahman di KM9. Bang Pilih, tolong putarkan lagu I'm Gonna Miss You dari Milly Vanilli. Oke, lanjut. Di belakangnya Pak Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Pili. Malam kembali dari Dian AP3 Ilir. Salam buat semua pendengar setia Ruang Rindu. Salam kenal semuanya. Katanya mau request lagu dari Slam Rindiani. Dari Slam Rindiani. Buat Bang Pilinya salam kenal, selamat tugas, semoga tambah banyak rezekinya, amin, tambah sukses di segala hal. Dan buat Bang Pilinya terima kasih, sama-sama. Oke lah, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request, nanti video bakal balik lagi. Pastikan selalu Anda bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: RL.
0: Oh, Po Eli. Iya. Apa kabar, Po Eli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Malam ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu ini apa? Wali masuk kan yang dik itu Bang
0: Jo. Wali masuk dik ya?
1: Iya.
0: Masuk.
1: Oke, kita kirim ya. Mm-hmm. Tadi ada Bang Zulpan ya. Mm-hmm. Terus ada Bang Halis, mm-hmm. Bang Boy, Pak Gandhi, Pak Darmawan, mm-hmm. Mas Dito, Anggita, Andra, Robi. Mm-hmm. Terus apa lagi ya? Herdian, Aldo, mm-hmm. Mas Aris Kayo, Iwan, mm-hmm. Pak Ashari juga, mm-hmm. Terus ada ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Bang Idham juga ya, mm-hmm. Mak Titi, terus siapa lagi ya?
0: Lagi, ayo.
1: Kok lupa? Ada Bang Rili juga di Prabu Mulia dan Bang Heri. Mm-hmm. Terus Pak Freddy juga. Mm-hmm. Pokoknya buat semua pendengar ruang rindu.
0: Oke. Okay. Po Eli, sebelumnya mohon maaf, diknya belum bisa kayaknya. Lagunya baru.
1: Oh, baru ya?
0: Iya, di atas 2010 lagunya. Ada lagu lain?
1: Apa dong?
0: Apa?
1: Ungu yang mana ungu masuk?
0: Ungu demi waktu masuk.
1: Jangan dong. Gak enak dengerin.
0: Melayang masuk melayang. Ku melayang bagaikan.
1: Kayak mana lagunya itu?
0: Ku melayang bagaikan. Poppy Mercury mau gak?
1: Poppy Mercury?
0: Iya, Poppy Mercury.
1: Apa gitu?
0: Sini, coba dipilihkan dulu ya. Lagunya harus yang lama-lama. Kalau misalkan baru masuk di Indonesia banget ya. Mana ya? Terlambat sudah. Air mata jadi saksi antara kau, dia dan aku.
1: Coba yang itu Bang Fir.
0: Antara kau, dia dan aku mau?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Apa tuh bukan nggak mau request lagu lama, kurang tahu Bang
0: Fir. Iya, cari-cari tahu makanya ya.
1: Maklum, kita orang baru.
0: Orang baru, gen milenial atau gen Z?
1: Oh, gen Z kayaknya.
0: Milenial ya?
1: Iya.
0: Oke, lanjut Pak Eli, siapa lagi?
1: Ya udah itu aja.
0: Itu aja ya.
1: Pilihnya pulangnya hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin, terima kasih iya. Kembali.
1: Sehat terus Bang Eli ya.
0: Amin ya Allah.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Pak Eli 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Bang Aldo.
2: Yoi Bang, selamat malam.
0: Selamat malam kembali Bang Aldo, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lanjut Bang Aldo, lagunya lagu apa?
2: Lagunya dari Eddie Pregrina.
0: Eddie Pregrina, lagunya apa judulnya?
2: Memories Upper Drain.
0: Memory?
2: Upper Drain.
0: Memory Upper Grave.
2: Iya.
0: Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Buat Ari ya. Mm-hmm. Buat Simon. Halo Simon, apa kabar? Mm-hmm. Buat Sisi, buat Robi. Semangat terus Robi. Buat Iwan di Musi. Skayu, buat Freddy di Merauke. Buat Bang Napi. DOI, buat Uju, buat Rili. Buat Pipit, buat Adi Bitung, buat Eli di Gandus, Juni Bekas Bilat, buat Andra, buat Ardian, buat Anggi, buat Pak Zakaria, buat Taufik, buat Susun, buat Abagaul, buat Rian di Sudirman, buat Haris di Lubulinggau, buat Boy di Rais, buat semuanya aja Bang.
0: Oke, ucapannya Pak.
2: Spesial buatnya Bang Fili, sukses selalu, murah rezeki panjang umur. Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Eddie Peregrina ya, Memories of Our Dreams. Lanjut 369977, kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar. Selamat malam. Belum ditutup dulu. Lanjut ya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi, gimana kabarnya?
3: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Aktivitas apa aja hari ini?
3: Santai.
0: Santai-santai saja ya.
3: Langsung okay. Lagu ya, Bang.
0: Boleh.
3: Kita ditakdirkan jatuh cinta ya dari Sting.
0: Dari Sting?
3: Iya.
0: Kita ditakdirkan jatuh cinta?
3: Iya, iya, dari Sting.
0: Oke, lanjut.
3: Jadi buat semua-semua yang udah masuk aja ya.
0: Mm-hmm.
3: Spesialnya buat Inces Elif aja ya sama Niti okay, ya.
0: Oke, siap.
3: Jawanya salam bobo aja. Makasih Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke WhatsApp dulu di 0821-792-79090. Ada Bang Jack di Kenton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili. Ini dari Bang Jack di Kenton. Tolong putarkan lagu Air Supply yang judulnya Lonely is the Night. Dikirim aja untuk Bang Haris, Bang Boy, dan juga Reli, Bang Napi, semuanya. Ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Lanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Pili, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bang, saya mau request lagu Merah Jambu versi pop buat Bang Pilihnya. Selamat malam, selamat menjalankan tugas. Wassalamualaikum. Singkatan apa ini? Maksud wassalam. Wassalam dari SDI, singkatan SDI Sinaga dan Ita. Oh. Sinaga dan Ita. Mantap, mantul surantul ya. Oke lah kalau gitu, dari Bang Sinaga ini berarti ya. Oke lah kalau gitu pendengar, kita lanjut lagi. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pilih bakal balik lagi di segmen terakhir sepertinya ya. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, Pilih akan terus terima telepon dari para pendengar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke lah, kalau gitu kita sudah masuk di sesi terakhir di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Siapa kira-kira akan menjadi penelpon terakhir kita? Beberapa orang ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana? Yes.
1: Sama SP ini.
0: Sama SP. Apa kabar SP?
1: Ya, udah terlambat ini.
0: Mau dengar lagu apa SP?
1: Lagunya dari Andi Liani.
0: Andi Liani, judulnya apa?
1: Sanggupkah.
0: Sanggupkah. Oke, ya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kita kirim buat ini ya, buat Aldo ya di Pali ya. Lupa juga ya. Terus ini siapa nih? Lupa Linggau tadi.
0: Lubuk Linggau belum ada yang mah.
1: Aris ya.
0: Oh iya Bang Aris.
1: Bang Aris ya. Selamat malam juga ya. Terus Pak Jakaria ya. Terus Bang Idham ya. Itu Engkong itu ya. Itu aja Bang Fili.
0: Yuk.
1: Terima kasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya bakal diputar ya. Dari Andi Liani, Sanggup ke Aku. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Zakaria di Kenten.
0: Pak Zakaria di Kenten. Oke. Apa kabar Pak Bang Jack ya berarti ya?
2: Sehat selalu.
0: Bang sehat selalu. Alhamdulillah. Lagunya lagu apa?
2: Tadi diganti dengan lagu The Final Countdown.
0: The Final Countdown. Yang mana tuh?
2: Dari Europe.
0: Dari Europe ya?
2: Iya.
0: Siap. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya dikirim dari tadi Simone, pribadi Bang Idham, kemudian Eli, Aldo, dan Robi, juga Pak Darmawan, Bu Kasito, dan itu Nadia, Piti, itu yang disegai Bang Iwan, dengan Ari, juga Adi di Sukarame, juga Bang Kiwai di Batu Raja, kemudian Uju. Kemudian pasangan Uju itu siapa? Di Pelaju.
0: Siapa? Mbak Sisi.
2: Iya. Dan itu semua aja lah.
0: Semuanya.
2: Yang belum disebut. Ya, mengingat waktu. Untuk semuanya salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga dalam didengar Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Itu Bang Pili, terima kasih waktunya. Memutarnya besok malam saya Bang Pili.
0: Kayaknya Bang Pili lagi deh.
2: Masih belum masuk ya?
0: Belum masuk.
2: Mbak Nadia.
0: Belum. Minggu depan.
2: Ya, Bang Pili ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah di belakang Bang Jack 369977? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam Bang Billy. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memory lewat lagu.
0: Asik. Gitu kan? Iya betul dong.
3: Orang lama tahu dong.
0: Orang lama pendengar baru. Gimana sih bahasanya? Dengan siapa di mana?
3: Bang Kiwai di Batu Raja.
0: Bang Kiwai di Batu Raja.
3: Aku ikut dong.
0: Iya udah lama enggak masuk di Billy ya, Bang Kiwai ya.
3: Ya. Bukan masalah apa, ya itu apa namanya itu kriting, kedulian terus.
0: Kriting ya?
3: Iya.
0: Dalam keadaan sehat ya Bang Kiwa ya?
3: Lagunya ya.
0: Lagunya lagu apa?
3: Ya waktu udah malam, lagunya dari siapa namanya itu, judul lagunya Bunga Mawar, dari Teti Kadi.
0: Bunga Mawar dari
3: Teti Kadi.
0: Ya. Teti Kadi. Oke, siap-siap. Lanjut, kita kirim-kirim.
3: Bu Masito, Mbak Siti, Mbak Yuni, Bang Idham. Siapa yang masuk SP tadi ya?
0: Iya, ada Simon pribadi.
3: Apalagi itu tadi Pak Darmawan, Pak Noar ya. Idham, siapa lagi itu? Siapa yang dimarahin ini Mbak Andra ya?
0: Bang Andra.
3: Apalagi ya? Kayaknya untuk semuanya sempat sekali kalau udah malam ini ya. Itu aja Bang. Ya kalau ada yang mau masuk lagi.
0: Oke, diterima.
3: Ya. Itu aja Bang Billy ya.
0: Yo Bang Kiwai.
3: Tapi keriting itu enggak bisa masuk gitu. Kebanyakan keduluan terus.
0: Berarti rezekinya di ujung-ujung malam ini ya.
3: Iya. Nah, itu aja ya. Terima kasih Bang Billy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba lihat rilisnya mah.
1: Pace.
0: Rilisnya. Nah, ada rilis apa aja mah?
1: Oke. Oh, Pance ya.
0: Iya.
1: Siap, sebentar ya. Wih, banyak banget nih bang, mau disebut semua nih ya. Ada Telaga Biru, ternyata untuk sebuah nama, walau hati menangis, begitu indah. Untuk sebuah nama?
0: Iya.
1: Oke, dikirim untuk siapa aja?
0: Kirim aja buatnya Bang Tarul, ada Mbak Raranya, ada Mbak Bibi, ada Mbak Nadianya juga ya. Ada lagi Bang Tuju ya. Ada lagi Bang Timon. Ada lagi.
1: Lah, terputus Bang Irin. Kepencet apa gimana Bang Irin? Tapi gak apa-apa lah, sudah beberapa di salam-salami dan juga udah di request ya. Kita genapkan, coba 15 penelpon masih cukup gak ya? Oke, coba kita lihat dulu. Masih-masih kayaknya. Coba, kita gerak cepat tapi ya. Masuk langsung nama sama dari mana sama request lagu ya. Salam-salamnya gak usah, soalnya udah mepet ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Billy.
1: Dengan siapa di mana?
2: Anggita Bang Billy.
1: Mbak Anggita, lagunya lagu apa Mbak Anggita?
2: Lagunya dari Nika Aldira, judulnya Seberkas Sinar.
1: Seberkas Sinar, dikirim aja untuk semua ya.
2: Kirimnya untuk semua aja.
1: Siap, ada lagi Mbak Anggita.
2: Selamat bertugas.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberkas Sinar. Lanjut 369977, kami undang kembali belum ditutup deh. Terakhir ya, kita paskan 15 penelpon. 369977, ayo siapa lagi? 369977. Nah, ada. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu.
1: Mbak Ita Sungai Lais.
3: Terakhir bang.
1: Terakhir, mau denger lagu apa Mbak Cantik?
3: Lagunya ini aja bang, apa Nokia Kolopaking aja.
1: Nokia Kolopaking yang mana tuh?
3: Asmara 2.
1: Asmara 2, siap. Dikirim untuk semua ya.
3: Bang,
1: boleh dong ya. Satu spesialnya nggak apa-apa.
3: Oh, spesialnya untuk abang kita ya.
1: Untuk abang kita. Amin. Yuk. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu untuk via telepon. Kita lanjut di WhatsApp. Ada beberapa tadi kalau nggak salah. Ada Ciguria di Jakarta ya. Ciguria di Jaksel, Ruang Rindu. Selamat malam Bang Pili yang ganteng. Wih, malam kembali juga Mbak Ria yang cantik. Di telepon keriting banget katanya. Mau request lagu What Can I Do What Can I Do The Cora. Nah, lagunya dikirim aja untuk Bu Masito, Pak Freddy, dan juga Ibu Utri. Ucapannya selamat sehat, salam sehat buat Bang Pilihnya, salam sehat juga. Terima kasih, sama-sama. Oke lah, kalau gitu kita cukupkan dulu ya untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk Mina Dengar, partisipasi dan juga atensi para pendengar yang sudah mensupport Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Yang belum berhasil masuk, yang belum berhasil tembus ya di 369977, kita ulang di lain kesempatan. Insya Allah ada jalan kita untuk ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, untuk request lagu yang lebih hits lagi. Kita ketemu lagi. Pilih Makomi akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti sebelum merenungan malam. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Menjaga lisan dari pembicaraan yang sia-sia sangat ditekankan dalam agama. Lisan menjadi kunci keselamatan, sekaligus sumber malapetaka. Orang yang menjaga lisannya dengan berkata jujur, bertutur santun, serta hanya berbicara kebaikan akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, lisan yang berkata kotor cenderung menyudutkan, merendahkan, menghina, apalagi memfitnah, dan mengadu domba akan mencelakakan. Ibarat pedang bermata dua, lisan bisa menyelamatkan sekaligus membahayakan. Dalam kamus keseharian, seringkali kita mendengar, ada satu pepatah, mulutmu harimau. Hal serupa juga ditemukan dalam pepatah Arab yang memiliki arti keselamatan manusia tergantung pada pemeliharaan lisan. Lisan menjadi awal yang menentukan nasib manusia. Lidah tidak bertulang, begitu juga kata pepatah. Bentuknya elastis, lentur, mudah digerakkan, menjulur kemana saja yang dikehendaki. Namun setiap kata yang dikeluarkan punya dampak yang sangat besar. Tidak ada sesuatu yang lebih tajam dari kata-kata. Begitu juga belum ada yang mampu menandingi kelembutannya. Bahkan hal ihwal paling suci seperti Al-Quran dan kitab lainnya pertama kali disalurkan lewat lisan. Manfaat dan bahaya lisan tidak hanya berlaku bagi si pemiliknya, terhadap orang lain dan lingkungan sekitar juga sama. Begitu banyak orang yang hidupnya hancur akibat ocehan lisan saudaranya. Ocehan yang berisi fitnah, tiba-tiba dalam waktu sekejap, yang awalnya dipuji kemudian dimaki. Awalnya dipuja lalu dihina. Awalnya dihormati lantas dilaknat. Karena itu sejatinya sebagai seorang manusia kita harus menjaga perkataan. Sebisa mungkin kita menghindar dari perkataan yang tidak perlu. Kebiasaan menggosip, melebih-lebihkan pembicaraan, dan membumbui berita dari katanya ke katanya. Lebih tegas lagi, Rasulullah pernah bersabda, bukanlah seorang mukmin orang yang kata-katanya kotor, kasar, menusuk, dan melaknat. Sebab sebagai seorang hamba, belum tentu kita lebih suci daripada orang yang kita maki, lebih mulia daripada yang kita hina. Akhirnya akan lebih bermakna kalau kita renungi perkataan Malik bin Anas dalam menyikapi perbuatan dosa orang lain. Ia berkata, "Jangan memandang dosa-dosa orang seolah kamu adalah Tuhan. Perhatikanlah dosa-dosamu sebagai seorang hamba. Kasihanilah mereka yang terkena musibah atau cobaan, dan bersyukurlah kamu yang selamat."
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Jumat 18 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Sabtu 19 September 2026, bertepat pada jam 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu, tanggal 19 September tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka

0: karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami hadir kembali tentunya menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Sabtu 19 September 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda pendengar. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Surat Ar-Ra'd ayat 19 hingga 29 akan dibacakan Qori Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Al-Hafiz. Berikutnya dalam program Mutiara Pagi, untuk kesempatan pagi hari ini nanti kita akan bersama dengan Ustadz Andi Irawan SPDI MAG, penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang. Berikutnya pendengar, tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 6 lebih 30 menit. Berikutnya pendengar, dalam acara selanjutnya ya pada pukul 7 nanti, warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia juga kami akan hadirkan untuk Anda. Dan tentunya beragam informasi serta hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan pada pukul 8-nya kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog dalam program yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Tentunya dalam program Beranda Astajeta. Nah, itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Esi. Baik, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون

0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Sabtu 19 September 2026, saya Esi dan rekan Herula yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, kondisi yang saat ini kita hadapi ya, kabut asap akibat karhutlah, sebagai seorang muslim tentunya kita harus bisa menyikapi kondisi ini. Nah, bagaimanakah sebagai seorang muslim dalam menyikapi kemarau panjang ini? Kami saat ini sudah tersambung dengan Ustadz Andi Irawan SPDI MAG yang merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang untuk kesempatan pagi hari ini ya. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, senang sekali bisa kembali bersama Ustadz. Kabarnya gimana nih Ustadz Andi?
1: Alhamdulillah, sahab, masih gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga tentunya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ustadz di program ya, Tiara ya. Pagi seperti biasa nanti kita undang juga peran serta pendengar yang ingin ikut bergabung ya di line telepon 07113699977 atau juga bisa bergabung via WA di 08217927900. Dan tentunya pendengar kami juga tampilkan Mutiara Pagi ini dalam kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Tapi seperti biasa tentunya Ustadz Andi, sebelum kita memberikan kesempatan pendengar untuk bisa bergabung melalui program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, berkenan tentunya Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Aki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qa'il, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minash shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang kami hormati beserta kru RRI Pro 1 kemudian para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini senantiasa dalam kebaikan, dalam rahmat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian berikutnya kita senantiasa membaca selawat dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan berikutnya para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui saat ini kita berada di fase fenomena ataupun kemarau yang panjang. Ya, kalau tidak salah sudah hampir 6 bulan kita merasakan kemarau ini, panas yang luar biasa. Dan dampaknya juga sangat banyak. Dampaknya dari kemarau, tumbuh-tumbuhan jadi kering, tanah jadi tandus, serta kemudian terjadilah kebakaran di mana-mana. Ini salah satu dampak ya, asap lagi, kemudian belum udaranya sangat tercemar. Artinya banyak dampak yang terjadi akibat kemarau panjang ini. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu kita harus pandai menyikapi dalam situasi seperti ini. Maka kita merujuk kepada Al-Quran, ini ada dua. Yang pertama kita angkat sebuah ayat Al-Quran, Ahasibannas al-siraku ayyakul amanna wahum layasalim. Jadi kata Allah, jangan kita mengaku, berkata, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahum laisanin, kalau kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, ketika kita merujuk kepada ayat ini, bisa jadi kemarau yang panjang ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menghadapinya, apakah dengan tabah, apakah dengan sabar, apakah ketemu dengan rasa kekecewaan, seolah-olah Allah tidak berpihak kepada kita. Nah ini, tapi ketika kita hadapi dengan tabah, dengan sabar, dengan yakin, inilah yang terbaik Allah berikan kepada kita, meskipun terjadi kebakaran di mana-mana, asap yang tebal, udara yang kotor. Namun kita yakin inilah yang Allah berikan kepada kita, kita hadapi dengan sabar, tapi kita akan, Allah ingin mengangkat derajat kita. Tapi kita siap menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun sabar, di sini ada dua. Yang pertama sabar, berprinsip ya, kita bertahan, cuman diam, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, yang kedua, sabar tetap yang prinsip. Ya, dalam situasi seperti ini, kita tetap sabar, meyakini ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sisi lain, kita tetap sebagai siar bagaimana agar bisa keluar dari masalah. Ini artinya Allah itu menguji hambanya. Yang mana mereka yang beriman, yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana mereka menganggap ini hanya sebuah biasa-biasa saja. Atau dijadikan sebagai tibar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, fenomena alam yang panas berkepanjangan, kemarau yang panjang ini, ketika kita merujuk dalam surah Ar-Rum itu, Zahara al-Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Allah tampak, kata Allah, kerusakan dari daratan dan lautan. Semuanya bima kasabat aydina, disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Artinya ketika kita melihat kebakaran, ya, itu tentu ada dampak. Ada asbab. Di mana asbabnya? Bima kasabat aydin, ada tangan-tangan yang jahil. Tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan di daratan, fil barri wal bahri. Di daratan ataupun di lautan, ya, sehingga terjadilah bencana. Nah, apa yang kita khawatirkan? Kata Allah kelanjutan ayat ini, liyuzikahum ba'dallazi aminu la'allahum yarji'un. Jadi kami tegur mereka, kata Allah, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya hadirin dirahmati Allah, para pendengar RRI Pro 1 di mana berada, bisa jadi ya musibah yang kita rasakan tadi, Allah ingin menegur kita agar kita kembali ke jalan yang benar, agar kita sabar, agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya betapa canggihnya kita saat ini memiliki teknologi yang luar biasa, namun tidak mampu kita untuk ya apa yang kita harapkan. Kita tidak mampu untuk memadamkan api dalam waktu yang sangat singkat. Tidak mampu kita menurunkan hujan di waktu yang sangat singkat. Itulah yang menunjukkan bahwa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang kedua, apa kata Allah? Ya, wastaghfiru li rabbikum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ibadah, perbanyak taubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini solusi. Solusi yang terbaik dalam menghadapi kemarau yang berkepanjangan seperti ini. Kenapa? Karena innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, dengan kita beristighfar, dengan kita bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita muhasabah, apa kata Allah? Yursalu sama'a midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan dari langit midrara yang sangat deras. Artinya penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, para pendengar RRI Pro 1 di mana pun berada. Jadi kalau kita simpulkan, ya, saat ini kita berada di kemarau yang panjang, ya, mungkin banyak sumur yang sudah kering, tumbuh-tumbuh sudah mati, asap sudah tebal dan lain-lain. Ini kita pertama kita jadikan sebuah aktibar kita. Kita meyakini inilah yang Allah berikan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa kelemahnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita jadikan sebagai aktibar agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita hidup di zaman yang memang canggih, namun kecanggihan kita ketika tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Nah, yang paling baik adalah bagaimana kecanggihan kita, iktibar kita, ikhtiar kita, dan kita iringi dengan doa harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akan turunkan rahmat berupa hujan. Nah, inilah yang terjadi di zaman kaum zaman Rasulullah. Di situ nadar itu bagaimana kemarau yang panjang, ya, kemudian suku ini mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, tolong rahmati kami karena kami sudah lama tidak turun hujan. Apa kata Rasulullah? Mohon ampunlah kepada Allah, ya, bertobatlah kepada Allah. Dan ya, ketika mereka mohon ampun, bertobat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu juga Allah turunkan rahmat berupa hujan yang sangat lebat. Nah, artinya hadirin para pendengar RRI, dimanapun berada, mudah-mudahan dengan kita memperbanyak doa, ikhtiar ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ujian yang kita nantikan, rahmat yang kita nantikan akan segera Allah turunkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian lagi mungkin sekedar pembuka kegiatan kita pada pagi ini, dan kami kembalikan kepada
0: baik, terima kasih untuk pengantarnya Ustaz Andi. Ustaz, kita sudah tersambung dengan penelpon ya, langsung saja. Ya. Asis apa? Assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Assalamualaikum, Mbak Asis.
0: Waalaikumsalam, Pak Azhari di Sekayu ya.
2: Ya.
0: Silakan pertanyaannya, Pak Azhari.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat, Pak Azhari.
2: Ya, ini Pak, saya mau tanya kan.
1: Ya.
2: Kita kan sedang mengalami kabut asap. Apakah ini merupakan cobaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu aja.
1: Ya, baik.
0: Baik, terima kasih Pak Azhari pertanyaannya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi yang kita hadapi saat ini ya, kabut asap. Ini seperti apa nih, Ustaz?
1: Oke, baik. Pak Azhari di Sekayu membaiki ya, ini luar biasa nih Mbak Iki, pagi-pagi sudah sampai ke Sekayu, kita luar biasa.
0: Iya,
1: ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Baik, dari Pak Azhari, kabut asap yang kita rasakan saat ini apakah sebuah azab ataupun cobaan? Nah, ini kita merujuk kepada ayat tadi yang pertama, ketika kita merujuk kepada Zuhar al-Fazal, Ketil Bari wal-Bahar bina tasabat adillah, Iliyuzi kahum ba'dal lazi amilu la'allahu. Ini kalimat-kalimat ini kan Allah, makna dasarnya adalah apa namanya sebuah teguran. Teguran ini kan banyak, bisa jadi sebuah murkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kita bisa jadi ya itulah yang terjadi. Ya, dikatakan azab bisa jadi. Kenapa? Karena kita sudah banyak melupakan Allah. Ya, karena kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita melalaikan. Kita merasa seolah kita yang paling hebat, kita yang paling apa namanya memiliki teknologi yang canggih dengan persiapan yang matang. Tapi ketika Allah tidak berkenan, maka tidak akan terjadi. Inilah menyatakan bahwa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini maka ketika kita merujuk kepada ayat ini, nah ini bisa jadi dikatakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama berbenah, baik dari atas, menengah atau sampai pun ke bawah, bagaimana kita takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita merujuk kepada surah Ar-Rum ini. Nah, ketika kita merujuk kepada ayat yang kami bacakan di awal itu, ini bisa jadi dikatakan sebuah cobaan ujian, bagaimana kita menanggulanginya, bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita menyalahkan takdir, apakah kita saling menyalahkan, saling menyerang dengan kejadian seperti ini? Nah, ini sih bisa jadi kan. Nah, tapi ketika kita hadapi dengan sabar, kita meyakini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan apa betapa lemahnya kita di hadapan Allah, ini bisa jadi sebuah cobaan. Nah, artinya dengan sebuah cobaan tentu kita hadapi dengan sabar. Maka sabar dalam hal ini bukan berarti kita berpangku tangan, berdiam diri, ya menerima lapangannya, bukan seperti itu. Sabar dalam hal seperti ini sifatnya kita menggunakan sabar yang esensif. Bagaimana kita berikhtiar, berusaha, ya, agar keluar dari jalan masalah. Kebakaran, bagaimana kita padamkan api? Bagaimana kita tidak melaksanakan apa namanya pembakaran lahan? Bagaimana kita menjaga alam semesta ini? Maka dalam Al-Qur'an kata Allah, la tufsidul ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu melaksanakan ya sebuah kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha. Yang mana kata Allah, bumi ini kami berikan kepadamu wahai hamba-Ku yang sangat baik. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang bikin kerusakan. Artinya di sini bisa jadi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengangkat derajat kita ketika kita mampu menghadapi dengan sabar, dengan meyakini takdir dari Allah, kita menunjukkan kelemahan kita dan kita berikhtiar, mudah-mudahan apa yang akan kita rasakan nanti bangsa kita menjadi bangsa yang balda sintai batin warabtin gafir. Intinya Pak Azhari ini kembali kepada individu masing-masing. Bagaimana kesehariannya, bagaimana keadaannya. Kalau memang dia mohon maaf ya, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, bisa jadi sebuah teguran agar kita sadar. Tapi ketika ia sudah melaksanakan ibadah, sudah mendekatkan diri kepada Allah, kita masih merasakan, ini namanya dianggap cobaan. Seperti itu. Tapi kalau umpamanya tidak pernah melaksanakan ibadah dengan Allah dengan sangat jauh, nah, itu tentu sebuah teguran dari Allah, la'allahum yarji'un, agar dia kembali ke jalan yang benar. Oh, ini jalan yang benar adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak.
0: Baik, terima kasih pencerahannya Ustaz Andi. Untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya, bisa langsung saja melalui line telepon di 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Sophia di Sekojo.
0: Ibu Sophia di Sekojo. Ibu Sophia, monitor radionya boleh dikecilkan sedikit biar tidak feedback, Ibu.
3: Iya, sudah.
0: Sudah ya. Silakan Ibu Sophia.
3: Iya, saya nanyakan ini, kalau yang bagusnya dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nanyakan sholat hari Jumat itu yang bagus. Ano putu. Bang yang kedua. Apa sudah selesai orang turun dari masjid?
0: Oke, untuk sholat zuhurnya gitu ya, Ibu Sophia ya.
3: Kadang kita sholat kali anu akbar itu sholat. Apa sesudahnya?
0: Baik. Terima kasih Ibu Sophia pertanyaannya.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan pencerahannya Ustaz Andi.
1: Baik Ibu Sophia di Sekojo ya. Luar biasa ya pertanyaan beliau ini ya, bagaimana caranya ataupun yang terbaik ya sebagai seorang kaum Hawa lah ini baik ya.
0: Betul Ustaz.
1: Jumat ya. Salat zuhur pada hari Jumat. Apakah ketika azan pertama ataukah mereka ketika kaum Adam pulang dari sholat Jumat. Secara hukum waktu ya, hukum hukum dasarnya ketika waktu sholat sudah masuk, maka kita diperbolehkan sholat ya kapan saja, sholat zuhurnya. Umpama zuhur jam 12 lewat, sekarang ini kan zuhurnya jam 11 lewat 58. Nah ketika sudah 11 lewat 58, maka ibu-ibu silakan sholat zuhur ya walaupun hari Jumat. Nah kalaupun kita pengen selesainya apa namanya kaum Adam masyarakat selesai Jumat itu tidak jadi masalah. Untuk kita litazim, menghormati, menghargai apa namanya orang yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya itu tidak ada apa namanya unsur yang mengharuskan. Ya kenapa kalau zaman dahulu mereka biasanya kaum ibu-ibu itu melaksanakan sholat zuhur pada hari Jumat ketika suaminya pulang dari sholat Jumat. Kenapa? Karena zaman dahulu ya masih keterbatasan waktu, keterbatasan apa namanya jam tangannya, kemudian mengenai masalah waktu lah. Artinya ketika suami mereka sudah pulang dari masjid, itu menandakan sudah waktu zuhur sudah masuk dan sudah selesai mereka pulang atau sudah selesai sholat Jumat, maka mereka melanjutkan untuk melaksanakan sholat sunnah zuhur. Nah, untuk saat ini, karena kita sudah memiliki ya, penunjuk waktu yang sudah sangat canggih, sudah sangat banyak, silakan, tidak jadi masalah. Maupun ibu sholatnya selesai zuhur pertama, silakan. Maupun ibu mau sholat zuhur selesai sholat Jumat juga tidak jadi masalah. Yang mana yang terbaik, yang mana yang kira-kira ibu sudah siap melaksanakan ibadah sholat zuhurnya. Itu baik.
0: Baik, terima kasih pencerahannya Ustaz Andi. Untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, kami tunggu peran sertanya ya. Langsung saja melalui line telepon di 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eki ya?
0: Iya betul Pak
4: ya, Pak Adi ya.
0: Pak Adi di Sukarami ya. Silakan Pak Adi.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustaz, fenomena sekarang ya, yang katanya El Nino ini yang membuat kita kabut asap ini kan.
1: Nah, ya.
4: Ini itu kesalahan dari manusia yang membakar barangan Pak Ustaz mungkin.
1: Iya, iya.
4: Ya, dari kalian. Nah, itu kira-kira si pelaku itu berdosa enggak Pak Ustaz? Sebab itu
1: okay.
4: Itu menzalimi orang-orang yang lain kan ya. Batu asap itu yang indah ini kena imbasnya Ustaz. Itu
1: ya,
4: berdosa ada Pak Ustaz ya. Ya mohon pencerahan ya Ustaz, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi di Sukarami. Silakan Ustaz.
1: Baik Pak Adi ya, di Sukarami terkait dengan pembakaran hutan ya. Nah, ini akibat salah satu bentuk tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab. Maka Allah jelaskan tadi, terjadi kerusakan di daratan dan di lautan 5 kasabat ID-nya disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Apa akibatnya? Ya tadi asap yang tebal, ya, dunia pendidikan terganggu, sehingga sekarang banyak yang mengeluh, ya, bagaimana agar kita bisa keluar dari masalah ini. Nah, tentu orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini, itu sudah melaksanakan sebuah kezaliman, ya, mengganggu kenyamanan, ketenangan. Jangankan asap seperti itu, ya, dalam istilah apanya dalam kita di kita tuliskan ke masyarakat, dan ketika kita membuang ranting yang sangat kecil saja di samping rumah tetangga, itu sudah dosanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang sifatnya ada unsur sengaja, ya, kita membakar hutan, kemudian asapnya sampai ke beberapa masyarakat, bahkan ribuan, bahkan jutaan masyarakat yang kena dampaknya, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas dengan baik. Nah, ini sangat disayangkan. Dan ini tentu, ya, masalah dosa dengan tidak ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara hukumnya, ia berbuat zalim. Artinya ketika sudah berbuat zalim, ya tadi akan ada paha apa akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Qur'an itu kata Allah, "Liyuziqahum ba'dal ladzi amiru la'allahum yarji'un," kami siksa mereka. Ya, artinya kalimat-kalimat siksa ini, ya, artinya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita merujuk kepada la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kamu melaksanakan kerusakan, kata Allah. Ya, salah satu bentuk kerusakan tadi pembakaran. Ya, termasuk buang sampah sembarangan. Ya, ini kan membentuk terjadinya kerusakan. Nah, ini artinya kita ketika melaksanakan seperti ini, maka kita berarti melanggar, ya, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita melanggar larangan ataupun kita melanggar apa yang diperintahkan Allah, kemudian kita langgar, berarti kita berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kita adalah pemimpin. Dan bagaimana kita kita sendiri mampu memimpin kita, memimpin jiwa raga kita, apakah kita bawa dengan kebaikan ataupun tidak. Nah, ini artinya masalah dosa dan tidak itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara hukumnya sudah berbuat zalim, dan ketika sudah berbuat zalim, ya tentu ada ikob, ada balasannya. Apa mayakmal mikola zaratin khairayara wa mayakmal mikola zaratin darayara, artinya keburukan akan diburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimaksud keburukan adalah, ya tentu dosa ada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maka dalam hal ini apa kata Allah dalam Al-Qur'an, ya istaghfiru rabbakum, dalam mohon ampun kepada Tuhanmu, ya, innahu kana ghaffara, karena Allah Maha Pengampun. Nah, dengan kita istighfar tadi, dengan kita mohon ampun kepada Allah, berubah, tidak melaksanakan sebuah kerusakan, maka kata Allah, yursal sama midrara, Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, ya, itu ketika niatnya sudah salah, tentu akan mendapatkan ikob ataupun dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mbak.
0: Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz Andi. Kita ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar Ustadz ya. Ya, ini pertanyaan dari Romli Jamal di Mora Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana bagi kita orang awam cara menanamkan bahwa takdir ini sudah ditentukan oleh Allah? Karena terkadang kita manusia ini jika gagal baru mengatakan takdir. Bila berhasil, dia merasa kalau itu usahanya sendiri. Apa yang salah dalam diri kita? Terus apa yang harus kita perbaiki di dalam diri kita tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya, baik Pak Romli Jamal ya di Sembawa. Jadi begini, ya, dalam rukun iman itu kan ada 6. Ya, salah satu yang rukun iman itu percaya kita khairi wa syarrihi. Ketetapan, kodok, kadar, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ataupun buruk. Kita meyakini itu. Ini bentuk, ya, salah satu rukun iman, simbol keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita percaya dengan hal-hal yang gaib. Artinya yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. termasuk usaha, kita berusaha sudah semaksimal mungkin, tapi belum berhasil karena kita tidak tahu berhasil atau tidaknya pada hal yang waib, maka kita meyakini itu. Nah, maka di sini bagaimana kita menyikapinya? Pertama, artinya kita meyakini takdir Allah itu, qadar Allah itu, ingat, bisa dirubah dengan doa. Bagaimana kita berdoa kepada Allah, berikhtiar kepada Allah. Nah, ketika kita sudah berikhtiar, sudah semaksimal mungkin, sudah berusaha, sudah berdoa kepada Allah, mendekati diri kepada Allah, kemudian belum berhasil. Nah, ini disebut dengan istilah takdir. Baru kita meyakini inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Contoh, nah, kita umpama pengen menghasilkan uang 1 juta umpamanya dalam 3 hari. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha menjual, kemudian mencari pekerjaan dan lain-lain. Ternyata dengan usaha kita yang sudah maksimal, belum juga tercapai. Nah, ini disebut dengan takdir, ini disebut dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meyakini inilah yang terbaik Allah berikan kepada kita. Bisa jadi umpama ketika Allah kasihkan uang 1 juta kepada kita, bisa jadi mungkin kita akan salah guna ataupun hal-hal yang lainnya. Ini kita meyakini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika sudah berikhtiar dan berusaha. Nah, ketika belum berikhtiar, belum berusaha, maka tidak bisa dikatakan sebuah takdir. Maka dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ataupun seseorang kecuali ia merubahnya dengan sendiri. Bagaimana dia berusaha, berikhtiar untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Ini. Nah, ketika sudah berhasil, ingat, jangan kita kacang lupa kulit. Jangan seperti Harun. Ya, ketika ditanya, dari mana kau mendapatkan harta, wahai Karun? Ini usaha aku sendiri, tidak ada hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Artinya ketika kita sudah mencapai tujuan, hasil yang kita inginkan, tetap kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana kita menghadirkan Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala-galanya. Maka dengan kita menghadirkan Allah, inilah bentuk wujud syukur kita. Nah, ketika kita tidak menghadirkan Allah, seolah-olah kita hanya hasil usaha kita sendiri, inilah yang terjadi kepada Karun. Sehingga Allah tenggelamkan Karun bersama harta bendanya sampai sekarang, ya, bahkan sampai ke kita Palembang, Sumatera Selatan. Ketika kita menemukan benda barang berharga, kita anggap sebagai harta Karun. Ini salah satu bentuk iktibar Karun. Ini adalah orang yang mendapatkan harta yang banyak, ya, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ketika kita berusaha sudah maksimal mungkin dan belum berhasil, ya, inilah yang terbaik Allah berikan. Kita meyakini, kita harus tabah dan sabar, dan kita meyakini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan berhasil, kita bersyukur kepada Allah, kita hadirkan. Ini juga tidak ikut campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin, ketika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ini jadi artinya kita meyakini takdir yang baik ataupun yang buruk. Karena itu merupakan bagian daripada rukun iman itu.
0: Baik. Baik. Ustaz, kita sapa kembali yang bergabung via telepon, ya. Assalamualaikum, mutiara pagi. Assalamualaikum, mutiara pagi. Baik, sayang sekali sepertinya tidak tersambung, ya. Baik, saya sapa kembali. Assalamualaikum, mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Abu Bakar di Jejawi, ya.
5: Ya, ya.
0: Silakan, Pak Abu Bakar.
5: Assalamualaikum, Ustaz Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, kebiasaannya Ustaz tidak hadir di studio, Ustaz.
1: Ya, Pak Abu Bakar, ya. Tapi akhir-akhir ini belum sempat, Pak Abu, insyaAllah. Lain waktu dan kesempatan.
5: Ya, ya. Pembakaran atau karhutlah, Ustaz, tidak saja mengancam kehidupan umat manusia, tapi juga mengancam penghidupan dan kepunahan flora dan fauna. Yang saya, Ustaz, apa hukum para koruptor yang membakar hutan dan eksploitasi alam ini, Ustaz? Apa hukumnya? Ya, itu aja, Ustaz. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Abu Bakar di Jejawi, ya. Silakan, Ustaz.
1: Oke, baik, ya. Jadi Pak Abu Bakar di Jejawi, ya. Ya, luar biasa pertanyaan beliau. Ya, terkait orang-orang yang mengadakan kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, maka ini kita mulai kali kembali kepada ayat Al-Quran tadi. Ya, Zahar al-Fasad, Dukil Bari, Wal-Bahri, Dina, Kasabat, Aydina. Jadi artinya mereka-mereka yang mengadakan kerusakan, ya, pembakaran, apalagi ada niat yang kurang baik, sehingga menjadi mereka yang apa namanya, membentuk sebuah tim yang sangat luar biasa, ya, karena ada unsur untuk apa tujuan pribadi, sehingga banyak menghalalkan segala cara dan mereka mengadakan apa menjadikan kezaliman kepada orang lain, itu salah satu dosa yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kelanjutan ayat itu liyuzikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nanti akan kami siksa mereka kata Allah. Nah, artinya siksa di dunia apa? Ya tadi siksa di dunia yang kita rasakan terjadi kabut asap yang tebal, kemarau yang panjang, apalagi kira-kira. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan sudah banyak yang mati, sehingga terjadilah kemiskinan dan lain. Ini kan salah satu dampak. Ya, dampak Allah turunkan sebuah peringatan kita di dunia, belum lagi di akhirat. Maka kata Allah, "Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ketika mereka menabuh benih, kejahatan akan dibalas oleh Allah dengan sebuah keburukan. Namun ketika mereka menanam benih kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah dengan sebuah kebaikan. Yang kedua, Allah juga sudah menegaskan dalam Al-Quran itu, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan melaksanakan sebuah kerusakan. Artinya pembakaran hutan yang berlebihan, yang sifatnya hanya mementingkan keuntungan pribadi, ini sebuah kerusakan, dampaknya yang luar biasa. Nah, ini kita patuh, kita sudah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sudah berbuat zalim kepada kita sesama manusia. Maka dalam surah Yasin, al yauma nakhsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kata Allah, kami kunci mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, akan berbicara tangan-tangan mereka, itu akan berbicara di hadapan Allah. Ya, benar ya Allah, kami yang membakar, benar ya Allah, kami yang membuat kerusakan, benar ya Allah, kata kaki menyaksikan kami berjalan, benar ya Allah, kata mata kami melihat. Ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan selama di dunia. Jadi intinya ketika mereka sudah benar yang kurang baik, ya ketika mereka mementingkan keuntungan pribadi di atas golongan yang lebih banyak, itu sebuah kezaliman. Dan ketika sudah berbuat zalim, maka ada ikab, ya, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi intinya kerusakan itu sangat dilarang oleh Allah. Ya, Allah tegaskan dalam Al-Quran sudah beberapa kali Allah ingatkan, jangan kita melaksanakan sebuah kerusakan di muka bumi. Itu Pak Basi dan Pak Abakar.
0: Baik, ini kita ke WA terakhir ya Ustaz ya.
1: Ya.
0: Dari pendengar kita ada Bunga di Palembang. Pertanyaannya di luar tema nih Ustaz.
1: Ya.
0: Ini yang ditanyakan Mbak Bunga, kewajiban berzakat namun pelaksanaannya dialihkan ke infak, umpamanya ke masjid, apakah jatuhnya kewajiban zakat sudah dilaksanakan? Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Baik, Bunga ya di Palembang. Jadi begini Ibu Bunga ya, antara zakat dengan infak itu berbeda. Kalau infak itu sifatnya bisa sunah, ya, artinya tidak ada ukuran tertentu, kita mau infak 1.000, 2.000, 10.000 itu bebas. Dan itu pun infak itu bisa kita berikan kepada orang, ataupun kita infakkan ke masjid, infakkan ke apa namanya, anggaplah benda-benda mati, itu pun bisa, itu infak. Tapi kalau zakat itu ada ketentuan, ada 8 asnaf, dan di zakat itu diwajibkan hanya kepada 8 orang. Ya, innama shadaqatun lil fuqara wal masakin wal amin. Yang antaranya adalah kepada orang fakir, miskin, kemudian amil, kemudian apa namanya, fisabilillah, kemudian mu'alaf, kemudian gharimin yang banyak utang, kemudian apalagi namanya, atau lagi, ada 8 ya, 8 yang wajib kita tunaikan, apa tempat kita menunaikan zakat. Jadi zakat dengan infak berbeda. Nah, ketika Ibu Bunga tadi, ada zakat, anggaplah zakat mal atau zakat harta ataupun zakat zakat fitrah umpamanya, ketika ibu berikan ke masjid, ya mohon maaf, itu bukan zakat namanya, itu infak biasa, ya, karena kalau zakat ada waktu dan ukuran dan tempat yang memberikan. Tapi kalau infak itu tidak ada batasan waktu, tidak ada ukuran tertentu, dan boleh diberikan kepada saja. Jadi intinya berbeda antara zakat dengan impact-nya itu Mbak Fie.
0: Baik, Ustadz, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, Mbak Fie, terima kasih. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi ini, kita kembali sama-sama saling mengingatkan. Ya, kita saat ini berada di kemarau yang panjang. Ya, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan ikhtiar, dengan doa dan harapan kita kepada Allah, ya tentu kita harapkan mudah-mudahan Allah turunkan hujan, ya sebuah rahmat yang Allah akan berikan kepada kita. Apa kata Allah? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah, kita menyadari kelemahan kita kepada Allah, yang kita harapkan apa itu keberkahan minas sama', dari langit hujan yang turun. Ya, kemudian wal ardh, dan juga keberkahan dari bumi. Nah, yang kita khawatirkan kalau bukan sebuah keberkahan, nanti ketika Allah turunkan hujan, nah maka akan terjadi tanah longsor dan kebanjiran dan lain-lain. Namun ketika itu dijadikan sebuah keberkahan, maka dampaknya akan kita rasakan. Jadi tentu kita memperbanyak doa, istighfar, ikhtiar, mari kita saling membenahi, jangan saling menyalahkan. Ya, mudah-mudahan ya, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bangsa kita menjadi bangsa yang baldat, thayyibatin rabbul alamin. Demikian Mbak Isi, semakin bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andi untuk pencerahannya di pagi hari ini Ustadz ya. Salam sehat, salam untuk keluarga tercinta.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz.
1: Ya Bu, alhamdulillah.
0: Ya baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Andi Irawan SPDI MAG, Penyuluh Agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz Andi tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi musim kemarau panjang ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Bukan cuma soal kabut asam dan juga cuaca panas, tapi juga mengenai ujian kesabaran, sarana introspeksi diri, dan juga momen terbaik untuk memperbanyak istighfar serta berdoa memohon rahmat Allah SWT. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Saya Esi dan juga rekan Herullah pamit, tapi tetap bersama kami ya, karena nanti tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Pas seperti ini, penyakit yang paling sering ditemukan itu adalah infeksi saluran nafas, flu, batuk pilek. Jadi oleh sebab itu yang kita sarankan sekarang ya, tetap mengatasi diri dari perubahan itu. Nah inilah saatnya kalau masker, kalau kita takut, itu pakai masker.
3: Sejauh ini relatif aman ya. Ada sekat bakar yang sudah dibuat oleh teman-teman. Jadi yang paling dekat, yang paling memungkinkan pada saat ini adalah memang tetap berada di sini sambil mempertebal pasukan darat untuk mencegah terjadi kebakaran yang mendekat ke STM Padang Sugihan ini.

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Masyarakat diminta menghindari aktivitas olahraga di luar ruangan dan menggunakan masker saat keluar rumah. Kementerian Kehutanan memperkuat penanganan karhutlah di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan untuk menjaga habitat gajah Sumatera. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, masyarakat diminta menghindari aktivitas olahraga di luar ruangan dan menggunakan masker saat keluar rumah seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap.
1: Masyarakat Sumatera Selatan diminta untuk mewaspadai peningkatan atau ketebalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut diungkapkan dokter penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, Dr. Zulkar Ali. Menurutnya, dampak kabut asap sangat membahayakan bagi masyarakat. Hal ini juga ditujukan bagi mereka yang melakukan olahraga di luar agar dapat melakukan olahraga di dalam. Sementara untuk aktivitas di luar, dapat mengutamakan menggunakan masker sama halnya saat terjadinya COVID kemarin.
2: Seperti ini, penyakit yang paling sering ditemukan itu adalah infeksi saluran nafas, flu, batuk pilek. Jadi oleh sebab itu yang kita sarankan sekarang ya, tetap harus mengatasi diri dari perubahan itu. Jadi kalau jangan terlalu banyak keluar ya. Nah, kita kan sudah terbiasa memakai masker dulu waktu pandemi kan. Nah, inilah saatnya kalau masker, kalau kita takut misalnya pakai masker.
1: Dirinya juga menambahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga menimbulkan kabut asap yang mengancam kesehatan dapat terus dioptimalkan. Hal ini dikhawatirkan akan sangat membahayakan jika ketebalan kabut asap semakin terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, akademisi dari UIN Raden Fata Palembang, Profesor Zuhdia, mengatakan olahraga tidak hanya menyehatkan jiwa dan raga, namun dapat menjadi ruang komunikasi anggota keluarga. Menurutnya, selama kegiatan olahraga dapat dimanfaatkan untuk berbagi cerita guna mengetahui kondisi anggota keluarga satu sama lain. Karena diungkapkan Profesor Zuhdia, untuk menjalin komunikasi tidak harus pada saat situasi formal yang justru sulit menciptakan kebersamaan. Olahraga menurutnya memberikan efek ceria, meskipun memerlukan kegiatan fisik yang ekstra, namun momen olahraga bersama keluarga sangat baik untuk dijadikan ruang komunikasi.
3: Ya, ini sambil berdialog, sambil ber

0: kita. Salah satu efek ya dari kita tidak bisa menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Maka ini Allah pun tunjukkan di dalam apa tuh namanya peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Karena apa? Kita sama-sama tidak bisa merawat. Nah, diri pun ini harus dirawat. Kalau diri kita tidak dirawat, kan apalah jadinya? Kita harus pergi, artinya kita harus merawat diri. Nah, begitupun dengan alam semesta. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, maka contoh dari kita adalah kita pun merawat diri dengan baik. Kita pun harus konsisten.
1: Ya, mendengar olahraga ditegaskan Profesor Zuhdia tidak harus di luar ruangan, justru di dalam ruangan pun dapat digunakan termasuk menjalin komunikasi dengan sesama anggota keluarga. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
2: Saya Wati di Sekojo. Biasanya aku kalau pagi kadang keliling-keliling di sekitar rumah. Tapi kalau lihat dari kabut asap sekarang ini yang pekat, tak berani nak makso ke olahraga di luar. Paling keliling-keliling dalam rumah bae. Yang penting badan tetap aktif, kondisi udara juga harus diperhatikan. Jangan sampai niatnya nak sehat malah jadi sakit.
3: Sekarang kan asap lagi lumayan ganggu. Jadi kalau nak olahraga harus lihat kondisi udaranya dulu. Kalau masih pekat, aku lebih milih olahraga di rumah be. Tidak perlu lama-lama. Yang penting badan bergerak tetap bugar. Kesehatan juga harus dijaga. Jangan mentang-mentang nak olahraga malah maksa keluar.
2: Saya Rizka dari Borang. Kalau udara cak kabut asap cak ini, biasanya aku tidak ada olahraga di luar. Paling olahraga dalam rumah bae. Sambil lihat YouTube, senam biasa, gerak-gerak ke badan, biar badan tetap terasa seger, sehat.
1: Ya, pendengar, di tengah penurunan kualitas udara akibat paparan asap, masyarakat perlu cermat memilih jenis, lokasi, dan waktu olahraga agar tetap menjaga kebugaran tanpa meningkatkan risiko gangguan pernafasan. Berikut wawancara bersama Dr. Sri Mahoni, pemilik klinik Sri Mahoni Talang Kelapa.
4: Oke, dokter, ketika kondisi udara sedang dipenuhi asap atau kualitas udara menurun, apakah masyarakat tetap dianjurkan, dok, untuk berolahraga di luar ruangan? Dan apa risiko kesehatannya jika tetap dipaksakan, dok?
5: Kalau kualitas udara kita sedang menurun, terutama waktu udara kita sedang dipenuhi asap kayak sekarang ini, sebaiknya memang kita nggak lagi memaksakan diri untuk olahraga di luar ruangan. Karena waktu kita olahraga, itu sebenarnya napas kita jauh lebih cepat dan dalam. Akibatnya, jumlah udara yang masuk ke paru-paru juga besar. Dan polutannya pun makin banyak. Nah, hal ini beresiko. Bisa menyebabkan iritasi saluran napas, batuk, tenggorokan terasa perih, sesak, sampai napas bisa berbunyi. Pada orang-orang yang punya asma dan penyakit paru, biasanya paparan kayak gini bisa memicu gejala yang lebih berat. Jadi, kalau kualitas udara yang buruk, bukan berarti kita nggak olahraga sih. Tapi sebaiknya kita berolahraganya beralih, jadi ke olahraga yang di dalam ruangan aja.
4: Lalu jenis olahraga seperti apa yang relatif aman dilakukan saat kualitas udara buruk, dok? Termasuk pilihan olahraga di dalam ruangan mungkin yang tetap efektif dan mampu untuk menjaga kebugaran.
5: Sebenarnya banyak sih olahraga di dalam ruangan yang bisa kita kerjakan. Seperti contohnya treadmill, sepeda statis, senam, yoga, latihan kekuatan otot, misalnya kayak nge-gym, kita bisa squat, bisa juga kita pakai dumbbell atau alat-alat lain yang ada di rumah. Olahraga di dalam ruangan juga sebenarnya efektif kok untuk menjaga kebugaran. Yang penting sesuai intensitasnya dengan kondisi tubuh. Dan pastikan ruangan yang kita gunakan ventilasinya baik, serta kualitas udaranya juga cukup baik.
4: Oke. Pertanyaan terakhir nih, dok, apa nih tanda-tanda tubuh yang harus menjadi peringatan, dok, untuk segera menghentikan aktivitas olahraga ketika seseorang mulai mengalami paparan asap, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan, dok?
5: Satu hal yang paling penting adalah kita nggak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh. Jadi kalau pas kita lagi olahraga muncul kayak batuk terus-terusan, tenggorokan kerasa kebakar, atau perih, sesak napas, atau napasnya berbunyi, atau rasanya dadanya nggak nyaman, mual, pusing, atau tubuh ngerasa lemas, itu sebaiknya kita berhenti dari aktivitas itu dan kita pindah ke tempat yang udaranya lebih bersih. Kalau pada anak-anak, lansia, orang yang memiliki asma atau penyakit paru, kita perlu lebih waspada karena mereka lebih rentan terhadap dampak polusi. Kalau setelah berhenti aktivitas, keluhannya masih ada, sesaknya masih ada, tidak membaik, kamu harus segera mencari pertolongan medis. Prinsipnya sangat sederhana. Jangan nunggu sampai tubuh kamu benar-benar kelelahan atau sesak. Begitu muncul tanda-tanda, berhenti dan utamakan keselamatan.
4: Oke. Ya, terima kasih dok atas waktu dan kesempatan. Demikian pendengar wawancara singkat saya bersama dengan Dr. Sri Mahoni, yaitu pemilik klinik di salah satu wilayah Kecamatan Talang Kelapa, yaitu Klinik Sri Mahoni. Dari Kabupaten Banyuasin, saya Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Informasi selanjutnya mengenai Kementerian Kehutanan memperkuat penanganan karhutla di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan untuk menjaga habitat gajah Sumatera.
7: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran sejak 26 Agustus itu telah membakar sekitar 2.300 hektar kawasan konservasi hingga 6 September. Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah titik api mulai memasuki tahap pendinginan setelah Satgas Darat, Udara, dan Operasi Modifikasi Cuaca memperkuat penanganan. Pemerintah terus melakukan pencegahan agar api tidak mendekati habitat gajah Sumatera yang menjadi rumah bagi 29 gajah binaan dan 142 gajah liar. Kondisi pusat konservasi saat ini masih aman sehingga evakuasi belum diperlukan.
8: Sejauh ini relatif aman ya. Ada sekat bakar yang sudah dibuat oleh teman-teman. Jadi yang paling dekat, yang paling memungkinkan pada saat ini adalah memang tetap berada di sini sambil mempertebal pasukan darat untuk mencegah terjadi kebakaran yang mendekat ke SM Padang Sugihan ini.
7: Selain mempercepat penanganan karhutla, Kementerian Kehutanan bersama peneliti dan organisasi konservasi menyiapkan strategi jangka panjang untuk melindungi populasi gajah Sumatera. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi dan rencana aksi konservasi, termasuk pembangunan koridor habitat untuk menjaga keberlangsungan satwa dilindungi tersebut.
1: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Palembang memperkuat pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas instansi guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang terus berjalan.
9: Pemerintah kota Palembang kembali mengambil langkah strategis dalam mengawasi stabilitas ekonomi daerah, pengendali inflasi daerah, upaya menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi kota berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kota Palembang sempat tercatat di angka 5,91% pada triwulan pertama dan berada pada level 5,71% di triwulan kedua. Dalam pertemuan tersebut, berbagai instansi terkait mulai dari Bank Indonesia, Bulog hingga Satgas Ketahanan Pangan dalam mengawasi beras yang sangat berpengaruh terhadap inflasi. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, triwulan pertama pertumbuhan ekonomi Palembang di angka 5,91, triwulan kedua di 5,71%.
10: Pengendalian inflasi sebenarnya kaitan dengan masalah stabilitas pasokan harga dan pangan. Ada beberapa hal yang kita informasi sekaligus memberikan peran dan tanggung jawab masing-masing, khususnya pengendalian inflasi. Pertama perlu kami sampaikan, di triwulan pertama pertumbuhan ekonomi Palembang memang di angka 5,91, sekarang triwulan kedua di 5,71%. lain, perlu kami bicarakan bahwa memang secara nasional harga beras itu berpengaruh, tetapi kepada Kota Palembang dia berada di urutan yang kedua. Makanya tadi kita undang dari Bank Indonesia dan juga dari Bulog, termasuk dari Satgas Ketahanan Pangan, termasuk dari statistik. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari, khususnya dari Bank Indonesia tadi ya, kaitan dengan realisasi penyerapan anggaran APBD juga, ini akan berpengaruh terhadap penyerapan dan juga realisasi. Yang kedua juga tadi disampaikan, untuk lebih optimal lagi untuk operasi pasar, dan yang ketiga peran dari perusahaan daerah masing-masing. Dan tadi sudah juga disampaikan dari Bulog bahwa untuk ketersediaan beras sebenarnya tidak menjadi masalah, tetapi memang biaya produksi dan ketersediaan bahan baku yang mengakibatkan juga menjadi tinggi. Hal lain-lainnya tadi juga disampaikan oleh teman-teman dari statistik juga, bahwa survei yang dilakukan di lapang itu yang penting ada sinkronisasi data untuk apa bisa menjadi bahan dan juga catatan baik dari BI maupun dari Bulog.
9: Melalui sinergi lintas instansi tersebut, pemerintah berharap optimalisasi operasi pasar, percepatan penyerapan APBD, serta pengawasan biaya produksi dapat terus digenjot. Tujuannya memastikan pasokan pangan tetap aman dan daya beli masyarakat Kota Palembang terlindungi dengan baik. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
1: Pendengar anggota Komisi 3 DPRD Kota Palembang, Andreas Ogdi Priantoro, menyoroti operasional taksi listrik Green SM yang disebut belum menjalani uji kir dan meminta seluruh persyaratan administrasi maupun kelayakan kendaraan segera dilengkapi.
11: Keberadaan taksi listrik Green SM di Kota Palembang menjadi sorotan DPRD karena diduga belum menjalani uji kir namun telah beroperasi. DPRD meminta seluruh persyaratan perizinan dan kelayakan kendaraan dilengkapi sebelum operasional kembali dilakukan. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Palembang, Andreas Ogdi Priantoro, mengatakan masih ada sejumlah perizinan yang harus diperbaiki PT Green SM. Ia juga menyebut operasional taksi tersebut sempat menimbulkan persoalan di jalan raya.
12: Saya mengakui bahwa selama ini memang belum ada kir. Itu diakui dan mereka menyatakan minta maaf akibat keteledoran sehingga membuat keributan di Kota Palembang. Yang kedua, dari hasil informasi perizinan tentunya ada poin-poin yang harus diperbaiki oleh mereka. Nah, NIB-nya juga tadi satu tempat yang full di daerah Harun Soehab, ternyata NIB-nya belum selesai karena status tanahnya belum jelas.
11: Ia meminta Dinas Perhubungan memperketat pengawasan terhadap operasional taksi listrik tersebut. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan administrasi, keselamatan, dan kelayakan sebelum kembali beroperasi. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kota Palembang menyiapkan antisipasi genangan air menghadapi musim hujan pada Oktober dengan memperbaiki drainase dan menyiagakan pompa portable di sejumlah titik rawan genangan.
13: Menghadapi musim penghujan yang diperkirakan akan mulai terjadi pada Oktober mendatang, pemerintah Kota Palembang menyiapkan sejumlah langkah antisipasi genangan air. Pemkot Palembang akan memprioritaskan penanganan di 12 titik genangan yang berada di jalan protokol serta 28 titik lainnya yang turut menjadi perhatian. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan penanganan puluhan titik tersebut akan dipetakan berdasarkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kondisi sejumlah ruas jalan yang amblas dan mengalami penurunan atau berada lebih rendah sehingga rawan tergenang. Ditambah adanya penyempitan saluran drainase yang dapat menghambat aliran air.
10: Jalan-jalan nasional itu sudah amblas di bawah. Terus lagi yang kedua ada infrastrukturnya juga terputus. Ada penyempitan drainasenya seperti di Jakarta 5. Apabila kan itu pada provinsi, tetapi saya dapat informasi dari Ibu Kepala BPD-nya yang salah satu ini saat di Jakarta 5 supaya ini bisa teratasi.
13: Ditambahkan Ratu Dewa, sebagai langkah awal, Pemkot Palembang akan menyiagakan pompa portable di sejumlah titik rawan genangan. Pemerintah kota juga berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional untuk memperkuat langkah antisipasi menghadapi peningkatan curah hujan dan berpotensi genangan di wilayah Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan kilas Sumsel pekan ini.
14: Kilas Sumsel.
7: Kementerian Kehutanan mendorong pengelolaan data terintegrasi untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan. Data terpadu dinilai membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas serta kebutuhan sumber daya di lapangan. Kementerian Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat koordinasi teknis penanggulangan Karhutla Sumsel. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga menegaskan pentingnya optimalisasi peran Satgas Darat dalam pengendalian Karhutla. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Sekitar 10 hektar lahan di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, terbakar dan meluas akibat kondisi lahan kering serta angin kencang. Tim gabungan dari kepolisian, BPBD, dan petugas terkait melakukan pemadaman melalui jalur darat dan udara menggunakan helikopter waterbombing. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memperparah karhutla. Sebanyak 11 lokasi kebakaran hutan dan lahan masih terpantau di Sumatera Selatan berdasarkan citra satelit. Titik kebakaran tersebar di 5 kabupaten yaitu Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, dan Musi Rawas Utara. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto menyebut sejumlah lokasi menjadi sumber asap yang terdampak hingga wilayah Jambi dan Riau. Tim gabungan terus melakukan pemadaman terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional mengalami penurunan. Berdasarkan pemantauan hingga 16 September 2026, tercatat 479 hotspot turun dibandingkan hari sebelumnya. Meski mengalami penurunan, Sumatera Selatan masih menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi bersama Kalimantan Tengah. Kementerian Kehutanan terus memperkuat patroli, pengecekan lapangan, pemadaman, hingga pendinginan untuk mencegah kebakaran meluas. Pemerintah Kabupaten Lahat mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui kegiatan panen padi bersama kelompok tani muda sepakat di Desa Pagaruyung, Kecamatan Kota Agung. Wakil Bupati Lahat, Widya Ningsi, mengatakan sektor pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan petani dan penyuluh untuk meningkatkan hasil produksi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan mengapresiasi kegiatan transformasi ideologi yang digelar Densus 88 Antiteror Polri Satgas Wilayah Sumsel. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman ideologi sehat dan moderat di masyarakat. Kepala Kanwil Kemenak Sumsel Syafitri Irwan menyebut penguatan moderasi beragama harus dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengajak masyarakat menjaga keberagaman sebagai bagian dari persatuan bangsa. PT PLN bersama pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemerataan akses listrik melalui program listrik perdesaan atau LISDES 2026 hingga 2029 di Sumatera Selatan. Program ini menyasar desa dan wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik. Sebanyak 129 lokasi masuk dalam program LISDES 2026 di Sumsel, dengan 98 lokasi dinyatakan siap dibangun. PLN menyiapkan pembangunan jaringan listrik serta alternatif energi surya untuk wilayah sulit dijangkau. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong penyelesaian aktivitas penyulingan minyak ilegal atau refinery ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah mempertimbangkan aspek hukum, keselamatan kerja, serta kondisi ekonomi masyarakat dalam mencari solusi. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah daerah dan pusat. Penanganan dilakukan agar masyarakat tetap memiliki peluang usaha sebagai aturan yang berlaku. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta dokter jabatan fungsional ahli utama berperan aktif meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan daerah. Dokter ahli diharapkan memberikan masukan strategis dalam menyusun kebijakan kesehatan. Hermandiru menegaskan masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang cepat dan tepat. Pemerintah Provinsi Sumsel juga akan memperkuat pemantauan fasilitas kesehatan serta mendorong transformasi layanan rumah sakit dan puskesmas.
14: Kilas Sumsel.

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Masyarakat diminta menghindari aktivitas olahraga di luar ruangan dan menggunakan masker saat keluar rumah. Kementerian Kehutanan memperkuat penanganan karhutla di Suaka Marga Satwa Padang Sugian untuk menjaga habitat gajah Sumatera. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Saat ini kami sudah tersambung bersama Mbak Fitri dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja isi sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Fitri.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Ya Mbak Fitri, boleh disampaikan seperti apa informasinya ya perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silakan Mbak Fitri.
6: Siap, terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Sabtu 19 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan, kemudian potensi asap terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Palim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rostara, Musi Rawas, Oku, Oku Timur, dan Palembang. Untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di Oku, Oku Selatan, dan Lahat, dan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Mesir Utara, Mesir Awas, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Muara Enim, Banyu Asin, dan Empat Lawang. Kemudian juga masih terjadi potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Pali, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Mesir Utara, Mesir Awas, Oku, Oku Timur, Pali, dan Palembang. Untuk malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Musirawas Utara, Oku Timur, Oku, dan Ogan Ilir. Sementara itu potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Oki, Musi Banyuasin, Banyuasin, Lubuk Linggau, Pali, Muara Enim, Prabu Muli, Oku Selatan, dan Musirawas. Untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di Oku Timur. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 43 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini waspadai potensi hujan sedang yang dapat disertai petir atau kilat dengan kencang dengan durasi singkat pada siang hingga sore hari nanti di wilayah Oku, Oku Selatan, dan Lahat, dan pada malam hari nanti di wilayah Mesir Awas Utara, Oku Timur, Oku, dan Ogan Ilir. Kami himbau kepada masyarakat untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi sosial media kami di @infocuaca_sumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Sabtu 19 September 2026 langsung dari BMKG SMB 2 Palembang.
5: Terima kasih Mbak Fitri informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Ya baik pendengar, demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, di hari Sabtu 19 September 2026 yang telah disampaikan Mbak Fitri dari BMKG SMB 2 Palembang.
1: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tentunya untuk Anda yang terus ya bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, informasi berikut ini mengenai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terhadap pedagang kaki lima atau PKL dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri diskusi publik bertema kabut asap dan nasib ekonomi rakyat yang digelar DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia di hari Kamis 17 September 2026 ya. Menurut Ci Ujang, pendengar, PKL dan pelaku UMKM menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian ketika kondisi kabut asap memburuk, sebab sebagian aktivitas usaha mereka bergantung pada kegiatan masyarakat di ruang terbuka. Ia mengatakan dampak kabut asap perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan dan kesehatan. Pengaruh terhadap penghasilan masyarakat yang mengandalkan aktivitas harian juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Pendengar, Ci Ujang menjelaskan, perubahan kondisi lingkungan akibat kabut asap ini dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat. Berkurangnya aktivitas di luar ruangan berpotensi memberikan dampak terhadap jumlah pelanggan dan pendapatan pedagang kecil. Selain PKL, pelaku UMKM yang menjalankan usaha dengan mengandalkan interaksi langsung dengan konsumen juga menghadapi tantangan serupa. Karena itu diperlukan langkah penyesuaian agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.
3: Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi selanjutnya. Ini mengenai pemerintah kota Palembang memproyeksikan dua lokasi sebagai calon penerima penghargaan program Kampung Iklim atau Proklim tahun 2026. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan bahwa dari 16 kecamatan yang sebelumnya mengusulkan lokasi, sebanyak 2 lokasi diproyeksikan menerima penghargaan Kampung Iklim, yakni wilayah Alang-Alang Lebar dan Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur 2. Ia menjelaskan Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di suatu daerah. Nah, pendengar, tentunya tetap terus bersama kami ya dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Tepat pada pukul 7 nanti kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia.